Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
2: Lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
1: Samarinda, suara budaya Nusantara.

Keranding sana Bu Supendi di jam 8 hambat hingga nanti merapat di jam 9 hambat akan mengawani dengan sana dalam program Halo Benua Hitam. Nanti Bu Supendi akan mengajak dengan sana untuk berbincang dengan satu topik ya Keranding sana. Dan tadi dalam program Denang Mahakam juga banyak benih nih tadi yang bergabung sama kami di pesan singkat WhatsApp, karena memang keterbatasan waktu jadi Bu Supendi tadi tidak bisa lagi untuk memusingkan lagunya. Tadi ada Mbok Titin di Jalan Kemakmuran, kemudian ada Mbok Rendi di Bengkuring, ada Mbok Mudrika di Bukit Pinang Samarinda, dan terakhir tadi ada dari Busu Hamzah di Jambi, yang tentunya salam sapanya untuk seluruh pendengar di RRI Probas Samarinda ya Keranding sana. Keranding sana Etam akan terlihat terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Busu disajikan untuk Deng sana. Nanti akan Etam berbincang-bincang dalam program Halo Benua Etam.

dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga!

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
5: Rompak RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kerandeng sana ini dalam program Halo Benua Etam. Ini Bu Sobandi akan mengajak dengan sana untuk berbincang seputar jodoh kerandeng sana. Nah ini berhubung juga Bu Sobandi jomblo kerandeng sana ya. Di ini memang hanya ngobrol-ngobrol santai ya kerandeng sana jodoh. Apakah kerandeng sana jodoh etam ini adalah cerminan daripada diri etam sendiri? Nah bagi kerandeng sana yang hendak tamat silakan untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272-656 atau di nomor 0541-7361. Oh kerandeng sana 7361-52 nya bisa dihubungi ya kerandeng sana. Ibu sebenarnya baru ingat yang bisa dihubungi selain nomor kantor di 7272656 adalah di nomor 0811 di nomor WhatsApp 5819984. Karena yang senang berbincang seputar jodoh etam adalah cerminan diri etam. Apakah ini benar karena yang senang ya? Karena memang banyak sekali yang mengatakan kalau jodoh etamnya adalah cerminan daripada diri etam. Dan bahkan karena yang senang di dalam agama pun sendiri ini di agama Islam ya kerandeng sana, tapi bagi deng sana siapapun itu kalau ingin bercerita ya kerandeng sana dari agama lain boleh tentunya, karena ini telah menambah wawasan diri etam sendiri. Bahkan di dalam Al-Quran itu kerandeng sana sudah mengatakan kalau diri etam ini ingin mendapatkan pasangan yang baik, maka jadikanlah diri etam menjadi orang yang lebih baik terlebih dahulu ya kerandeng sana. Nah mungkin banyak daripada deng sana nih dari Bombo atau busu-busu yang tentu memiliki kriteria masing-masing. Bahkan kerandeng sana saat ini nih wayah nini boleh kerandeng sana etam nih memiliki standar yang sesuai dengan keinginan etam sendiri-sendiri, dan jangan sampai jua etam nih sampai menurunkan standar kerandeng sana yo. Ya walaupun memang maksudnya busu pendi ya, etam nih sama-sama punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Yang paling penting adalah bisa menerima kekurangan dan juga saling mengasihi antara individu yang satu dengan individu yang lain ya kerandeng sana. Yang paling penting adalah ketika etam ini mencari jodoh, carilah jodoh dengan sesungguh-sungguhnya agar bisa mencapai kepelaminan. Jangan sampai kerandeng sana ya wayahan ini sebagai edukasi maha ya kerandeng sana. Wayahan itulah kerandeng sana, kekanakan wayahan itu banyak yang menjalankan hubungan itu tanpa status pernikahan. Bahkan kalau mungkin kerandeng sana baru mengenal istilahnya itu ada namanya living together kerandeng sana. Ini sebagai edukasi maha ya kerandeng sana agar etam ini mengetahui seberapa mirisnya kerandeng sana ya kehidupan-kehidupan yang ada di luar. Bukan berarti oh Indonesia ini sangat tertinggal dengan budaya-budaya zaman. Jadi kerandeng sana etam ini punya budaya tapi juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan moral kerandeng sana yo, karena etam ini di Indonesia bukan di luar negeri. Jadi walaupun mau sekece apapun harus tetap sesuai dengan moral kerandeng sana. Living together itu adalah salah satu kehidupan antara sepasang kerandeng sana, yaitu antara satu pasang busu dan satu pasang bo, di mana si Dani biasanya masih pacaran tetapi dalam menjalankan kehidupan sudah dalam satu rumah tangga kerandeng sana. Nah itu biasanya banyak terjadi di wilayah-wilayah kota kerandeng sana ya, apalagi dengan kota yang padat penduduk kerandeng sana. Ini tegaknya sudah ramai benih nih yang ingin taman nih. Coba Bu Supendi sapa terlebih dahulu ya kerandeng sana di telepon kantor. Halo assalamualaikum, salam budaya.
1: Salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Saiful Koko Busu Ago. Busu Ago. Oi. Ini berbincang nih seputar jodoh nih. Kalau dari Busu Ago dulu punya kriteria tegak mano tuh, kriteria jodoh Busu Ago.
1: Busu Ago nih dulu jodoh Busu Ago nih pakai sahaja ano yo benar ya.
0: Di papa kan pakai sahaja nih.
1: Busu Ago nih punya jodoh tuh tahun 93.
0: 93.
1: 93 bulan 6 Busu Ago berkawin. Untuk sampai sekarang.
0: Alhamdulillah.
1: Busu Ago nih dulu ya tuh kerja serabutan mah tuh. Kebun, petani, jalan-jalan kan. Nah, kerja Busu Ago. Tahun ano tu kan masih kerja di HTI Busu Ago tu.
0: Di HTI.
1: Tahun 95 ano pengeluaran karyawan orang kan. Tambah lagi di kan itu Busu Ago ni. sama di Canito tuh tahun apa tuh tahun 97. Sampai 2007 PHK orang lagi. Jadi saya melihat lagi suatu. Lagi ngelas dulu kan. Jadi ngelas gitu kan itu loh.
0: Jadi awal mulanya di situ yo, Bu Suyo. Tapi kalau engkeng, kalau ketemu sama istri ini dulu mungkin kriterianya ada di ini dari Bu Suago, mungkin pinginnya yang bisa nerima apa adanya atau mungkin tegak mana tuh
1: Bu Suago ini kan buta nih kan mau bini sudah kan?
0: Sudah bebini.
1: Lagi belum bebini dulu kan Bu Suago nih nonton di gedung kan? Di gedung Belem dulu. Gitu.
0: Jadi ketemunya waktu nonton di bioskop gitu, Bu Su?
1: Iya, ketemunya.
0: Dan
1: kan, Mbak dikasih-kasih, saya ngetis kan sama-sama nonton gedung tuh kan.
0: Jadi sampai sekarang lah ini punya istri yang alhamdulillah senantiasa selalu bersama. Siap. Makasih banyak, Bu Su, udah berbagi kisah.
1: Tanya. Ya, buat Anonymous Band ini. Bus Band ini sampai jam berapa siaran?
0: Sampai jam 10, Bu Su.
1: 10.
0: Betul.
1: Siapa lagi bosnya?
0: Kenapa itu, Bu Su?
1: Anonymous Band ini siapa lagi?
0: Sehabis Bu Su Band ini nanti ada Mbak Nita.
1: Mbak Nita.
0: Mbak Nita.
1: Ya, buat Bus Band ini semoga sehat selalu aja, selamat bertugas, panjang umur rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Mbak Nita semoga sehat selalu juga. Assalamualaikum. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ada Bu Suago dari Sebulu Karena Desana yang sudah berkisah tadi. Saat ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp yo Karena Desana bersama dengan Bu Su Mamat. Halo, Assalamualaikum Bu Su.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dengan salam.
0: Siap Bu Su. Bu Su, ini berkisah nih.
2: Sebelum Janur. Dia Bu Su. Sebelum Janur Kuning tuh naik ke tahta pelaminan. Saya masih bisa untuk mencintaimu.
0: Beh.
2: Kata-kata dangdut.
0: Ini dalam
2: Bunyi Bu Suago kan. Bunyi Bu Suago. Bu Suago ini kan kawan saya Bu Su, cuman yang ditahu. Bu Suago saya tuh lawas di Sebulu tuh Bu Su. Pun kita kenal anu Tua Biun. Nah, Tua Biun tuh kan Tua Leo tapi sudah meninggal gala tuh Bu Su Al-Fatihah untuk Sida Bu Su.
0: Amin.
2: Jadi saya itu dulu apa namanya ada pemasokan ini apa kayu di KPI itu Bu Su Ago. Tahu aja Bu Su Ago nih. Saya itu Bu Su cuma nyamahan di tahu. Nah, jadi Bu Su yo, saya dulu Bu Su yo, kronologi saya Bu Su. Bunyi kakak saya kan, "Woi, umur dah 27, bininya kan 28." Saya dulu Bu Su pernah pacaran Bu Su. Apa cuek dengan anak bini Bu Su yang tapi mau Bu Su.
0: Dia cuek ya, gitu ya Bu Su ya.
2: Cuek saya itu Bu Su. Akhirnya Bu Su apa namanya coba pencari punya pasangan, ah punya saya ngapain lebih bagus hidup sendiri takabur Bu Su. Sekalinya Bu Su kira-kira sebulan ada yang jatuh cinta Bu Su,
0: kepincut juai jadinya kan saya, Bu Su.
2: Iya saya jujur saya bukan yang jatuh cinta Bu Su. Saya tidak akan mau untuk mencintai seorang wanita tapi seorang wanita yang untuk mencintai saya. Nah itu saya suka Bu Su. Jadi untuk apa kita nikah seminggu cerai kan kayak itu Bu Su ya. Kata-kata dangdut Bu Su. Nah, makanya tadi kan sebelum apa namanya Janur Kuning naik ke tahta pernikahanmu, aku masih berhak untuk mencintaimu. Kata Bu Su Ago
0: kalau sekarang
2: Bu Su misrannya cocok tuh.
0: Kalau sekarang tuh Bu Su selagi Janur Kuning belum melengkung masih bisa aku tikung.
2: Sebelum Janur apa namanya tanu apa apa tadi Bu Su?
0: Sebelum Janur Kuning melengkung.
2: Terus?
0: Aku bisa menikung.
2: Oke.
0: itu bukan Bu Su Pendi Bu Su, itu kekanakan dia. Lanjut Bu Su, lanjut berkisah Bu Su.
2: Iya, jadi Bu Su yang

0: negatif bu saya. Ya biasa aja. Makanya saya buso ke anak bini itu sampai ini cuek-cuek aja bu saya. Banyak yang enggak ngen saya ini buso. Enggak anu enggak berkawan mah buso.
1: Iya, banyak yang enggak berkawan kan maksudnya. Oke dah buso
0: yo. Insyaallah mudah buso ini bisa anu bisa dapat jodoh.
1: Amin.
0: Tapi walaupun kita di menyiar buso yo. Nah, tolong diundang saya buso.
1: Aman. Amun
0: kita nikah buso yo. Saya maulah jas habang buso.
1: Apa itu buso?
0: Jas merah.
1: Merah menyala nanti buso.
0: Iya benar lah buso. Jas merah buso. Nah itu dia. Jadi buso itulah buso. Tamni jodoh buso.
1: Ya betul.
0: Kita dan lihat ya no, kiriman
1: sudah,
0: tadi.
1: Sudah tadi
0: buso. Tadi buso. Nah itu buso saking sadisnya buso ngeri sekarang buso. Jadi etam banyak-banyak bersabar aja buso yo.
1: Tapi belum
0: ada. Bacaan-bacaan aja buso. Jangan ngalah hati ya nih buso yo. Ya kan, ini kadang-kadang orang ngalah hati buso. Buso mama tuh kan orang yang jelek, jelek itu senang bercanda buso. Nah jadi buso ada yang ngalah hati kan buso yo. Ketawanan juga nih yang di darat bukan di provinsi buso. Ya makasih buso yo.
1: Sama-sama buso.
0: Hidup tanpa cinta bagaikan malam tak berbintang.
1: Ayo begitu.
0: Kata-kata dangdutnya buso Agok kan buso Misran. Ratain buso Misran di Kawatama. Habis waktu buso.
1: Sama-sama buso.
0: Terima kasih buso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini telinga buso mamat jadi teringat lagu lirik kopi dangdut tuh ya karena yang hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Ayo begitu. Aduh buso mamat nih memang banyak benih nih memang lawakan-lawakan si Dani Karandesa. Memang kalau berbincang seputar jodoh tuh ya Karandesa dia ada yang tahu. Bahkan kalau kawan-kawan tuh biasanya Karandesa ada yang nikah itu awal mulanya karena saling olok-olokan Karandesa kayak iya aku ndik mau sama dia, dia begini gini gini gitu. Ndik taunya nikah Karandesa. Ada juga yang nikahnya itu bahkan beda usia Karandesa kayak tetangganya Busu Pendi itu ya Karandesa karena si Datu juga guru. Bahkan bukan hanya tetangga Busu Pendi, kalau di sel tuh siapa ya dulu? Gurunya Busu Pendi itu juga gitu karena dia sana si Datu guru. Nah, mendapatkan istri itu juga karena ternyata dulu mahasiswanya karena dia sana atau dulu muridnya. Tegak tuh banyak tuh kisah-kisahnya tuh karena dia sana memang dia ada yang tahu namanya jodoh ya karena dia sana. Jadi kalau etam ingin mendapatkan jodoh ya dia saya terlalu dipikir karena dia senak mencari-cari hak gitu ya karena dia senak mau diterima alhamdulillah amunnya ditolak ya juandi papa. Dan memang kalau berbincang seputar jodoh tuh sangat ajaib karena dia senak yang tiada yang tahu jalannya. Dan yang paling penting adalah karena dia senak kalau etam ini sudah mengikat satu tali perkawinan kerandeng sana itu diusahakan untuk jangan sampai cerai kerandeng sana ya karena memang cerai juga salah satu peristiwa yang sangat dibenci oleh agama. Tetapi kerandeng sana bukan berarti cerai tidak boleh. Kalau misalkan cerainya ini sudah benar-benar sudah tidak bisa lagi untuk ditahan kerandeng sana dengan satu alasan yang mungkin diretam sendirilah yang mengetahui masalahnya karena di sana itu tidak apa-apa. Daripada nanti ditahan-tahan terus nyakit hati karena di sana ya ada yang sampai ya melakukan hal-hal yang dietam inginkan. Ini Busu Pendi tidak berani mengomongnya di on air ya karena di sana ya. Ya seperti etam ketahui lah karena di sana berbagai berita-berita yang ada di media sosial. Nah itu jangan sampai demikian, lebih baik dicarikan maha. Tapi kalau misalkan dia ada apa-apa karena di sana yo, yang penting adalah selalu mengasihi permintaan maaf karena di sana namanya pasangan tuh kan sehidup seumur semati. Udah kayak lagunya Lesti karena di sana yo, sehidup apa ya karena di sana Busu Pendi jadi lupa nih lagunya. Na na na na na na na na na na na na na na jangan berubah. Itu lagunya Lesti itu karena di sana ya. Memang kalau ada jodoh sehidup semati mau kapanpun karena di sana pasti akan melakukan kesalahan. Dan yang paling penting adalah selalu memberikan maaf dan juga selalu meminta maaf karena di sana. Yang penting apa ya karena di sana dua kuncinya kalau di salah tubuh seperti lupa. Yang pertama adalah tidak selingkuh karena di sana ya. Pertama kalau di salah tuh memang paling penting adalah tidak selingkuh karena di sana. Tidak selingkuh dan tidak apa karena di sana ya tidak bermain kasar dalam artian jika ada masalah karena di sana itu menggunakan fisik karena di sana karena banyak sekali tuh karena di sana di media sosial yang menjalankan hubungan ke-

Ika marah, bahkan terakhir karena di sana videonya tuh beredar di media sosial. Si Da tuh lagi gendong bayi tuh karena di sana, ya Allah tuh memang sadis bener sih karena di sana. Sambil gendong bayi tuh lakinya tuh busunya tuh bermarahan sama bininya karena di sana sampai didorong bininya tuh padahal si Da lagi bawa bayi. Nah itu jangan sampai seperti itu ya karena di sana. Demikian karena di sana, wah ini seru bener nih perbincangan etam nih karena di sana ya dihambat ini dalam program Halo Bunda Etam. Namun karena waktu etam sudah terbatas bener nih. Hanya tersisa berapa menit maha nih? 3 menit lah ya, 2 menit lagi karena di sana ya. Jadi bersepedi mengucapkan terima kasih banyak kepada di sana yang sudah gabungan bersama kami. Etam langsung saja karena di sana nelinga terlebih dahulu satu lagu sembari mengantarkan jam 9 hambat. Ada lagu Duduk Termenung dari Hajah Masniyah.

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Pengurus cabang keluarga alumni Universitas Gajah Mada atau Kagama Samarinda menggelar susur wisata pecinan untuk memperingati Disnatalis UGM ke-77 dan Disnatalis Kagama ke-67. Ketua Kagama Samarinda, Reynold Tumpu Panggalu, mengatakan kegiatan ini bertujuan mengenalkan warisan budaya dan sejarah kota tepian. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menilai kawasan pecinan memiliki nilai sejarah yang besar dan layak dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya sekaligus mendorong pengembangan wisata sejarah di Samarinda. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.
2: Apa sih? Yes.
3: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
4: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana sambil nelinga lagu Mamat Keliling Kota. Ini bukan busu Mamat ya. Kerandeng sana memang lagunya Mamat Keliling Kota. Ini lagu dari Betawi ternyata. Jangan-jangan memang busu Mamat ternyata nih, sidak penyanyinya Kerandeng sana. Kerandeng sana ini dalam program Oda Bakesa menjadi program terakhir yang akan busupin disajikan pada hambat ini Kerandeng sana ya, dalam program Oda Bakesa yang nanti akan membahas seputar menyusuri situs Cibalai Bogor sebagai jejak peradaban prasejarah di lereng Gunung Salak Kerandeng sana. Bukan Gunung Kawi, ini Gunung Salak Kerandeng sana. Namun sebelum itu, Eta neringa terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara. Eta makan neringa lagu Mau Dibawa, bukan Mau Dibawa, tapi Mau Bawa De Kemana. Kemudian ada lagu Juada dan juga Saluang Paimbau.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.

0: makan belum sih kok.
1: Unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
2: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
1: Dan yang nggak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
2: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
2: Ayo tunggu apa lagi?
1: Unduh RRI Digital sekarang juga.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Sekarang deng senang nih, ini berbincang seputar situs Cibalai Bogor yang menjadi jejak peradaban prasejarah di lereng Gunung Salak, Kerandeng Senak. Untuk letaknya sendiri ini berada di Desa Tapos 1, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Di mana Kerandeng Senak, situs Cibalai ini yang juga dikenal nih sebagai Arca Domas Cibalai, merupakan salah satu peninggalan budaya megalitik di lereng Gunung Salak yang masih terjaga kelestariannya bahkan hingga saat ini, Kerandeng Senak yo. Kawasan ini juga bukan sekedar tumpukan batu besar, melainkan saksi bisu bagaimana cara manusia purba dalam memahami alam, kemudian leluhur dan nilai-nilai spiritualitas pada masanya waktu itu ya, Kerandeng Senak. Nah, Kerandeng Senak di dalam area situs yang dikelilingi oleh pepohonan besar dan nuansa hutan yang sangat sakral, tentu Kerandeng Senak dapat menemukan berbagai struktur batuan kuno seperti menhir atau Kerandeng Senak juga mengenal dengan punden berunda. Di sana juga ada Kerandeng Senak. Kemudian ada batu datar hingga batu bergores yang tersebar di beberapa titik penting. Area-area utama dari kawasan tersebut Kerandeng Senak ditandai dengan nama seperti Balai Kambang, kemudian ada Pasir Manggis, Endong Kasang, dan Arca Domas yang diyakini tentu sebagai pusat kegiatan ritual serta sosial masyarakat purba kala

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Murian, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: Pemadam Api Ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Ya, dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
2: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
1: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
2: belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
1: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh.
0: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Masih bersama dengan Bu Supendi di sini Karanden Senaya di RRI Prambanan Samarinda dalam program Jejak Budaya. Bukan Jejak Budaya Karanden Senaya, tapi dalam program Oda Bekesah. Nah, Karanden Senaya di program Oda Bekesah nih pada hambat ini tadi masih berkesahan seputar situs Cibalai Bogor, dan ternyata Karanden Senaya di sana nih menyimpan berbagai peninggalan-peninggalan. Karanden Senaya ada punden berunda, kemudian ada juga tadi menhir. Dan saat ini Karanden Senaya, wilayah situs ini menjadi objek penelitian penting bagi para arkeolog atau ilmu fisikawan Karanden Senaya, apa ya disebutnya ya, bagi para ilmuwan Karanden Senaya untuk meneliti tentunya, dan juga bagi sejarawan. Berdasarkan perkiraan awal Karanden Senaya, ternyata kawasan peradaban ini telah ada sejak sekitar 2000 hingga 3000 tahun yang lalu. Bayangkan Karanden Senaya, ini kan tahun Masehi sudah di 2026. Kalau misalkan 2000-3000 tahun yang sebelumnya, berarti ada satu masa yang disebut dengan 1000 sebelum Masehi, berarti Karanden Senaya, berarti udah lama beneh Karanden Senaya untuk situs yang berada di Cibalai Bogor ini menjadi jejak prasejarah di lereng Gunung Salak. Meskipun memang masih membutuhkan pengujian ilmiah secara lanjutan Karanden Senaya untuk memastikannya. Menteri Kebudayaan RI saat ini yaitu Fadlizon dalam kunjungannya menyatakan bahwa komitmen pemerintah untuk mendorong penelitian lebih mendalam ini tentu untuk mengungkap berbagai anomali serta potensi kawasan ini agar dapat dikembangkan sebagai objek wisata budaya, sejarah, dan religi yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar tanpa menghilangkan nilai keasliannya. Memang Karanden Senaya kalau berkisahan seputar sejarah, apalagi yang berkaitan dengan 1000 tahun sebelum adanya Masehi, Karanden Senaya itu jauh beneh tuh. Dan memang ini sangat menantang bagi para ilmuwan khususnya di bidang arkeolog, karena mereka nih meneliti Karanden Senaya biasanya tuh seperti halnya batu, kemudian nanti diambil sampelnya Karanden Senaya, mungkin sida mengikisnya sedikit, dan itu nanti dicek dengan beberapa zat biasanya Karanden Senaya yang bisa menunjukkan kalau oh ternyata ini sudah ada dari zaman sekian, oh ini ternyata baru ada di zaman ini nih. Itu biasanya ada Karanden Senaya, dan ini membutuhkan eksperimen yang sangat menantang dan juga biaya yang sangat tinggi Karanden Senaya. Makanya dari pemerintah sendiri melalui Menteri Kebudayaan RI ini sangat mendorong penelitian lebih mendalam. Tentu bukan hanya saja support Karanden Senaya dalam hal lisan, tetapi juga mudah-mudahan selalu disupport dalam hal biaya Karanden Senaya bagi para peneliti yang sedang mengkajinya. Tentu kalau misalkan ini bisa ditemukan Karanden Senaya, ini bisa diajukan Karanden Senaya kepada pihak yang berwenang untuk menjadi salah satu jejak peninggalan atau warisan budaya Karanden Senaya, yang merupakan warisan budaya tak benda biasanya Karanden Senaya yang ditetapkan oleh UNESCO. Dan ini juga bisa menjadi peluang probability bagi Karanden Senaya bahwasannya situs Cibalai Bogor ini menjadi salah satu destinasi wisata yang mendunia. Karanden Senaya, demikiannya perjumpaan hitam dalam program Oda Bekesah pada hambat ini, berkisah seputar sejarah daripada situs Cibalai Bogor yang menjadi jejak peradaban prasejarah di lereng Gunung Salak. Untuk informasinya bisa dikutip dari laman disparbud.jabarprov.go.id. Demikian Karanden Senaya, perjumpaan etam dalam program Samarinda Hambat. Pada hambat ini sudah diterasa Bu Supendi mengawani Deng Sana di 5 jam pada hari ini Selasa 28 Juli 2026. Tentu Bu Supendi ucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang setia gabungan telinga kami di RRI Probos Samarinda. Namun sebelum itu, Karanden Senaya, Bu Supendi akan menyajikan sedikit informasi Karanden Senaya seputar pantauan arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di kota Samarinda.
Untuk titik pertama Karandengsena tentu saja ini berada di Jalan M. Yamin di depan stasiun RRI Karandengsena. Yo, terpantau di hambat ini Karandengsena untuk mobilitas kendaraan ini dalam kategori yang sedang, walaupun tadi di jam 8 hambat tuh sempat ramai benar di depan Karandengsena. Yo, namun untuk saat ini arus lalu lintas sudah terpantau lancar Karandengsena. Menuju di titik selanjutnya di kawasan Kusuma Bangsa atau lebih tepatnya di depan Balai Kota atau di depan Jalan Gorsegiri Karandengsena yo. Untuk mobilitas kendaraan ini terpantau dalam kategori yang ringan Karandengsena yo. Bahkan ini sedikit banyak kendaraan yang melintas, namun untuk arus lalu lintasnya masih juga terpantau lancar. Kemudian menuju ke kawasan mana Karandengsena yo? Depan Polres Tandi disebut jalan apa nih Bu Supendi, lupa nih. Kalau tidak salah bukan Untung Suropati Karandengsena yo, Bu Supendi lupa nih. Intinya di depan Polresta atau di kawasan Jembatan Mahakam Karandengsena. Untuk mobilitas kendaraan di hambat ini Karandengsena ini dalam kategori yang sedang Karandengsena yo. Begitu juga bagi Karandengsena yang hendak menuju ke kawasan Samarinda seberang. Dan walaupun arus lalu lintasnya terpantau lenggang, jangan sampai dengan sana untuk laju-laju, karena biasanya terpancing nih untuk laju-laju sehingga adrenalinnya tinggi dan ini bisa membahayakan bagi diri etam ya, karena apalagi kalau sudah tikungan, aduh tuh biasanya kekanakan wayan itu atau ada yang terpancing tuh sampai bersinggang-singgang tuh kalau bebelok karandeng sana ya. Dan untuk titik terakhir ini Bu Supendi menuju ke kawasan Jembatan S. Parman. Kalau di kawasan Jembatan S. Parman yo, pada pagi hari ini untuk mobilitas kendaraan dalam kategori yang besar Karandengsena ramai kendaraan, namun arus lalu lintasnya masih terpantau sangat lancar. Demikian Karandengsena seputar pantauan arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di kota Samarinda yang musuhkan diambil dari Samarinda Government atau Samagov. Karandengsena selepas ini Dengsena akan dikawani oleh Mbak Nita yo dalam sajian Samarinda siang hingga nanti merapat di jam 3 merian. Musuhkan dipamit dari ruang dengar Dengsena, sampai jumpa lagi pada Mpai Karandengsena yo Rabu 29 Juli 2026. Musuhkan di memohon maaf juga apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sembari menunggu Mbak Nita akan mengawani Dengsena dalam sajian Samarinda siang, etan telingat terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini. Sampai jumpa Karandengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10.04 waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinksana Dinas Kesehatan Kota Bontang mengingatkan pelaku UMKM pentingnya menerapkan standar keamanan pangan seiring meningkatnya konsumsi makanan siap saji. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang, Tutu Pribadi Ekawati, mengatakan seluruh proses pengolahan mulai dari bahan baku hingga penyajian harus memenuhi standar. Melalui pelatihan yang bekerja sama dengan PT Kaltim Industrial Estate, pelaku UMKM dibekali pengetahuan tentang sanitasi serta pengendalian risiko pencemaran pangan. Langkah ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk UMKM dan menjamin masyarakat memperoleh makanan yang sehat dan layak konsumsi. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
2: Jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi
2: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih? Makasih, teman.
4: Dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren di sana, selamat siang. Semahambat menjelang siang. Diulang lagi. Ada Mbak Nita yang ngawani kita sekalian di ruang dengar kita segalanya. Suara siar Mbak Nita mengudara sampai merapat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Oh nih, sampai pukul 14 ya. Karena pukul 14 nih ya, Atam akan gabungan dengan perempat Jakarta. Ya keren di sana, Atam lanjut ya tentunya. Jumpangan Mbak Nita di jejak budaya sejarah keren di sana ya. Jejak budaya hambat ini juga tentang apa gitu ya, di cuaca yang cerah ini luar biasa cerah ya keren di sana. Weh, luar biasanya Nita berangkat itu langatnya. Ya cuaca juga langat gak tuh ya. Arus lalu lintas juga di Miamen sendiri terpantau lengang gak tuh ya, tapi di kawasan daerah Sempaja itu tuh lumayan padat ya. Dan seperti biasa padatnya di jam-jam seini tuh padat anak-anak mulai mulang sekolah atau baru ada yang turun sekolah gitu ya, jam 10 gitu. Dan juga mulai juga padat dengan aktivitas kendaraan-kendaraan besar gitu, truk-truk roda 4, roda 6, 8 dan seterusnya gitu. Jadi tetap berhati-hati di jalan ya karena di sana ya, karena di daerah Sempaja itu lumayan benih tuh padatnya gitu ya. Oke deh, kita hari ini akan membahas tentang Hari Hepatitis Sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 Juli bertepatan dengan hari ini keren di sana ya, di hari Selasa 28 Juli 2026. Dia teman akan bahas lebih lanjut gitu ya, tentang temanya tahun ini apa, terus juga mungkin ini ya, kilas baliknya juga seputaran Hari Hepatitis Sedunia ini, karena penyakit yang lumayan juga gitu ya, karena lumayan berbahaya juga kalau dibiarkan gitu karena di sana ya. Dimana Hari Hepatitis Sedunia ini juga tentunya diperingati juga untuk meningkatkan kesadaran etam tentang hepatitis virus, yaitu peradangan hati yang menyebabkan penyakit hati yang parah dan bahkan kanker hati juga. Ya, teman-teman bahas lebih lanjut, tapi setelah nalinga dulu lagu yang tak lalu nih dari Jawa dengan Tak Kuat-Kuat No, aduh apa itu yang dikuati.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekerja, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: UNER Digital sekarang juga!
2: Polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
3: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya keren ya, sana lanjut ya. Jadi tema Hari Hepatitis Sedunia tahun ini adalah hepatitis, mari kita atasi. Nah, adalah seruan untuk menghilangkan hambatan yang memisahkan masyarakat dari layanan yang bisa menyelamatkan nyawa SIDA. Hepatitis virus ini sendiri terus menjadi penyebab utama ya keren di sana sebagai penyakit dan kematian yang dapat dicegah di seluruh dunia nih. Alat-alat yang dibutuhkan juga untuk memberantas hepatitis virus ini sudah ada. Vaksin yang efektif, diagnosis yang akurat, sampai pengobatan kuratif untuk hepatitis C dan terapi seumur hidup untuk hepatitis B bisa juga itu untuk mencegah infeksi, bisa menyelamatkan nyawa dan mengurangi kanker hati dan sirosis. Meskipun demikian juga, tapi jutaan orang tuh tetap aja gitu ya terkena hepatitis itu terdiagnosis gitu karena di sana akhirnya dah nyandi terdiagnosis akhirnya ditobati dengan baik atau bahkan didapat mengakses perawatan karena stigma masyarakat juga gitu ya, pandangan masyarakat tentang penyakit ini, terus juga kesadaran yang terbatas atau bahkan kesenjangan sistem kesehatan di sekitar dan juga ketidaksetaraan yang masih ada gitu sampai wayah ini juga gitu. Dan kampanye tahun 2026 ini juga menyerukan ya untuk ETM tuh mengubah nih ilmu pengetahuan yang dah terbukti tadi tuh menjadi tindakan nyata melalui komitmen politik yang lebih kuat, investasi berkelanjutan dan juga upaya untuk memperluas akses yang adil jani terhadap pencegahan, pengujian, pengobatan dan juga perawatan.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak? Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, lanjut ya. Jadi pada tahun 2024 lalu juga ada terdapat 280 juta orang nih kronis yang ternyata hidupnya dengan hepatitis B atau C kronis gitu. Dan hanya bahkan hanya 45% bayi yang menerima vaksin hepatitis B dalam waktu 24 jam setelah lahir pada tahun 2024. Nah, sebanyak 1,3 juta orang juga terdata meninggal akibat hepatitis B dan C kronis pada tahun 2024 lalu nih kronis sana. Nah, tentunya dengan vaksin yang efektif, diagnosis yang akurat, pengobatan kuratif untuk hepatitis C dan terapi jangka panjang untuk hepatitis B ini sudah tersedia karena di sana ya, dan sudah terbukti ya, bahwa alat-alat ini tuh bisa nih untuk mencegah infeksi, menghentikan penularan dan menyelamatkan jutaan nyawa dengan mengurangi penyakit hati dan kanker hati. Untuk sekarang, prioritasnya adalah memastikan intervensi ini tuh ditingkatkan dan juga diberikan secara merata kepada segalanya yang membutuhkan tentunya. Dan kemajuan berkelanjutan juga bergantung nih pada kepemimpinan dan partisipasi orang-orang yang terdampak hepatitis. Dimana ketika masyarakat ini membantu untuk membentuk kebijakan, program, dan juga layanan, tentunya respon yang diberikan akan jadi lebih efektif, akuntabel, dan responsif juga nih terhadap kebutuhan masyarakat.

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini, eh.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John Philip Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
4: 2 hours later.
3: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi mau kelar.
5: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
6: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, Grandin Sanaya itu tadi seputaran Hari Hepatitis Sedunia yang diperingati pada hari ini tanggal 28 Juli setiap tahunnya ya. Semoga tentunya kesadaran netam tentang hepatitis ini semakin berkembang ya, semakin bertambah, dan juga untuk pengobatannya juga semakin berkembang gitu di layanan-layanan kesehatan di Indonesia ya. Grandin Sanaya, informasinya kami kutip dari laman website prohealth.id. Dan selain itu, akan lanjut lagi di teras MKM ya. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Tua merupakan nama sungai yang berada di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sungai Yang Tua menjadi reservat atau salah satu kawasan konservasi sekaligus budidaya ikan air tawar yang merupakan peninggalan Kerajaan Kutai. Reservat Ngayan Tuha berbatasan langsung dengan wilayah Kutai.

seluas 1.500 hektar, Reservat Wayan Tuha memiliki berbagai macam ikan endemik seperti jelawat, topuyu, belida, gurami, kelabau, dan lain sebagainya. Pada zaman dahulu, setiap pelaksanaan ero adat Kutai, hasil perikanan dari Reservat Wayan Tuha ini dibawa ke Tenggarong dan akan dimanfaatkan pihak kesultanan untuk disuguhkan dalam prosesi adat beseprah atau makan bersama dengan masyarakat.

0: Halo, Mbok. Ih, kena dulu, gampang. Gampang aja itu. Ih, bisa aja aku nih. Hah, apa pang lagi? Astagfirullahaladzim. Woi, api! Api, woi, kebakaran, woi, kebakaran!
1: Waspada, penyebab kebakaran.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hampir datang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan Deng Sana, Timnas Indonesia sukses menunjukkan dominasinya di kancah internasional dengan melibas Kamboja lewat kemenangan telak 5-1. Pertandingan yang berlangsung sengit sejak menit awal ini menjadi panggung pembuktian bagi pemain debutan berusia 19 tahun, Michael Becker. Becker tampil luar biasa dan menjadi bintang lapangan setelah sukses mencetak hat-trick ke gawang lawan. Selain 3 gol dari Becker, kemenangan skuad Garuda semakin disempurnakan oleh gol tambahan dari Jens Raven yang juga menandai penampilan perdananya dengan catatan manis. Meski Kamboja sempat memperkecil ketertinggalan lewat situasi sepak pojok, keunggulan mutlak tetap dipegang oleh Indonesia hingga peluit panjang berbunyi. Hasil memuaskan ini tidak hanya membuat pelatih tersenyum puas, namun juga menjadi modal positif yang sangat berharga bagi lini serang Indonesia untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren ya, senang lanjut. Kita di teras UMKM siang hari ini di cuaca yang masih panas juga ya, di kawasan M. Yamin. Dan tentunya nih di kawasan M. Yamin ini lagi ramai nih, karena strateginya ada sidang di sebelah ya. Jadi melewat sini hati-hati ya, pelan-pelan aja gitu, karena memang parkirannya sampai ke depan RRI nih karena di sana ya. Jadi tetap berhati-hati di jalan gitu ya, kalau apalagi terutama melintasi kawasan M. Yamin gitu, karena ada beberapa mobil yang parkir di bahu jalan ya. Dan kalian di sana, kita lanjut ya. Hari ini Etam akan membahas tentang Teras UMKM tentunya seperti biasa, dan juga tips gitu gitu ya untuk memulai usaha home cleaning service. Nah, home cleaning service ini ternyata udah mulai jua nih digandrungi di Indonesia. Home cleaning service ini tuh tentunya identik dengan kehidupan masyarakat Etam yang mulai semakin modern dan jadi dinamis, yang akhirnya membuat kebanyakan orang tuh mulai semakin sibuk dengan aktivitasnya sehari-hari gitu ya. Dan kesibukan ini juga akhirnya membuat si Datun punya banyak waktu gitu untuk membersihkan rumah sendiri. Nah, tapi tentunya namun Etam sibuk di luar, kadang jadi waktunya sedikit di rumah. Tentunya mendah sedikit di rumah tuh di mungkin hanya membiarkan menunya kotor sekotor-kotornya gitu ya kan. Nah, dan mendah melihat perubahan pola hidup masyarakat juga gitu ya, ini bisa jadi peluang besar nih untuk Etam membuka usaha home cleaning service. Usaha home cleaning service ini apa? Usaha home cleaning service ini tuh nawarkan jasa pembersihan rumah kepada sida-sida yang punya waktu untuk membersihkan rumah sida sendiri gitu. Ini tuh akan bahas gitu ya, kira-kira modalnya berapa, terus ya caranya supaya bisa mulai usaha home cleaning service ini nih apa gitu keren di sana. Kita melingat dulu lagu yang tak lalu nih dari Bugis.

0: lagi ngapain?
1: Aku lagi denger perompat RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa?
1: Lewat sampai? Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
3: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya karena ini sana lanjut ya. Jadi Etam tuh bagi Etam yang berminat gitu untuk membangun usaha home cleaning service ini, nah ternyata memulai usaha ini tuh bisa dengan modal yang relatif kecil. Tege, kurang lebih tuh 10 jutaan tuh udah bisa ya, dan jam membekali diri Etam dan peralatan-peralatan yang memadai juga. Yang pertama, caranya untuk memulai usaha home cleaning service ini adalah Etam mempersiapkan dulu peralatan dan perlengkapan jasa home cleaning service. Tentunya peralatan dan perlengkapan yang perlu Etam siapkan ini adalah alat vacuum cleaner gitu ya, kemoceng, lap, cairan pembersih, dan lain-lain. Nah, gunakan juga modal yang Etam miliki tadi tuh dengan bijaksana ya, dalam mempersiapkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Benar-benar dibedakan gak tuh ya, mana perlengkapan yang memang prioritas untuk Etam mulai, atau dia masih bisa di, atau peralatan-peralatan yang bisa di nanti aja deh gitu dulu, tunggu balik modal dulu baru Etam beli gitu. Nah terus juga Etam bisa mengidentifikasi dulu jenis layanan dan tarifnya juga gitu. Etam bisa tuh nyediakan layanan general cleaning untuk aktivitas membersihkan rumah secara menyeluruh. Selain itu juga sediakan juga layanan jasa khusus tadi, misalnya khusus membersihkan kamar mandi, atau jasa mencuci karpet aja, mencuci sofa aja, atau mencuci tempat tidur dan lain-lain gitu. Intinya yang spesifik satu hal gitu yang Etam kerjakan. Nah, berikan juga tentunya pelayanannya yang berkualitas ya. Hasilnya juga rapi, bersih, benih-benih bersih gitu. Terus juga pelayanan Etam ramah, dan juga mohon bisa sediakan juga nih garansi untuk konsumen. Jadi konsumen tuh ndak balik lagi tuh gitu memakai jasa Etam. Dan juga Etam bisa menentukan target pasar, karena ini dikalah penting ya dalam cara memulai usaha jasa membersihkan rumah ini gitu. Etam bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Kalau misalnya lingkupnya di sekitar perkantoran atau pabrik, nah Etam bisa tuh menyediakan jasa bersih-bersih kos, atau bahkan bersih-bersih kantor tuh gitu. Misalnya kantornya di cleaning service-nya.

Pohon beringin sering dianggap angker karena bentuknya yang besar dengan akar menggantung yang memberi kesan misterius. Dalam banyak kepercayaan

bisa membawa kesial. Namun, selain kesan seram, pohon beringin juga melambangkan perlindungan dan keabadian. Sebagai pohon yang besar dan kokoh, ia dianggap pelindung bagi kehidupan di sekitarnya. Di kalangan suku Dayak, pohon ini bahkan dipercaya sebagai jembatan penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Mitos ini tidak hanya berakar pada cerita spiritual, tetapi juga pada kearifan lokal untuk melestarikan pohon beringin sebagai bagian dari ekosistem. Akar-akarnya yang menggantung berfungsi untuk menyerap air dan menjaga keseimbangan alam. Dengan segala cerita dan mitos yang mengitarinya, pohon beringin mengajarkan kita pentingnya menjaga alam, keseimbangan, dan kepercayaan terhadap kekuatan alam yang abadi.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kan? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kenapa kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

lanjut keranda sana ya. Jadi selanjutnya juga kita bisa menyiapkan armada yang mendukung juga, karena memang usaha ini tuh keranda sana membuat item tuh harus bersedia untuk membawa cukup banyak barang, karena misalnya memungkinkan juga item tuh bisa harus punya sebuah minibus gitu ya, mobil minibus yang bisa menggunakan mobil itu tuh untuk membawa segala barang-barang tadi gitu ya. Tapi misalnya item cuma bisa adanya berombak sepeda motor mahal ya Mbak Nita. Nah, sebenarnya item harus cari cara supaya segala perlengkapan layanan item tadi bisa disediakan, ya bisa diangkut segalanya gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, misalnya dah berhasil menjalankan bisnis ini terus dia dah memperoleh keuntungan, nah baru item bisa tuh meningkatkan kendaraan item menjadi kendaraan roda 4. Selanjutnya juga bisa juga nih bermitra dengan platform online, karena wah ini segalanya apa-apa digital ya Bu Sembok ya. Item bisa memperluas pasarnya dengan platform online gitu ya, dan cara ini juga dinilai efektif nih untuk meningkatkan panggilan jasa petugas kebersihan rumah, karena prosesnya jadi lebih mudah gitu ya, dan juga bisa dikerjakan langsung setelah dipesan di layanan online itu sendiri. Selanjutnya juga bisa item bangun tim yang bisa diandalkan, karena menjalankan usaha ini sendirian gitu ya tentu juga akan nguras waktu dan tenaga, apalagi misalnya ada orderan yang berbarengan tadi itu kerandeng sana. Jadi dengan berjalannya waktu juga gitu ya, item bisa nih merekrut orang-orang yang berkompeten dalam hal ini. Tentunya pastikan juga item tuh merekrut orang-orang yang memang kawat tuh sudah bersih-bersih, terus juga memang minat gitu ya, tertarik gitu ya, terpaksa tuh gitu, orangnya piawai juga tuh gitu, resik gitu kerana sana, karena tidak sedikit sebenarnya orang-orang yang suka bersih-bersih, apalagi misalnya sudah merasa itu lain tempat sudah seorang tuh gitu. Jadi seandainya tuh sarannya nih etam harus punya satu atau dua orang ya awak tim ya yang bisa etam andalkan gitu, supaya bisa meningkatkan target kinerja dan juga pendapatan. Nah itu keren di sana tips-tips etam memulai usaha home cleaning service yang berpotensi bisa menghasilkan cuan di era saat ini ya, dimana informasinya kami kutip dari laman website umkm.kompas.com. sekaligus etam tutup juga ya terus UMKM siang hari ini ya, tem dia lanjut lagi di Musik Info pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Nah tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda ya.

0: panjat pinang yang biasa dimainkan untuk merayakan hari ulang tahun Indonesia ternyata sudah ada sejak penjajahan Belanda. Pada zaman itu, lomba panjat pinang tidak hanya dirayakan untuk ulang tahun sang ratu saja, tetapi juga untuk merayakan hari besar lainnya seperti hari besar negara, bahkan setiap pesta pernikahan. Pada zaman dulu, lomba ini diperuntukkan bagi kalangan pribumi. Lomba ini mampu mengukuhkan rasa saling gotong royong antar masyarakat. Saling membantu dan pantang menyerah inilah yang telah menjadi darah daging masyarakat Indonesia.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Musim ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan Desana Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 27 Juli kemarin. Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas otoritas demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sebagai fondasi ketahanan ekonomi. Pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan bahwa sinergi antara Bank Indonesia, Otorita Jasa Keuangan atau OJK, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, dan Kementerian Keuangan akan terus ditingkatkan. Selain itu, kebijakan moneter Bank Indonesia akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi pasar sekaligus melanjutkan insentif berupa penurunan biaya lindung nilai guna mendorong masuknya aliran modal asing. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren di sana, masih di perempatan dari Samarinda Jua ya, masih dengan Mbak Nita Jua. Tentunya ngomongin kita di musik info siang, masih jadi kawan dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara. Dan jadi siang hari ini tentunya akan diselingi berbagai info-info ringan nih keren di sana. Nah ini sebelumnya sudah ada info ya, mengawani siang kita segalanya hari ini. Sambil nyari makan, gak tanya nyamannya makan apa gitu panas-panas ini yo. Yang penting apapun makanannya, tegiknya, minumannya tetap es teh gitu ya. Walaupun es teh nih baik ya Bu Sembo ya, nih boleh atau minum es teh, minimal ya air es aja lah ya. Nyaman bener, segar bener di cuaca yang luar biasa panasnya di luar nih ya. Nah ini ada satu info nih kurang dari sana, dimana Etam sebagai masyarakatnya dihimbau ya untuk mewaspadai modus penipuan baru yang memanfaatkan penurunan sinyal smartphone secara tiba-tiba dari jaringan 4G atau 5G ke jaringan 2G kurang dari sana. Jadi penurunan kualitas sinyal ini tuh bisa menjadi indikasi adanya serangan cyber berupa penggunaan alat pemancar sinyal ilegal bernama Base Transceiver Station atau BTS palsu. Nah, jadi melalui perangkat ilegal ini, pelaku tuh akan maksa Etam ya, maksa ponsel korbannya terhubung ke jaringan palsu SIDA gitu. Nah, setelah dia tuh berhasil terhubung, pelakunya akan melancarkan aksi smishing atau pengiriman SMS phishing yang sengaja disamarkan supaya terlihat nih seolah-olah memang dikirim secara resmi oleh pihak perbankan, dompet digital atau lembaga resmi pemerintah lainnya. Pesannya juga ya umumnya berisi informasi palsu, tegak misalnya pembagian hadiah poin kah, promo menarik kah, pembaruan data rekening atau ancaman pemblokiran akun nasabah. Nah, di dalam pesan ini juga pelaku tuh biasanya akan menyisipkan sebuah tautan yang mana men Etam klik gitu ya, itu akan mengarahkan Etam ke situs palsu yang mirip benih dengan halaman resmi bank. Nah, untuk mencuri data sensitif, tegak username, kata sandi, PIN sampai kode OTP Bank Etam. Ngeri juga ya. Nah, untuk menghindari kerugian finansial ya, Etam sebagai pengguna disarankan tentunya untuk segera menghentikan transaksi keuangan, mun misalnya seandainya di misalnya di apalagi di kota gitu ya, di kota Samarinda yang biasanya jaringannya lancar 5G gitu ya, 4G minimal gitu ya, tiba-tiba nih berpindah ke area 2G di area ramai gitu kerandeng sana. Dan tentunya mun setelah jaringannya tuh udah mulai tiba-tiba lemot dan tiba-tiba jadi 2G gitu ya, jelek benih. Nah, Etam tuh juga diminta jangan sampai sembarangan gitu ya untuk mengklik tautan SMS asing. Selain melakukan verifikasi ulang lewat saluran resmi banknya dan juga menonaktifkan fitur jaringan 2G pada perangkat masing-masing jika mendukung. Jadi tiba-tiba drop gak tuh ya, Etam dia langsung tege, dia bisa ngomong apa gitu gitu. Dan dia langsung drop tuh, jangan dibuka dulu segala perbankan Etam di HP gak itu ya, karena HP Etam tuh khawatir disadap gak tuh kerana yang sana. Nah ini peringatannya ya kerana yang sana, karena memang nih lagi baru-barunya nih Nita kemari baca juga tentang sinyal HP yang tiba-tiba turun jadi 2G ini, dan ini menjadi modus penipuan baru yang mengincar nasabah-nasabah bank ataupun dompet-dompet digital yang ada di HP kita semua. Karena sekarang tuh duit tuh adanya di HP gak tuh, jadi amankan HP kita segalanya, jangan sembarangan pencet link-link gak mencurigakan, sampai apalagi minta kode OTP gak tuh ya, baik dari media sosial ataupun untuk perbankan Etam segalanya Bu Sembak ya. Nah informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id, masih dikawani juga dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara. Sembari menantikan azan zuhur ya, yang hari ini insya Allah akan berkumandang pukul 12:22 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, dia akan melanjut lagi setelah azan zuhur berkumandang.

Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

Ya, semoga lainnya dapat mendengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selalu tunaikan ibadah salat zuhur ya bagi busembagalnya yang menjalankan. Dan tentunya beralih informasi lainnya, busemba dinas perhubungan atau di subkota Samarinda ini memperketat juga pengawasan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis biosolar. Nah, langkah ini sendiri dilakukan setelah hasil sinkronisasi data tuh menemukan bahwasanya ribuan full card diduga masih digunakan oleh kendaraan yang masa berlaku uji berkala atau kirnya ini udah habis gitu. Bahkan sebagian lainnya tuh tidak punya data pengujian sama sekali. Nah, berdasarkan hasil temuan ini juga, Dishub Samarinda ini mengusulkan pemblokiran 5.095 full card kepada Bank BRI selaku penerbit kartu. Nah, kebijakan ini juga diharapkan bisa memastikan distribusi biosolar subsidi ini hanya dinikmati oleh kendaraan angkutan yang memenuhi ketentuan dan layak untuk beroperasi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotma Ruli Tua Manalu mengatakan evaluasi ini juga dilakukan setelah pihak Sidatu mencocokkan data full card-nya dengan database uji berkala kendaraan bermotor, di mana hasilnya itu menunjukkan sebagian besar kartu yang beredar nih ternyata sudah terdaftar pada kendaraan yang lagi memenuhi persyaratan administrasinya gitu, kerendeng sana. Jadi lebih diperketat lagi gak tuh ya dari Dishub Samarinda. Nah, informasinya dari laman Instagram berita terkini SMR.

0: nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spock pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Dir, apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Pudelah. Bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Ndak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Berarti ndak dapat ikan minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Ya kurang di sana iyo sebelum mengakhiri kebersamaan Etam hari ini nih, tapi ada satu info terakhir ya kurang di sana iyo, di mana ini lagi marak ya, memang bukan lagi marak sebenarnya, banyak benih dah lawas jual tage giveaway ya kurang di sana yang berlaku di media sosial gitu. Tentunya, nah ada juga cara-cara orang gitu ya, sida tuh apalagi terutama di Instagram gitu ya, sebuah akun besar tiba-tiba terhack dengan memberikan giveaway biasanya emas gitu ya, atau handphone gitu keren dari sana dengan harga yang miring ya, atau disuruh bayar seharga berapa juta, nah dia akan dikirimi HP tagih itu dengan harga yang pokoknya miring benih tagih itu keren dari sana, atau bahkan ada persyaratan harus membayar gitu di tulisan captionnya, tapi pasti pola-polanya tuh mirip tuh gitu. Karena Nita tuh sering beberapa kali mendapati gitu ya, pola-pola yang tegak itu, penipuan-penipuan giveaway yang tegak itu di akun-akun sosial media yang besar gitu. Itu patut tetap curigai gitu ya kurang di sana, karena memang terutama apabila misalnya akun tersebut tuh pernah mengadakan giveaway. Nah, tiba-tiba sih dia mengadakan giveaway emas dan juga handphone, nah itu paling sering tuh dua itu tuh keren di sana. Jadi tempat tetap waspadai, biasanya tuh bisa lihat juga tegak misalnya si dia tuh menonaktifkan kolom komentarnya tegak itu, terus juga chatnya apa captionnya itu biasanya akan template juga agak tuh keren di sana. Nah, memang penipuan digital bermodus giveaway palsu di media sosial ini semakin marak menyasar pengguna internet dengan memanfaatkan teknik rekayasa sosial guna mencari data pribadi dan meraih keuntungan finansial. Nah, balik lagi ya, ini kita bacakan beritanya ya. Di mana pelaku ini biasanya akan mikat korban yang menggunakan tawaran hadiah yang menggiurkan. Tadi handphone terbaru, uang tunai atau voucher belanja. Nah, nanti setelah terpikat, nah korbannya akan digiring untuk mengklik tautan berbahaya, ngisi data sensitif dan mengirimkan kode OTP atau kata sandi sampai diminta mentransfer sejumlah uang dengan kedok biaya administrasi ataupun ongkos kirim. Nah, ini yang tadi Nita padah ya. Nah, selain mendesak korban untuk melalui unggahan yang menciptakan rasa panik supaya temennya buru-buru nih mengklaim hadiah ya tanpa verifikasi, pelaku ini juga kerap memalsukan profil akun resmi milik perusahaan atau tokoh publik dengan sedikit memodifikasi pada nama penggunanya. Dan untuk menghindari modus ini juga tentunya Atom selaku masyarakat jadi himbau ya untuk selalu memeriksa keaslian akun penyelenggara, memastikan alamat domain tautan yang dibagikan lewat pesan langsung atau DM benar-benar resmi, dan segera melaporkan unggahan atau akun mencurigakan ke platform media sosial. Nah, itu tadi tuh ya, atau melihati dulu. Nah, dan biasanya tempoe cirinya tuh ya Bu Sombok, mensida tuh giveaway palsu atau bodong, pasti komentarnya tuh dinonaktifkan tegi itu keren di sana. Itu yang beberapa kali ini terlihat gitu ya, atau adakah yang menonaktifkan itu yang ditahu ya, tapi yang sesuai pengalaman kita tuh sudah tepat menonaktifkan kolom komennya gitu, dan juga langsung tiba-tiba dalam satu waktu tuh benih-benih ngebom ya, ibaratnya bom posting gitu ya di salah satu akun, apalagi misalnya akunnya udah pore nih, terus tiba-tiba sudah tuh mulai giveaway dengan cara tegak itu gitu ya, dan sudah tuh langsung mulai postingan di mana postingannya tuh langsung dibombardir baik di postingan di feednya ataupun di status Instagramnya tuh langsung sudah posting-posting tentang giveaway itu gitu, dan juga pasti diberikan dengan testimoni palsu juga tentunya tuh keren dari sana. Jadi harus berhati-hati ya, karena penipuan tegi ini biasanya nih etam lalai gak tuh, karena tegi oh ini biasa ngasih giveaway, wih mumpung ada giveaway ini ada gak emas lagi anu murah benih gitu. Nah, jangan gampang tergiur ya keren dari sana, apalagi terutama disuruh ngeklik tautan-tautan gitu ya, itu sangat-sangat berbahaya keren di sana. Yaitu informasinya dari laman website rr.co.id sekaligus menutup kebersamaan teman di musik info siang hari ini ya Bu Sombok ya, semoga ada info yang bisa bermanfaat di kita segalanya ngawani santai siang kita. Dah makan tegiknya nih tadi, ada yang dah makan pecel ya kan, makan bakso gitu panas-panas, atau mie ayam jenyaman, mie yamin kemana-mana kah sudah pikiran tuh cari makan. Iya, hal ini atau lanjut lagi Bu Sombok ya, masih digawani dengan sajian lagu pop dari Nusantara, lanjut di Mitos Fakta pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Rizky, Ridho, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi, anak-anak.
3: Pagi, Pak.
6: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
4: Aduh, remuk.
3: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Bakar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng Sana Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia atau Putri Samarinda secara aktif melakukan pendampingan terhadap objek wisata lokal yang dinilai memiliki potensi berkembang. Ketua Putri Samarinda Sadam Husin menjelaskan bahwa dalam proses pendampingan tersebut, mereka turut menggandeng akademisi serta tenaga profesional untuk melakukan penilaian destinasi. Selain itu, organisasi ini juga seringkali diundang sebagai pembicara terkait tata kelola destinasi wisata. Putri Samarinda juga berperan aktif menjembatani para pelaku usaha dengan kedinasan terkait, salah satunya untuk memfasilitasi pelatihan dan mediasi bantuan biaya sertifikasi yang umumnya relatif mahal. Melalui program ini diharapkan taman rekreasi di Samarinda dapat dikelola secara optimal sebagai sarana pelepasan penat sekaligus ruang interaksi sosial bagi masyarakat. Demikian Khabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Khabar Etam lainnya.
0: Khabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Hai tetangga.
4: Eh, Bayu. Jogging juga?
3: Iya. Kamu sendiri ya?
4: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
3: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
4: Apaan?
3: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
4: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
3: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
4: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
3: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
5: Vina, kita pulang yuk.
3: Tante.
5: Hai, Bayu.
3: Salim dulu, Teh.
4: Itu baru cowok keren.
5: Berdua.
4: Kita pulang.

Ya, kronis sana lanjut etam di mitos fakta siang hari ini sampai mendapat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan Mbak Nita ya. Dan hari ini etam akan membahas tentang mitos dan fakta seputaran hepatitis B yang perlu untuk etam ketahui. Dimana hepatitis B ini adalah ya penyakit peradangan hati yang bisa terjadi secara akut ataupun kronis. Nah, salah satu fakta hepatitis B yang wajib diketahui adalah penyakit ini tuh tidak bisa menyebar melalui makanan, melainkan cairan tubuh, tegak darah, dan air liur. Nah, itu fakta pertama ya, keranda sana. Tapi dia akan bahas lagi beragam fakta tentang hepatitis B ya, keranda sana. Banyak benih nih. Langsung aja ya, yang selanjutnya adalah jenis hepatitis bukan berdasarkan urutan keparahan. Jadi ini jarang ya, masyarakat tuh beranggapan bahwa jenis hepatitis A sampai E gitu ya. Ada banyak ya hepatitis ya. Itu tuh dibedakan dari tingkat keparahannya. Nah, padahal sebenarnya hepatitis A, B, C, D, E ini tuh ngaju pada nama virus menyebab hepatitisnya, bukan derajat keparahan penyakit. Nah, hepatitis A dan E ini umumnya bersifat akut, jadi jarang menyebabkan komplikasi, sedangkan hepatitis C dan B bisa menjadi kronis serta menyebabkan komplikasi sirosis atau kanker hati. Nah, sedangkan hepatitis D itu hanya bisa menginfeksi individu yang sudah terkena hepatitis B sebelumnya, keranda sana. Jadi virusnya yang berbeda ya, bukan dari tingkat keparahan dari suatu penyakit itu sendiri. Ya, kita akan bahas lagi fakta seputaran virus hepatitis B dan penyakit hepatitis B gitu ya. Tapi, kita nelinga dulu lagi yang enggak lewat berikut ini.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Fakta selanjutnya, Bos Ombo ya. Jadi virus hepatitis B ini sendiri tidak menyebar lewat makanan keran di sana atau kontak biasa, tapi melalui darah atau cairan tubuh dari penderita yang terinfeksi. Contohnya aja penularan hepatitis B ini bisa terjadi melalui hubungan seksual tanpa pengaman, terus bisa gonta-ganti pasangan atau hubungan sesama jenis, penggunaan jarum suntik secara bersama dan berulang, dan juga melalui transfusi darah yang terkontaminasi virus. Selain itu, ibu hamil ini juga bisa menularkan penyakit ini kepada bayinya selama proses melahirkan. Nah, faktor selanjutnya juga, di segala sakit kuning pasti hepatitis B. Jadi gejala kuning ya yang bisa item amati atau bisa lihat secara jelas pada mata ataupun kulit penderita hepatitis itu menandakan peningkatan kadar bilirubin atau cairan empedu di dalam tubuh penderita. Tapi bukan berarti segala penderita penyakit kuning ini adalah hepatitis B, gak itu. Jadi selain hepatitis gitu ya, penyakit kuning ini juga bisa dikarenakan sirosis hati, kanker hati, atau karena kelainan selain di hati. Misalnya aja kelainan darah atau anemia atau hemolitik, terus juga ada sumbatan saluran empedu, bisa oleh batu tumor maupun oleh batu gitu maksudnya ya, tumor terus ataupun jaringan parut gitu. Sampai gangguan transportasi cairan empedu yang bersifat genetik. Selanjutnya Juan di selalu menunjukkan gejala. Jadi di segala penderita penyakit ini itu mengalami gejala, terutama hepatitis kronis. Kalau misalnya ada gitu ya, beberapa gejala yang biasanya timbul itu tadi misalnya hilang nafsu makan, mual muntah, urinnya berwarna gelap, demam, dan sejumlah gejala lainnya tadi mirip dengan flu gitu. Kayak lelah, nyeri otot atau tulang, dan juga nyeri kepala. Tapi gejala-gejala ini juga langsung terasa, dan bahkan juga ada yang sama sekali tidak muncul apa-apa gitu kerendeng sana. Nah, karena itu banyak orang yang akhirnya dinyadari bahwa si Dani sudah terinfeksi dan baru terdiagnosis setelah terjadi komplikasi tegak sirosis atau kanker hati. Nah, oleh sebab itu juga penting benar ya etam untuk melakukan pemeriksaan atau screening hepatitis B kronis sebagai bentuk deteksi dini, terutama bagi seorang dengan kondisi hamil, pasien yang akan operasi atau menjalani prosedur tertentu tegak kemoterapi, cuci darah, dan lain-lain, penderita HIV, orang dengan pasangan atau orang tua yang diketahui terinfeksi hepatitis B, penerima donor darah rutin, belum mendapat vaksin hepatitis B, lahir di negara endemis termasuk etam di Indonesia ini, terus juga memiliki gangguan fungsi hati yang diketahui dari hasil pemeriksaan kesehatan, terus juga memiliki riwayat berhubungan, mohon maaf, seks tanpa pengaman dan sering berganti pasangan, terus juga yang terakhir memiliki riwayat hubungan seks sesama jenis, kerandeng sana.

kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: nggak sih? Hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Widih.

Ya karena di sana ya sebelum menutup kebersamaan Etam ada beberapa fakta juga ya. Selanjutnya adalah hepatitis B ini bukan penyakit genetik. Nah, ini adalah bukan penyakit genetik meskipun menularnya itu bisa dari ibu hamil ke bayinya gitu ya. Tapi ternyata tidak secara keturunan gitu keren di sana. Jadi penularannya itu bisa terjadi selama dalam kandungan ataupun saat persalinan. Nah, jadi untuk mengurangi resiko penularan, setiap bayi yang lahir dari ibu penderita hepatitis B wajib mendapatkan suntikan imunoglobulin dan imunisasi hepatitis B dalam 12 jam pertama kelahiran. Walaupun tegak itu ya, walaupun dia ada genetik gitu ya, tapi masih ada resiko penularan sebesar 10% karena itu ibu hamil nih yang diketahui mengidap hepatitis B dengan jumlah virus tinggi pada trimester 3 akan diberikan obat antivirus sebagai tujuan mengurangi jumlah virus di dalam darah dan mengurangi resiko penularan ke janin juga. Nah, faktanya ibu pengidap hepatitis B itu tetap boleh menyusui bayinya gitu ya. Tentunya ASI penderita hepatitis B ini memang berpotensi mengandung partikel virus hepatitis B, tapi resiko penularan virus ke bayinya yang mendapat ASI eksklusif dari ibu penderita hepatitis B bisa diminimalisasi dengan pemberian vaksin HBV saat lahir. Jadi walaupun tegi itu ibu pengidap penyakit ini tetap dianjurkan untuk memberikan ASI ya pada bayi sida. Dan juga selanjutnya faktanya itu adalah penyakit ini tuh bisa menyerang siapa saja ya karena di sana tanpa mandang usia. Bila infeksi akut hepatitis B ini terjadi pada orang di atas usia 5 tahun, maka hanya 5-10% yang beresiko berlanjut menjadi hepatitis kronis. Sementara itu, misalnya infeksi akut terjadi pada kelompok bayi, maka terdapat 90% kemungkinan kondisi ini bisa berlanjut menjadi kronis. Dan selanjutnya juga ya masih tetap boleh melakukan transfusi darah nih keren di sana. Jadi terdapat mitos bahwasanya transfusi darah tuh bisa menularkan hepatitis B. Faktanya hepatitis B ini memang bisa nular lewat transfusi darah yang telah terkontaminasi virus, tapi tentunya setiap prosedur donor darah ini akan ada proses screening gitu ya yang ketat juga terhadap resiko penyakit yang bisa ditularkan melalui darah tersebut. Tapi ya, sebagai tambahan juga bahwa penderita hepatitis B ini diboleh mendonorkan darah karena meskipun mereka telah dinyatakan sembuh ya, tetap aja terdapat kemungkinan penularan virus ke penerima donor. Jadi lebih baik jangan didonorkan darahnya mun ada riwayat hepatitis B-nya ya. Dan yang terakhir juga faktanya, orang dewasa ini juga dianjurkan untuk vaksinasi. Di mana vaksin ini adalah langkah efektif ya dalam mencegah penyakit ini dan harus mulai diberikan saat bayi baru lahir. Tapi orang dewasa dari segala umur itu juga direkomendasikan untuk menerima vaksinasi. Pemberian vaksinasi hepatitis B ini juga dianjurkan untuk sida yang berisiko tertular penyakit, bagi orang yang punya lebih dari satu pasangan, orang yang menggunakan obat suntik, terus petugas kesehatan yang berisiko terpapar virus, orang yang tinggal serumah dengan penderita penyakit hati kronis karena sebab lain, dan juga penderita penyakit gagal ginjal kronis. Nah, jadi mencegah juga lebih baik daripada mengobati gitu ya. Jadi walaupun Etam di luar dari lingkaran-lingkaran orang yang kita sebutkan di terakhir tadi gitu ya, tapi tetap dianjurkan ya karena di sana untuk Etam mendapatkan vaksinasi hepatitis B. Dan juga tentunya bisa Etam medical check up dulu atau MCU gitu ya, Etam ini ada penyakit apa gitu ya, atau Etam sehat-sehat aja di rumah sakit terdekat ya. Itulah tuh informasi seputar mitos fakta dan terutama fakta-fakta ya seputaran penyakit hepatitis B yang kami kutip dari laman website siloamhospitals.com. Dan menjadi akhir kebersamaan Etam di mitos fakta siang hari ini bersama Mbak. Karena Etam setelah ini akan berlanjut lagi tentunya pukul 14 sampai pukul 15 bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk bersama-sama mendengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Berarti saatnya Mbak Nita pamit undur diri dari ruang dengar kita segalanya ya. Mohon maaf benar ada salah-salah carang di hati kita segalanya. Etam jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga ada manfaat dan komen hibur kita segalanya hari ini. Jangan lupa bahagia. Mudah-mudahan Etam selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik, dan lingkungan yang baik jiwa. Setelah Mbak Nita dan bergabung dengan Jakarta, akan ada Mbak Ira ya ngawani kita segalanya dalam rangkaian Samarinda Merian ya. Saatnya Mbak Nita sekali lagi pamit dari ruang dengar kita segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Tak, kalau bersin ditutup dong.
2: Ah, nggak sempet nih, keburu bersin duluan. Lagian kan nggak kerekam juga bersinnya.
1: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
2: Emangnya gimana?
1: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
2: Oh gitu.
1: Bercanda. Ih, iseng deh ya.
3: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.

0: juga, Pak.
1: Kabar berita jam 13.
2: Abang Po, pemerintah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui rumah pilah.

sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang pemilahan sampah dari sumbernya. Lura Pluit Ahmad Faizal mengatakan optimalisasi yang berlangsung sejak 2 bulan terakhir dilakukan melalui kolaborasi dengan PT PLN yang memberikan pelatihan pengolahan sampah dan bantuan peralatan. Sampah organik hasil penyisiran petugas PPSU diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik yang masih bernilai guna dipilah untuk dimanfaatkan kembali. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan daya saing pelaku industri kecil dan menengah melalui pelatihan pembuatan kemasan ramah lingkungan di Rumah Kemasan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Deni Haryanto, mengadakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku IKM dalam menghasilkan kemasan yang menarik, berkualitas, dan ramah lingkungan. Menurutnya, kemasan menjadi faktor penting yang menentukan daya tarik produk serta minat beli konsumen di pasar. Pelatihan yang digelar melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing produk IKM dan UKM Kalimantan Utara. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

APBD. Rencana ini sebelumnya telah mendapat dukungan dari Kementerian Bidang Perekonomian. Meski demikian, Pemprov DKI Budaya atau MI dan Raudatul Atfal atau RA Karisma yang berlokasi

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, pendengar Perempat, ketemu lagi bareng Ejo Ditya di hari ini ya, di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan kita di hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026. Di hari ini, kita di hari Selasa, kita kagak ada masuk ke Radio Visual RRNet ya. Kita cuma di audio aja, di audio di Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat Padang hari ini ya, dan udah tersambung dengan Bang Hat Marwan di Perempat Padang. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah. Gimana audio saya bisa diterima?
1: Oh, aman.
2: Aman ya.
1: Siap. Ya Bang, hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
2: Ini temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.
1: Siap. Dan untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online?
2: Hadir.
1: Oh, hadir, sudah hadir ya, iya, di studio ya. Dengan siapa narasumber kita nanti Bang?
2: Dengan Bapak Marsaleh Adas Esos. Beliau adalah pawang budaya seksi cagar budaya Kota Padang.
1: Assalamualaikum, selamat siang Bapak
2: Marsaleh Adas.
1: Iya, kan nyapa. Iya, sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, siap dah. Bang, hari ini sebelum kita mau mulai, boleh dikasih tahu dulu kali ya nomornya Perempat Padang untuk nanti pendengar Perempat bisa berinteraksi barengan kita di menit 30, Bang.
2: Iya. Di 0751 812414. Atau di 0811 660924.
1: Siap dah. Kalau untuk di Jakarta seperti biasa pendengar Perempat, Abang Po 0213504510. Dan untuk pesan WhatsApp saja kita bisa terima di 0812 1124928 ya, hanya pesan WhatsApp ya. Dan langsung aja silakan Bang Hat Marwan dan juga Bapak Marsaleh Adas untuk tanggap untuk tema kita di hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Baik, sahabat budaya di seluruh Indonesia, terima kasih ya Anda kembali bersama kami Perempat RRI Padang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kami dari Padang mengangkat sebuah topik yang saya pikir ini cukup cukup menarik untuk disimak ya. Karena berhubungan dengan cagar budaya ini ya. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cuman seperti apa sih cagar budaya dan sejauh apa sih pentingnya cagar budaya itu, apalagi nih di tengah zaman yang notabene saat ini ya serba ini ya instan gitu ya, serba banyak yang lain, visual lain. Nah, sekarang apakah cagar budaya nanti kan akan dianggap sesuatu yang oldies saja kah gitu ya, atau punya nilai yang enggak pernah kita bayangkan juga nih Pak sahabat budaya ya. Nah, untuk memperbincangkan hal ini kami di Padang sudah undang dan alhamdulillah sudah hadir di studio Prof. dari Padang salah seorang pamong budaya seksi cagar budaya Kota Padang. Jadi pas banget ini orangnya ya. Memang pamong budaya seksi cagar budaya pas ya dengan topik kita. Beliau adalah Bapak Marsaleh Adas Esos. Selamat siang Pak Marsaleh Adas.
3: Selamat siang. Saya biasa dipanggil dengan Pak Ad juga bisa.
2: Pak Ad ya.
3: Oke. Singkatnya.
2: Iya, panggilan apanya ya. Oke, Pak Ad, kita siang ini akan mencoba mengulik ini ya persoalan cagar budaya nih Pak Ad ya. Sesuatu yang dia nyata ya, tapi terkadang seakan-akan tidak semua orang mau ininya gitu ya, concern terhadap itu. Nah, padahal itu bagi sebagian orang kita kan penting. Nah, kita ingin tahu nih pentingnya itu apa sih cagar budaya ini gitu Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke pentingnya ini Pak At ya, kita ingin tahu dulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cagar budaya itu sendiri Pak At?
3: Jadi begini, saya manggil siapa nih?
2: Iya, Ahad Warman.
3: Pak Warman. Iya. Jadi begini, cagar budaya itu kan dari dua suku kata. Cagar itu dilindungi, budaya adalah hasil karya atau warisan budaya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, Ini didefinisikan bahwa cagar budaya adalah barisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang posisinya bisa ada di dalam air ataupun di atas daratan yang mesti kita lindungi karena memiliki nilai guna sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan satu lagi, yang disebut dengan kata cagar budaya sesuai dengan undang-undang ini setelah melalui proses penetapan. Ya, jadi kalau kita mengacu ke undang-undang cagar budaya, suatu bangunan, benda, struktur, situs dikatakan dengan sebagai cagar budaya ini telah melalui proses penetapan. Nah, bagaimana penetapannya? Nah, penetapannya dalam konteks otonomi atau birokrasinya ini mesti melalui yang disebut dengan nama tim pendaftaran cagar budaya. Nah, tim pendaftaran cagar budaya inilah yang kemudian mengumpul, menghimpun dan mencatat semua bangunan yang disebut dengan objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya ini kemudian diusulkan kepada TACB namanya, yaitu tim ahli cagar budaya, untuk melakukan pengkajian.
2: Kalau awalnya tadi apa namanya?
3: Tim pendaftaran cagar budaya.
2: Pendaftaran.
3: Ya. Okay. Nah, kemudian dari tim pendaftaran ini dia mengusulkan ke TACB, tim ahli cagar budaya.
2: Tim ahli cagar
3: Nah,
2: budaya.
3: Nah, TACB ini sesuai dengan undang-undang itu pengertiannya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai macam disiplin ilmu yang tugasnya cuma tiga, yaitu melakukan penetapan, kemudian melakukan pemeringkatan, kemudian melakukan penghapusan untuk diberikan ke wali kota, gubernur sesuai dengan tingkatannya untuk dilakukan supaya dikeluarkan SK penetapannya sebagai bangunan cagar budaya kah, apakah ini akan dinaikkan peringkatnya, kemudian apakah akan dihapuskan statusnya sebagai cagar budaya.
2: Itu berdasarkan rekomendasi dari tim cagar budaya
3: tim ahli
2: cagar budaya tadi Pak ya.
3: Jadi TACB ini dia cuma bertanggung jawab kepada kepala daerah.
2: Gitu.
3: Ya, di provinsi juga ada TACB provinsi. Di nasional pun ada juga namanya TACB nasional.
2: Iya, kepala daerah ya, pimpinan daerah ya.
3: Nah, untuk menetapkan sebuah cagar budaya ini disebut sebagai cagar budaya kota, ini ada kriterianya lagi. Ada 5 poin, ada 10 poin, ya kan? Nah, ini baru disebut dengan cagar budaya. Nah, kemudian saya agak menarik sedikit arti penting.
2: Ya.
3: Ini boleh saya masuk ke sana ya?
2: Iya, tapi sebelumnya Pak, tadi kan Bapak sudah uraikan nih apa itu cagar budaya ya, yang saya lihat itu dilindungi, cagar dilindungi ya. Budaya itu hasil karya ya. Hasil karya. Ini tentu kita berhubungan dengan peninggalan-peninggalan karya masa lalu berarti Pak. Pertanyaannya Pak, apa kriteria sebuah benda atau bangunan itu bisa dikatakan cagar budaya? Kriteria artian apakah umurnya ya kan Pak, apakah ada kriteria umur, kemudian apakah ada kriteria ada sejarah di dalamnya, kemudian adakah semacam momentum juga di dalamnya, itu seperti apa Pak yang tahu? Mungkin bisa dijelaskan kapan sebuah benda itu, sebuah bunga itu dikatakan cagar budaya, jangan-jangan nanti rumah saja di cagar budaya juga.
3: Silakan Pak. Jadi begini, sesuai dengan undang-undang juga sebuah bangunan dinilai sebagai cagar budaya. Ini ada sekitar 5 itu poin yang mesti dipenuhi. Salah satunya minimal berusia 50 tahun.
2: Usianya 50 tahun.
3: Kemudian mewakili gaya pada masa bangunan ini diciptakan. Kemudian ada nilai sejarah di dalamnya, ada nilai pendidikan, ada nilai agama dan ada nilai budaya. Ya kan? Tapi tidak semua bangunan yang berusia 50 tahun bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Bahkan ada juga bangunan yang tidak cukup 50 tahun, tapi karena ada nilai penting di dalamnya, ini bisa diusulkan untuk sebagai cagar budaya.
2: Berarti ini 50 tahun ini apa ya, maksimalnya gitu ya?
3: Ini angkanya. Misalnya begini, ini kursi tempat saya duduk ini. Kebetulan di kursi ini pernah duduk seorang tokoh bangsa. Kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo. Nah, ini kan ada nilai, ada ketokohan. Ini bisa disebut dengan benda cagar budaya. Tapi ini kan tetap juga melalui kajian yang dilakukan oleh TACB, apakah ini bisa ditetapkan sebagai benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya.
2: Begitu ya.
3: hampir semua yang tadi kita telah kunci yang disebut dengan cagar budaya itu setelah melalui proses penetapan.
2: Proses penetapan ya. Nah,
3: kalau belum melalui proses penetapan, jadi ini belum disebut dengan objek diduga cagar budaya.
2: Objek diduga cagar budaya, ya. Begitu ya.
3: Okay. Nah, jadi untuk naik ke peringkat cagar budaya itu biasanya melalui hasil kajian dari tim pelestari yaitu THCB tadi.
2: Begitu. Ya. Oke, jadi kembali kita ke sebuah penggunaan atau benda, bisa dikatakan cagar budaya setelah penetapan pasti ya, ya. Tapi untuk ditetapkan itu pertama usianya 50 tahun ya. Atau kurang dari 50 tahun tapi mempunyai nilai-nilai sejarah, nilai agama dan lain gitu, Pak ya. Kemudian gaya pada masanya gitu ya, sesuai dengan gaya atau style bangunan itu pada masanya gitu ya, Pak ya.
3: Yang lebih penting sekali itu memiliki nilai budaya ke arah penguatan kepribadian bangsa.
2: Penguatan kepribadian bangsa ya.
3: Misalnya jadi, kayak gini. India terkenal dengan Taj Mahal ya. Cina kota terlarang atau tembok Cina ya. Belanda dengan bangunan tua di sepanjang jalur kanalnya.
2: Iya.
3: Iya kan? Semarang mungkin, Jawa mungkin ada Borobudur dan segala macam ya.
2: Iya.
3: Kalau Jakarta mungkin kayak kota tua atau Monas. Padang kenapa?
2: Oke. Okay.
3: Ya, nah, jadi keberadaan sebuah bangunan cagar budaya atau sebuah cagar budaya di suatu tempat ini adalah identitas
2: bagi
3: daerah
2: tempat dia berada,
3: secara umum bagi bangsa ini. Nah, misalnya begini, kita tahu bahwa di Padang ini, sama kalau kita kembali ke sejarah, Padang ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke daerah pedalaman dan daerah ketinggian di Sumatera Barat ini atau Minangkabau dulu.
2: Minangkabau ya.
3: Otomatis semua bangsa asing yang akan masuk, jalur masuknya kan melalui laut.
2: Dulu ya.
3: Ya, ada yang melalui Muara Padang, kemudian masuk sejak ditemukannya tambang batubara Ombilin, kemudian lalu dikembangkan pelabuhan Teluk Bayur, Emma Heaven.
2: Okay.
3: Ya. Nah, otomatis kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, bangsa apapun yang masuk ke sini, Belanda atau Jepang, pasti dia akan melakukan perubahan akan kota ini. Ya, misalnya kayak di Kota Tua, di sepanjang Batang Arau, ya kan? Itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi, dindingnya sampai tebalnya 80 cm, ya kan? Ini akan menyesuaikan kondisi di mana posisi bangunan ini akan dibangun oleh bangsa Belanda.
2: Iya.
3: Misalnya kayak di daerah Singgalang, daerah kawasan Gunung Merapi. Saya pernah ke sana, bangunannya memang bangunan kayu, tapi dindingnya itu lapisan semen atau tanah putih. Yang di dalamnya itu ada lapisan anyaman dari bambu.
2: Anyaman bambu ya.
3: Nah, saya pernah ngomong sama orang tua di sana, kenapa bangunan hampir semuanya dengan kayak dinding anyaman bambu ini? Karena mereka tahu mereka berada di kawasan gempa. Kalau seandainya bangunan bata mereka bangun di sana, otomatis ini akan mengancam jiwa. Sama juga dengan di kawasan Batang Arau atau Kota Tua yang Jakarta.
2: Berarti ada kearifan lokal ya.
3: Menyesuaikan
2: nah, ya.
3: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian baik itu dari segi arsiteknya, dari segi agamanya atau kebudayaannya.
2: Baik. Nah, kita sekarang gini, Pak. Apa sih awal-awalnya latar belakangnya sampai keluar ide cagar budaya ini, Pak? Dalam artian, untuk apa sebenarnya para ahli, katakanlah ahli budaya atau ahli cagar budaya sendiri mengadakan atau membuat atau menjadikan sesuatu jadi cagar budaya? Apa sih tujuannya sebenarnya, Pak, di awal itu?
3: Sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan karakter bangsa ini.
2: Melestarikan karakter bangsa. Artinya apakah dengan itu akan kelihatan karakternya gitu?
3: Ya. Oh. Misalnya begini. Kita kan tidak ingin suatu saat nanti generasi ini, apalagi Gen Z ini, tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka. Sama halnya dengan setiap kita kan ada semacam yang pasti kita alami, yaitu peringatan hari ulang tahun, anniversary atau happy birthday. Nah, ketika setiap tahun kita melaksanakan ini kan sama dengan kita menghargai masa lampau. Dengan bertambahnya usia, otomatis ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang akan kita kenang, dan ini yang akan kita sampaikan. Sama dengan bangunan tua.
2: Iya, betul.
3: Nah, seperti yang saya katakan tadi, India yang dikenal dengan India adalah Taj Mahalnya. Identitas bangsa dan karakter bangsa ini menjaga bagaimana supaya sebenarnya supaya kita tidak lupa akan asal kita.
2: Pertama asal gitu ya.
3: Ya.
2: Kedua kemudian, ada nilai-nilai di sana. Ya,
3: harga diri bangsa kita di sana. Harga
2: diri. Oke. Okay. Ya. Jadi itu tujuannya ya. dibuat cagar budaya ya. Itu ya Pak ya.
3: Jadi kalau seandainya sama bentuk pembangunan berarti kan enggak ada tidak ada semacam ciri khasnya.
2: Ya. Oke. Okay. Jadi ada timeline lah ya.
3: Ya, ada.
2: Jadi Padang ini dulunya seperti ini ya,
3: ya.
2: Nah, kemudian berkembang gitu ya. Nah, itu bagian-bagian itu jadikan cagar budaya gitu ya Pak ya. Ya.
3: Untuk... Sama dengan misalnya kayak Masjid Raya Ganting,
2: ya.
3: Ini ada 25 tiang yang melambangkan itu 25 ya. Nabi.
2: Oh.
3: Rupanya pembangunan Masjid Ganting ini bahannya tidak dari Indonesia sampai ke negara lain.
2: Baik.
3: Bahkan sampai tukangnya pun didatangkan dari
2: okay.
3: negara lain. Nah, ya. Kemudian misalnya ada namanya Kampung Jawa atau Kampung Jawo, ya kan? Ada dua penamaan, bisa jadi ada Batang Jawa, Batang Asam Jawo. Kemudian saya juga dapat informasi, mungkin sudah ditulis oleh para peneliti, ketika Tuanku Imam Bonjol ini membutuhkan energi yang banyak bagi koloni Belanda untuk menumpasnya, dia minta bantuan ke pasukan Sentot Dalibasa yang ada di Jawa.
2: Jawa, ya.
3: Nah, pasukan ini sebelum dikirim ke Bonjol, dia ngetep dulu di sini, ngetem, bikin base camp.
2: Nah, transit lah ya.
3: Transit ya.
2: Okay.
3: Nah, setelah Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kan tidak semua pasukan Sentot Dalibasa ini kembali ke Pulau Jawa. Mereka sudah membentuk kehidupan, sudah membentuk komunitas hidup di sini. Sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sini.
2: Oke.
3: Okay. Nah, mereka membentuk kehidupan sehingga mungkin bisa jadi itu namanya Kampung Jawa, ada Kampung Nias, ada Kampung Cina, ada Kampung Keling.
2: Jadi ada sejarah di dalamnya ya. Gitu ya, Pak
3: nah,
2: ya.
3: Mereka ini datang dari daerah asal mereka, otomatis mereka kan butuh sarana kehidupan. Kayak bangunan misalnya.
2: Ya.
3: Kayak Masjid Keling, Masjid Muhammadan. Yang ada di Kampung Cina sana.
2: Oke.
3: Okay. Ya kan? Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa memang orang India pernah ada di sini. Kemudian ada Kampung Cina namanya.
2: Iya, iya.
3: Apa buktinya? Orang Cina memang udah eksis di sini cukup lama. Ada bangunannya namanya Kampung Cina.
2: Ada Kampung Nias.
3: Ada Kampung Niasnya. Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai jati diri dan karakter bangsa.
2: Oke, okay. Ya, baik. Ya. Nah, baik, saudara pendengar, sahabat budaya di seluruh Indonesia, ya kita ini masih bincang-bincang dan nanti gimana nih Bang Jo yang akan terima telepon dulu atau di Padang?
1: Nanti ya, kita, setelah kita jeda lagu, kita akan buka line interaktif dari Padang dulu ya, Bang
2: Mahatmawan.
1: Dan sekarang kita jeda istirahat dulu kali ya. Buat nanti Abang Po pendengar Pro4 kita bisa berinteraksi ya abis ini ya di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di Mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perompak, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Hat Warman, sudah ada teleponkah di Perompak Padang?
2: Di Padang belum sepertinya.
1: Belum ada, siap ya. Nanti kita juga akan sembari menunggu ya untuk teleponnya untuk Abang Pop dengan Perompak bisa menghubungi Perompak Padang ataupun Perompak Jakarta. Di Perompak Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau dibaca nih, Bang Hatwarman. Ada dari Pak Haris Prasetya, ini di Yogyakarta. Ini yang mau bertanya sebentar, ini terlalu panjang ya intronya.
2: Intronya ya.
1: Bagaimana saran dalam merawat cagar budaya di Kepulauan Mentawai, katanya gitu. Demikian. Kalau untuk dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan ini ada tadi satu lagi dari Ibu Linda Idris, Mama Linda Idris di Ternate. Tadi mana ya? Ketutupan tulisannya.
2: Ibu apa? Ibu
1: sebentar. Ini ketimpa-timpa WhatsApp-nya banyak banget nih. Iya Cik Guria tahu ya. Yeah. Maaf Ki, kita yang penting Abang, laki kita panggil Abang ya. Yeah. ini Bu Dayanti di Kedoya, beda lagi ya. Ini tanya kabar aja gitu. Siap deh. Mungkin kita bisa respon dulu yang tadi pertama dari Pak Haris Prasetya ya. Boleh silakan Bang.
2: Baik, terima kasih ya Bang Jo. Nah, Pak At ya. Pak Marsaleh Adas, SOS Pamong Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Pak At, ini pertanyaan dari Pak Haris ya. Cara atau saran cara merawat cagar budaya di Mentawai. Nah, ini gimana nih Pak At?
3: Jadi, silakan. Cara untuk merawat, yang penting statusnya dipastikan dulu.
2: Statusnya?
3: Ya, jadi bangunan itu tetapkan dulu sebagai cagar budaya. Berarti cagar budaya Mentawai sudah jadi kabupaten. Berarti tetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, setelah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten, pemilik melalui instansi terkait bisa mengusulkan semacam kompensasi atau biaya perawatan.
2: Ada.
3: Cuman agak uniknya, belum semua ya. Saya mengatakan bukan tidak ada sama sekali, ya kan? Belum semua kota kabupaten, walaupun memang sebagian sudah mempunyai regulasi untuk itu, misalnya melalui peraturan daerah atau SK wali kota atau SK bupatinya, ya kan? Tapi belum semua yang memang mengalokasikan APBD-nya untuk perawatan ini.
2: Gitu ya. Baik. Nah, untuk bisa diakui tadi, status otomatis melewati proses tadi, Pak ya. Diusulkan ke tim pendaftaran, gitu ya. Kemudian tim dimasukkan tim ahli cagar budaya, ya. Baru di ketok palu nih ceritanya, baru disahkan ya.
3: Ya. Jadi TACB nanti akan menerbitkan semacam rekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan. Nah, begitu SK ini sudah ditandatangani oleh wali kota atau bupati, nah ini baru bisa menjadi peringkat kota atau peringkat kabupaten.
2: Nah konkretnya nih Pak, kalau umpamanya ada nih salah seorang warga kita merasa mungkin rumahnya kah atau bangunannya kah ini sepertinya sudah oldies sekali nih ya, sudah lama ini dan punya sejarah nih. Konkretnya dia pergi kemana nih? Ke tim pendaftarannya di mana ditemuinya?
3: Biasanya kalau untuk cagar budaya ini melekat ke dinas kebudayaan.
2: Dinas kebudayaan.
3: Ya, dinas kebudayaan setempat. Ya, bisa jadi ada yang namanya lapor, ya misalnya ada yang gabung namanya dinas pendidikan dan kebudayaan, ada yang namanya dinas kebudayaan dan pendidikan dibalik, ada yang namanya dinas pariwisata dan kebudayaan. Gitu, ya kan ya. Kan ada bidang kebudayaan di dalamnya. Gitu, nah. Ya. Setiap bidang kebudayaan itu ada tim di dalamnya, ada tim pendaftaran. Tim pendaftaran inilah yang kemudian jemput bola dia.
2: Setelah akan
3: menemui pemilik, akan menanyakan bagaimana sejarahnya, bagaimana nilai budayanya, kemudian apakah dia bersedia ini ditetapkan. Kalau seandainya bersedia sesuai dengan PP No. 1 tahun 2022, mengenai registrasi bangunan cagar budaya, ada form yang akan isinya. Yaitu surat, salah satunya adalah surat kesediaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Nah, ketika sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya, hak milik mana nih Pak? Apakah masih pemilik perorangan itu atau jadi milik negara nih? Gimana ceritanya?
3: Di daerah? Secara hak milik masih tetap milik dia.
2: Oh, masih milik dia. Ya,
3: negara tidak mengklaim itu. Tapi begitu ini sudah ditetapkan, otomatis semua renovasi, rehab dan segala macam ini mesti memenuhi aturan dari sebuah bangunan cagar budaya.
2: Betul, betul. Bisa enggak bisa semau pemilik itu ya?
3: Tidak.
2: Oke, baik.
3: Memang secara finansial, secara kondisi ekonomi saat ini, apalagi misalnya sebuah bangunan berada di jalur premium, orang kan otomatis lebih bagus membangun sebuah ruko, tempat yang bisa ada kepastian ekonominya, ketimbang mereka mempertahankan bangunan ini.
2: Ya, ya, ya.
3: Ya, itu umum. Itu sifatnya umum.
2: Dan yang paling pasti adalah nggak bisa dijual ya.
3: Ya.
2: Itu sudah pasti, Pak ya.
3: Boleh.
2: Kalau, boleh.
3: Boleh. Boleh. Yang penting.
2: Tapi kan sudah ditetapkan jadi cagar budaya, kalau dijual nih, Pak.
3: Ah, bukan. Ah. Kan kepemilikan yang dijual.
2: Oh.
3: Ya, status yang haknya itu kan tetap di dalam.
2: Oke.
3: Okay. Ya, jadi pemerintah pun tidak kaku juga dalam hal ini. Sebab jangan masyarakat atau pemilik bangunan, ketika sebuah bangunan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, wah ini udah pemerintah yang punya ini, bukan?
2: Ya, ya, ya. Begitu ya.
3: Ya, bukan.
2: Oh. Ya. Jadi bagi pemerintah penting statusnya gitu ya.
3: Ya.
2: Oke. Nah, baik. Itu dia, Bang Jo.
1: Jawaban untuk sudah terjawab ya.
2: Pak Haris.
1: Pak Haris ya. Di sana sudah ada telepon kah, Bang?
2: Masih belum.
1: Oh, kan? Belum ada. Oke, okay, kita.
2: Oh, ada satu nih.
1: Oh ya, ada kita angkat ya.
2: Oke, baik, kita terima di Padang. Ya, 812414. Ya, halo, assalamualaikum. Wah, ada putus dulu. Ya. Silakan, ada Jakarta, ada nggak?
1: Siap, di Jakarta juga belum. Jadi kita sembari nunggu aja, ya. Berarti oke, itu tadi ya, Abang Po dan juga Pak Haris tadi yang bertanya untuk statusnya apabila di pengen dijadikan cagar budaya ya. Umurnya terus juga ya ke dinas yang terkait ya Bapak ya gitu. Di Jakarta ya, sudah ada telepon, kita boleh angkat ya Bang Hatma.
2: Boleh silakan Bang Jo.
1: Halo perempat ya. Assalamualaikum.
4: Halo Bang Jojo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
4: Dengan Cegu Ria.
1: Iya, silakan.
4: Halo.
2: Iya.
4: Di Padang.
2: Cegu.
4: Iya. Dengan Bang udah yang ganteng ya. Memang kalau Bang Jojo mau apa ya? Udah ganteng. Jadi aku manggilnya udah Warman. Ya benar ya.
1: Silakan Cegu. Iya.
4: Assalamualaikum juga nih buat Bapak narasumbernya Bapak Marsal ya.
1: Silakan Cegu.
4: Bapak Marsal ya ini apa nih? Dengan Cegu ya di Jakarta Selatan.
2: Ya,
4: kita berbicara namanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Memang kalau kita bicarakan ini waktunya tidak cukup gitu loh. Bapak narasumber atau manggil Bapak aja ya?
1: Iya, nah, silakan Cegu langsung buat ke pertanyaannya.
4: Saya mau tanggapannya cagar alam ini apa namanya cagar budaya di Kota Padang ini kan sangat penting di tengah perkembangan zaman untuk menjaga identitas daerah, sumber edukasi, sejarah serta aset penggerak ekonomi wisata. Nah, Kota Padang ini memiliki ada berapa cagar budaya yang termasuk kawasan Kota Tua di Batang Arau dan Masjid Arau. Raya Gentiang. Begitu ya? Ada berapa di sana gitu kira-kira. Nah, pertanyaan pertama, yang kedua ya. Sudah sejauh mana peran penting cagar budaya seperti identitas kota, wisata sejarahnya, media edukasinya. Itu saja beberapa pertanyaan dari Cegur ya. Kasih pantun dulu, pantunnya cuma sedikit aja kok pantunnya. Kalau ucapannya salah mohon dimaafin ya. Begini pantunnya buat pantun dari Padang ya. Ucapannya kalau salah mohon dimaafin. Andek ayak di dalam kuali, bakwa santan si gulat cubadak. Zaman berubah maju sekali, budaya asa jangan diubah tujuan Cadia, itu pantun Cik Gur ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Gur ya, silakan. Ini ngasih pertanyaan kayak ngasih kuis ya. Langsung pertanyaannya adalah gitu. Alah, ya. Silakan direspon dulu Pak.
3: Ya,
2: ya. Silakan Pak, Pak ada
3: ya, Pak Ad ya. Nah, jadi tadi ada Cikgu yang nanya berapa sih jumlah
2: cagar budaya, cagar budaya
3: Padang. Ya. Sejak 98 sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Madya nomor 3 tahun 98 tentang inventaris bangunan kolonial dan kawasan cagar budaya, Padang memiliki 74 bangunan cagar budaya.
2: 74 ya? Ya, itu tahun, yang sudah terdata ya Pak ya? Ya,
3: tahun 98.
2: Nah, 98.
3: Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan alam, 2009 dengan 7,9 skala Richter yang tidak salah.
2: Iya ya, gempa ya.
3: Gempa yang sangat dahsyat yang sampai menewaskan lebih dari 500 jiwa. Banyak bangunan di Kota Padang, bahkan di jalur gempa yang ada di Sumatera Barat ini sampai ke Maninjau, Pariaman dan segala macam ya. Itu akhirnya dari 74 ini menyisakan menjadi 52 bangunan.
2: 52
3: yang tinggal.
2: Berarti nah, berapa persen ya? Hampir setengah ya?
3: Hampir setengah. Nah, tentunya Padang mesti mengkaji ulang kembali. Bagi yang telah musnah, otomatis statusnya mesti dihapuskan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya, iya, iya. Ya. Tapi kalau masih ada tinggal-tinggal bekasnya nggak bisa diselamatkan juga Pak? Artinya tetap
3: masih bisa diselamatkan. Bisa. Ya, cuman itu kan ada akhirnya muncul berbagai persepsi. Kalau seandainya agak pun tunggul atau masih ada, ini masih dianggap sebagai bangunan cagar budaya. Otomatis di sekitar setitik yang masih menyisakan ini, logikanya kan tidak bisa diapa-apakan.
2: Iya. Tidak ada visualnya ya gitu ya.
3: Iya, kan enggak ada. Tapi berarti kan kita kaku dalam memahami undang-undang. Jadi dalam memahami cagar budaya, kita berada di dua sisi. Kita akan menyelamatkan fisiknya atau akan menyelamatkan nilainya.
2: Oke, baik.
3: Nah, contoh. Misalnya kayak dengan Sedengklok. Tempat di mana Soekarno-Hatta pernah diculik oleh para pemuda supaya segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian atau bisa jadi kayak rumah tinggalnya Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi.
2: Ya kan? Rumahnya kah atau nilainya kah ya, itu ya?
3: Itu kan saya dapat informasi dari kawan-kawan. Tidak satu pun lagi bangunan yang asli.
2: Oh, maksudnya yang asli dulu ya?
3: Iya, nggak ada yang lagi.
2: Udah direhab semua.
3: Tapi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kenapa? Karena ada tokoh penting di sananya.
2: Tapi apakah boleh Pak, suatu cagar budaya itu direnovasi dengan menghilangkan ciri khasnya itu?
3: Kalau seandainya faktor alam boleh. Kita kan tidak bisa kehendak melawan alam.
2: Tapi seperti yang bilang tadi, rumah Bung Hatta tidak ada lagi yang persis seperti awalnya.
3: Iya.
2: Nah berarti kan direhab manusia, bukan direhab alam.
3: Iya, tapi kan ada nilai pentingnya.
2: Oke,
3: berarti kalau ada penting, ada lima syarat untuk sebagai cagar budaya ini kan ada lima. Jadi kita di sana itu kan pertama 50 tahun mewakili masa gayanya, kemudian ada nilai penting karakter bangsa di sana.
2: Nilai penting karakter
3: bangsa. Jadi kita tidak bisa berpegang kepada satu pasal kemudian mengatakan ini tidak boleh dan segala macamnya. Ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu di
2: bukankah bagian dalamnya saja boleh dirubah Pak, tapi bagian luarnya visual terlihat dari luar harus tetap sama, enggak begitu enggak?
3: Iya. Memang fasadnya tidak boleh diubah.
2: Ah, itu dia.
3: Struktur intinya tidak boleh diganti.
2: Berarti yang boleh dirubah itu di dalamnya ya.
3: Iya, di dalam.
2: Oh, gitu.
3: Jadi kadang kita kalau seandainya kita berpegang mati-matian ke undang-undang cagar budaya ini sebagai pemerintah yang memegang regulasi, kita kewalahan juga. Kenapa kewalahan juga? Kenapa kewalahan? Ketika pemilik bangunan dia menuntut haknya karena bangunannya telah ditetapkan cagar budaya. Kadang-kadang di sini dilemanya. Pemerintah belum memiliki regulasi tentang SK Wali Kota mengenai pemberian kompensasi atau keringanan membayar pajak dan segala macamnya. Dan itu butuh proses. Kemudian ditambah butuh kemauan kita untuk menyediakan sekian dari APBD yang akan kita berikan kompensasi kepada pemilik bangunan. Nah, itulah solusinya ketika telah menjadi peringkat kota, kemudian menaik menjadi provinsi, ya kan? Kemudian menaik menjadi nasional, kan ada penilaian-penilaiannya. Nah, ketika menjadi provinsi, bisa jadi kita beranggapan di provinsi anggarannya lebih lebih banyak. Baik. Kemudian apakah di nasional melalui APBN anggarannya lebih banyak di Kementerian Kebudayaan? Lagi kayak sekarang ini Menteri kita Bapak Fadlizon ini sedang gencar-gencarnya mencari semua bangunan cagar budaya, situs struktur atau kawasan supaya ini diusulkan secepat mungkin dalam tanda kutip menjadi statusnya nasional. Sebab kalau sudah statusnya nasional, ini menjadi tanggung jawab dari nasional melalui APBN-nya.
2: Ya, ya, ya. Baik, baik.
3: Dan upaya lagi dari pemerintah saat ini kan melalui ada namanya FBK, Fasilitas Bantuan Kebudayaan, ada yang namanya Indosiana, ada yang namanya Indosiraya. Ya kan? Ini kan bagian upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
2: Nah, ini menyambung ke pertanyaannya Cik Guriah yang kedua nih, Pak, ya. Sesuai banget dengan topik kita ini. Pentingnya cagar budaya sekarang untuk zaman sekarang ini. Kita yang kita bahas juga, Pak. Apa sih sesungguhnya pentingnya cagar budaya itu bagi generasi hari ini gitu, Pak?
3: Memang kalau seandainya kita bicara penting dalam konteks ekonomi saat ini, ya kan? Kita pasti akan melihat enggak ada gunanya bangunan cagar budaya. Ya kan? Bahkan lebih bagus kita bikin bangunan yang baru, ada pasti keuntungan secara finansialnya, bikin ruko, kita bisa jualan di sana, bikin sesuatu bisa bikin rumah makan atau tempat kos dan segala macamnya, ya kan? Tapi kita akan mesti memikirkan juga harga diri dan karakter bangsa ini. Jadi ini pengalaman. Saya pernah ke suatu rumah tua, rumah Kajang Padati namanya, di wilayah Padang ini.
2: Kajang Padati.
3: Rumah Kajang Padati ini kan
2: sebuah rumah gadang ini, Pak, ya?
3: Rumah gadang. Masuk rumah Padang untuk karakter daerah daratan.
2: Daratan, ya.
3: Kalau di daerah pedalaman itu kan biasanya pakai lonjong.
2: Ya,
3: kalau Kajang Padati ini kan bagian atasnya kayak pelana memanjang, pelana kuda kayaknya. Nah, saya pernah ngomong sama yang mak datuknya,
2: ya
3: kan? Dia pun bertanya kayak gini, Pak.
2: Pimpinan kaumnya, ya.
3: Saya ingin menghancurkan bangunan ini, Pak. Sebab ini berada di jalur akan menuju ke Kampus Sunan. Kalau saya bikin rumah bertingkat sekian petak, otomatis kan setiap bulannya berapa masukan itu, ya kan? Tapi saya bilang kayak gini, mak datuk, kalau seandainya nanti mak datuk punya cucu, punya anak, mereka merantau ke Jawa, ke luar negeri. Kebetulan di sana mereka ditanya kampung halamannya di mana? Di Padang. Otomatis dia akan tanya, mana bukti dia punya kampung halaman? Nah, ketika dia pergi ke Jawa, dia melihat Borobudur, kemudian dia pergi ke Bali, atau bisa jadi dia pergi ke luar negeri misalnya. Ya kan? Ingat dia akan kampung halamannya. Tapi ketika dia sampaikan, dia tidak bisa menceritakan bahwa di kampung halamannya masih ada sawah, masih ada rumah gadang dan segala macamnya. Jadi mana yang akan kita utamakan? Penghargaan akan nilai warisan atau akan nilai ekonomi saat ini?
2: Terutama lebih identitas, ya, Pak, ya. Anda mengaku orang Padang, gitu, ya. Nah, ini mana buktinya nih Anda orang Padang? Oke, itu pentingnya, Pak.
3: Jadi memang kalau bisa bicara masalah cagar budaya, saya sampai saat ini tidak bisa memberikan statement yang satu tambah satu itu mesti dua. Jadi ada memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya kan? Yang penting kita berada di dua pilihan, menyelamatkan fisiknya atau menyelamatkan nilainya. Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sangat rumit dan krusial gitu.
2: Baik. Baik, mendengar suara Budaya Nusantara, ya, kita masih dalam topik pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman, ya. Ramang zaman seperti kita lihat sekarang ini, ya, Pak, ya, banyak yang update setiap hitungan menitnya update nih, update atau update gitu, ya. Nah, akhirnya yang identitas oldies ini bisa ketinggalan. Nah, ini penting sekali kita apungkan lagi persoalan cagar budaya ini, ya, di tengah perkembangan zaman. Baik, Bang Jo, itu yang jawaban untuk Cik Guriah. Masih ada di Jakarta barangkali, di Padang belum nih?
1: Di Jakarta ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca. Ini kita langsung rapel aja kali, ya, Bang, ya, karena udah mepet juga waktunya, sudah menit 50. Ini yang ini berikutnya dari Bang Orik di Jember. ada berapa jumlah cagar budaya yang ada di Kota Padang? Tadi sudah disebutkan beberapa ya. Terus juga kemudian adakah upaya dari lembaga terkait dan juga ya di sana dalam mengenalkan dan merawat cagar budaya kepada generasi muda sekarang, seperti itu dari Bang Orik di Jember. Terus juga ada Ibu Linda Idris di Kedoya. Mau nanya dulu, zaman perang ada jam gadang kah, di tahun berapa jam gadang itu berdiri? Ini berbeda dari itu, tapi sama ya, ini kan jam gadang juga termasuk khasnya di Padang ya, Bang ya. Terus juga di Bukit Tinggi. Terus juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Mau nanya tentang Maninjau Kabupaten Agam, apakah sudah ada cagar budayanya dan apa keunggulan dari Maninjau ini, katanya. Terima kasih. Terus satu lagi, ini jauh dari Ternate. Ini adakah kendala atau tantangan dalam melestarikan cagar budaya yang ada sekarang di sana di era modern ini? Gitu, silakan.
2: Baik.
1: Agak banyak ya, Pak.
2: Kalau pepatah orang Minangnya ini sekali ragu dayung apa ya?
1: Betul.
2: 2-3 pulau talabau itu, Bang Jo. Jadi di Padang itu ada pepatah, sekali ragu dayung, 2-3 pulau terlampaui gitu.
1: Iya.
2: Jadi soal jawab semuanya kejawab. Oke, silakan Pak.
3: Jadi yang pertama tadi apa?
2: Iya, yang pertama itu dari
1: Orik
2: ya. Apa upaya lembaga terkait dalam pelestarian di Kota Padang khususnya Sumatera Barat umumnya mungkin gitu ya. Terus ada dari Bu Idris ya. Ada jam gadang. Nah, soal jam gadang walaupun itu di Bukit Tinggi, Pak, kan di Padang tapi paham juga sedikit sedikit banyaknya gitu ya. Terus dan
3: Maninjau.
2: Bu Dewi, cagar budaya yang dari Maninjau ya, dan apa sih kelebihannya Maninjau itu cagar budayanya? Silakan.
3: Ya, jadi tadi yang pertama ya.
2: Ya.
3: Apa
2: upaya lembaga terkait?
3: Ya, apa upaya lembaga yang terkait? Sampai saat ini Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawahnya ada bidang kebudayaan, melalui TACB-nya, kita saat ini lagi konsen untuk melakukan revisi terhadap sisa dari 74 yang kena gempa pada tahun 2009. Jadi, kalau seandainya dulu penetapan bangunan cagar budaya ini dikelompokkan gelondongan dalam satu SK ada 74.
2: Oh, gitu.
3: Ya.
2: Sekarang masing-masingnya.
3: Sekarang satu bangunan satu SK.
2: Oh.
3: Jadi dari 52 ini kita sudah menetapkan sebanyak 9 bangunan cagar budaya. Nah, kemudian konsentrasi keseriusan Pemko Padang, kita kan sudah memiliki namanya Badan Pengelola Kota Tua.
2: Oh.

0: dari Pelestarian Cagar Budaya. Bagian menunjukkan kebanggaan kita bahwa kita juga punya jam gadang. Nah, dengan datangnya pengunjung.
1: Tapi pertanyaannya masih sama enggak dengan tahun Belanda dulu?
0: Masih sama. Ya, masih sama. Kalau saya melihat dari perkembangan foto-fotonya masih sama. Kemudian Maninjau tadi.
1: Ya,
0: Maninjau. Apa yang dibanggakan? Di sana Maninjau kan ada Hamka.
1: Rumah Bu Hamka.
0: Iya, kita enggak tahu. Saya enggak tahu juga apakah rumah Bu Hamka ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tapi saya dapat informasi bangunan rumah Buya Hamka ini sudah dijadikan pustaka Buya Hamka.
1: Iya, pustaka Buya Hamka
0: ada. Iya. Nah, kemarin ini ada sebuah bangunan rumah tua yang ada di Maninjau. Ini mendapat bantuan rehab dari UGM kalau enggak salah. Dari UGM. Jadi dari UGM sana dia memberikan bantuan
1: ke Maninjau.
0: Ke Maninjau.
1: Oke, iya.
0: Nah, ini otomatis kan akan menaikkan. Jati diri masyarakat Maninjau. Kemudian bisa menjadi sebagai objek wisata nantinya.
2: Siap. Dan untuk PR yang terakhir mungkin Pak Marsale.
1: Iya, baik ya. PR terakhir ya. Itu dia cagar budaya Maninjau tadi.
2: Bukan. Yang terakhir itu dari Mamelinda Idris di Ternate. Itu tadi apakah ada kendala dan tantangan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Padang sekarang di era modern? Dan sekali mungkin bisa langsung closing statement kali ya Pak Marsale ya, karena sudah menit 57.
1: Iya, silakan Pak Pak.
0: Ya, memang kendalanya kita banyak sisi yang kita mengalami kendala. Pertama kita kita tidak bisa memastikan apakah masyarakat memiliki kesadaran akan cagar budaya, ya kan? Sebab dari segi pemerintah kita sudah siap dengan regulasi dan segala macam ya. Bahkan di segi pemerintah pun bukan tidak ada kelemahan. Bidang kebudayaan masih melekat dan gabung dengan tupoksi yang lain, misalnya kayak pendidikan dan kebudayaan. Padahal pendidikan dan kebudayaan di satu sisi memang kebudayaan memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa. Tapi kan tidak semua materi kebudayaan bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan.
1: Harusnya bersendiri gitu, Pak.
0: Bersendiri. Di atas saja kita kementerian sudah pisah. Nah, mungkin itu salah satu kendala. Atau mungkin dari segi penganggaran atau pendanaannya. Siap tidak?
1: Apalagi di tengah efisiensi sekarang, Pak ya.
0: Efisiensi.
1: Baik, Pak. Dan seperti permintaannya Bang Jo tadi, karena memang sudah lewat 57 menit ya, mendekati penghujung. Closing statement-nya silakan, Pak.
0: Jadi, saya sudah menyiapkan sebuah closing statement. Waktu mau ke sini tadi.
1: Iya, silakan.
0: Jika bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, maka bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan budayanya. Ini ada sebuah kalimat menggantung di dalam sesudah itu, dan Indonesia memiliki keduanya.
2: Kalau gitu Pak Marsale, terima kasih Pak Marsale untuk pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di setiap daerah kita masing-masing ya Bang Pop, pendengar Pro4 ya. Dan terima kasih juga buat Bang Warman di siang hari ini, perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, sehat-sehat.
1: Terima kasih semuanya.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana merah putih mulai menghiasi sejumlah ruas jalan di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sejak sepekan terakhir, pedagang musiman

0: terlihat memenuhi sejumlah titik strategis untuk menjajakan beragam atribut kemerdekaan. Di kawasan Simpang 4 Sempaja, Artep pedagang asal Bandung, Jawa Barat mulai menggelar dagangannya setiap hari sejak pukul 7 WITA. Berbagai perlengkapan bernuansa merah putih ditawarkan kepada masyarakat, mulai tulak gantungan kunci, bendera, berbagai ukuran, hingga umbul-umbul. Ia mengaku sudah 5 hari berada di Samarinda bersama rekannya. Ia mengatakan berjualan atribut kemerdekaan di kota tepian telah menjadi rutinitas yang dijalani setiap tahun menjelang 17 Agustus. Meski demikian, ia mengakui daya beli masyarakat terhadap pernak-pernik kemerdekaan tidak seramai beberapa tahun lalu. Namun kondisi ini tidak membuatnya kehilangan semangat untuk tetap mencari rejeki. Kehadiran para pedagang musiman menjadi penanda semakin dekatnya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat akan atribut merah putih, aktivitas tersebut juga menjadi sumber penghasilan musiman bagi para pedagang yang datang dari berbagai daerah. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok
1: ya. Ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Meriang, waktu

0: Dendang Merian waktunya tamdang dang dang dang dutan. Kronden sana. Yo Mbok Ira ngawani tam galanya di Dendang Merian edisi hari ini. Hari Selasa ya. Tanggal 28 Juli 2026. Tegak apa kabarnya kronden sana, baik-baik aja yo. Amin. Semoga segala-galanya sehat seberataan yo. Amin. Lagu tadi ada Kalia Siska, Senyum Membawa Luka ya. Untuk lagu-lagunya juga sudah kami tuliskan juga, kami share ya di Facebook Prompat RRI Samarinda, bisa dilihat di situ. Dan masih ada beberapa lagi lagu-lagu lainnya seperti Tak Bersamanya, Mati Gaya, Besti, Engkau Bukan Rahwana, Gunda, Rindu Ayah, Mengejar Badai, Segenap Hati, Rak Jodoh, Terima Kasihku, Kapan Kawin, Ada di Mana-mana, Rena, Tak Punya Hati, Hancur Hatiku, Pemenang Cintaku Sama Mataharimu. Yaudah kita terima dulu telepon, dah ada yang gabungan. Halo, selamat Merian, Dendang Merian, waktunya. Iya, apa kabar ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Lagu apa ini Ari?
1: Nomor satu.
0: Nomor satu, ditunggu ya. Ya. Oke, siapa mau disapa nih, Ri?
1: Selamat
0: bertugas. Oke, siap. Itu aja. Oke, terima kasih Ari di Juanda ya. Untuk Kronden sana yang lainnya lanjut, siapa ini? Dah ada siapa? Halo, Dendang Merian, waktunya.
2: Halo, Dendang Dutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Merian.
0: Iya, apa kabar kita nih?
2: Kabar baik nih, Moira.
0: Iya, ini tulak mana ya suaranya di asing?
2: Ya singgah Busu Ago nih leh.
0: Busu Ago di lo.
2: Di Sebulu.
0: Yeah. Busu Ago di Sebulu. Gimana Busu Ago? Dah makan kah kita?
2: Dah makan Busu Ago nih.
0: Mantap lah.
2: Busu Ago nih makan nih jam 7 amat mah.
0: Oh iya kah?
2: Ambil Merian jam 5 Busu Ago nih makan.
0: Oh berarti setumat lagi lah ya, 2 jam lagi baru kita makan ya. Lagu apa ini Busu Ago?
2: Ini lagunya nih dangdut ya.
0: Iya, ini ada lagunya Tula Lesti, ada Jihan Audi, Ika Nurjana.
2: Lesti,
0: Lesti. Iya, Mati Gaya. Oke, siap.
2: Aku lagu nih senang tuh ngebit tuh.
0: Nah, mantap nih, cocok nih.
2: Salamnya nih dulu ya.
0: Yo.
2: Salamnya buat Bu Semisran yang paling ganteng di Margaman. Buat Bu Suamat. Buat Bu Suamat yang ada di Semarinda nih. Buat Mbok Reni nih, Mbok Reni ini menomong orang Sebulu dulu. Pernah guru TK aku dulu. Mbok Reni nih. Halo, keluarganya Bu Semamat itu. Buat Bu Semamat, semoga sehat selalu Bu Semamat.
0: Iya.
2: Buat Rian Roket, buat Wahyu Mada, buat Pak Ardian, buat Putra Jawa dengan Dek Nicanya yang ada di Makurawang, selamat mendengarkannya waduh. Buat apa lagi tuh? Buat Andre Raja Pantun, buat Rian Roket, buat Mama Adit, buat Pak Yayu. Buat semuanya aja.
0: Oke, siap.
2: Buat Iranya nih, selamat bertugas, panjang umur rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Ago di Sebulu ya. Dan lanjut kerandian sana yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya. Mbok Ira ngawani etam galanya di Dendang Merian, waktunya etam dang dang dang dang dutan. Lagunya juga masih banyak benih yo. Jadi bisa gabungan aja, bisa pilih-pilih lagu yo. Halo Dendang Merian.
3: Dendang Merian, maka etam dang dutan.
0: Iya, apa kabar kita Jula?
3: Baik loh.
0: Jula. Cerah kasih tuh Jula.
3: Mendung-mendung, Mbak.
0: Mendung-mendung sama aja leh tegak sini Busu Julak kai. Amun anu Merian dah makan kah kita nih Julak?
3: Makan.
0: Makan apa?
3: Ya, penghematan tempe dan tahu.
0: Wih, mantap. Mbok Ira mas gak anu sukanya tempe.
3: Hemat kan tanggal berapa nih ya?
0: Ini tanggal 28. Masih berapa hari ya? 28, 29, 30, 31. 3 hari lagi. 3 hari lagi, 4 harinya tuh baru gajian.
3: Iya, iya.
0: Aduh, sabar. Bu Ira tadi beli anu sih, Bu Wanu Buso. Beli apa namanya tuh, mimian itu kan, nanti pakai nasi makannya.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, habis itu keriting ususnya.
3: Iya.
0: Aduh, lagu apa ini?
3: Lagunya Rindu Ayah.
0: Oke, siap.
3: Siapa yang bawakan?
0: Ah, yang bawakan Bu Ira.
3: Iya.
0: Yang bawakan Rindu Ayah itu Eri Susan.
3: Iya.
0: Oke. Siap. Siapa nih Julak?
3: Siapanya anu Bisu Abdul Rahim. Jago saya sama kan. Kemudian Bu Serenjani, Bu Sunafun, Mbak Farida, Mbak Yuli, Mbak Maya, Mbak Mudrika, Arumi, Mbak Nana. Ayo jalannya Mbak.
0: Oke, siap. Jalannya
3: mudah kesehatan jalannya Mbak, termasuk Mbak Ira mudah sehat.
0: Iya, makasih.
3: Kalau mau jualan cucu Mbak.
0: Nanti hari Jumat nih baru berjualan lagi.
3: Iya.
0: Malam-malam. Ya, yuk. Iya, makasih ya Jula Kiis ya. Lanjut di WhatsApp nih, dah ada yang gabungan juga. Halo Busu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mengingat tidur.
0: Nah, ham terkejut sampai urang. Jadi kayak apa nih? Amun baru mengingat nih olahraga nih, Merian.
4: Oh pasti Mbok.
0: Mantap.
4: Iya Mbok, jam 5 Mbok pas tuh Mbok.
0: Pas teduh-teduhnya juga ya.
4: Jalan Batis ke Islamic Center sana Mbok.
0: Oh situ.
4: Apalagi Mbok.
0: Biasa kayak lagunya, gitu berapa jam Bu So? Nyampe maksudnya PP gitu nah dari rumah ke sana.
4: Kalau PP itu 1 jam 20 menit Mbok.
0: 1 jam 20 menit.
4: Wah. Itu sudah cukup Mbok, itu sekitar 5.000 langkah Mbok.
0: 5.000 langkah.
4: 12.000.
0: Oke.
4: 2 jam lebih cuman lalu ini Mbak, terlalu bosan kelawasan, overtraining kan dia.
0: Iya.
4: Ya kalau Mbak.
0: Bener.
4: Jadi itu Mbak supaya jangan kena asam urat aja Bang Mbak, bawa jalan tuh.
0: Baru di rumah ada belinjo sama aja bagus.
4: Ah belinjo Mbak, dengan belinjo takut. Padahal makan belinjo itu di papa Mbak, asam urat itu turun.
0: Turun ke betis.
4: Turun ke aduh, tangan Mbak.
0: Itu sudah. Lagu apa ini? Busu,
4: apa judulnya Mbak?
0: Ada Tak Bersamanya, Mati Gaya, Rindu Ayah, Besti.
4: Oh, Tak Bersamanya aja Mbak.
0: Oke, okay. Siap.
4: Oke okay, dah, Mbak Reni, Busu Agok tadi mau disalah Mbak.
0: Iya.
4: Pas temingat. Busu Misran udah tamak belum?
0: Belum, ya? Dia nanti jam 5 baru tamanya.
4: Busu Syukur. Mbak Yuli.
0: Iya.
4: Terus itu Mbak, siapa namanya itu? Mbok Beben yang ada di Gang Kutai, jalan AM Sengaji situ nama Mbok.
0: Yeah.
4: Pendengar setia tuh Mbok.
0: Mantap.
4: Pokoknya Mbok Beben tuh Mbok pendengar Mbok ai. Hebat sudah tuh dari Jakarta. Pulang saya kan pulangnya.
0: Iya kah?
4: Terima kasih Mbok Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu Sumama. Iya lanjut, halo Dendang Merian waktunya.
5: Waktunya Etam. Dang Dita.
0: Iya apa kabar kita Bu Susutar?
5: Alhamdulillah sehat Bu Ira.
0: Alhamdulillah. Baik juga nih Bu Su. Gimana?
5: Langat benar nih.
0: Langat membara. Rapopo yang penting.
5: Sehat.
0: Iya, yang penting sehat, cuannya masuk, ya kan? Aduh, gimana nih? Lagu apa ini, Bu Susutar? Kira-kira?
5: Lagunya apa?
0: Ini ada Rajodo, Segenap Hati, Mengejar Badai, Gunda.
5: Mengejar Badai aja.
0: Badai dikejar. Kayak opo iku, ngejar Badai, wes, rapopo.
5: Salamnya pokoknya buat segalanya yang masih stand di perempat.
0: Iya.
5: Pokoknya terima kasih Mbak Ira.
0: Iya.
5: Mudah-mudahan Mbak Ira sehat selalu.
0: Amin.
5: Keluarga, tak lupa bahagia. Biar di banyak pitis asal bahagia.
0: Iya bener. Amun lebih bahagia lagi. Amun bahagia banyak pitis, banyak sehat.
5: Wah,
0: itu. Tapi enggak ada yang sempurna, Bu Susutar. Iya kan?
5: Terima kasih Mbak ya.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih bahagia lagi kalau misalnya ada apa sehat, pitis banyak ya. Terus itu bahagia. Wih ya. Tapi yang namanya hidup ya, keron dan sana pasti ada aja cobaan ya. Tinggal kita mah aja tuh ya bagaimana menghadapinya. Ya udah amun tegak tuh kita ketemu dulu dengan Charlie dan Shirley tak bersamanya.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi itu nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Prompat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
6: Dendang Meriah, waktu

0: Kerondian sana masih di Dendang Merian ya. Iya, kerondian sana. Dan kerondian sana ya, nanti Mbak Ira ajak lagi untuk gabungan ya. Karena kendia kita akan dengarkan kumandang Ajen Asar ya, untuk wilayah wilayah Kota Samarinda sekitar jam 15.44. Kita baca dulu yang udah gabungan di WhatsApp ya. Ada Mbak Mudrika. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Ira, di sini hujan katanya. Oke, langsung aja request ya, segenap hati dari Evita Mala. Oke ya, oke. Terus salamnya untuk Bu Abdurrahim, Bu Suiis, Bu Susutar, Bu Sukutai, Mbok Nana, Mbok Yuli, kemudian Mbok Asmita. Makasih ya Mbok Ira, sehat selalu, pulang hati-hati. Oke, terima kasih Mbok Mudrika. Dan masih ada lagi ya WhatsApp lainnya, nanti Mbok Ira bacakan ya untuk etam galanya ya. Baiklah, kerondan sana galanya, dan untuk lagu-lagunya juga nanti bisa dilihat juga ya di Facebook Perompat RRI Samarinda. Untuk etam galanya, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, tepat pukul 15.44 waktu Indonesia Tengah.
1: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Maju terus aja, biar cepat.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita akan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Kup, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih contoh

0: Rasakan jurusku ini.
1: Ampun guru.
2: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok keluar lingkungan sehari-hari untuk bersantai, rekreasi, dan juga menikmati objek daya tarik wisata dalam jangka waktu sementara. Kepala Balai Komunikasi Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan tercatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari sampai Mei 2026 tumbuh 7,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan ini tentunya dapat membuka banyak peluang di berbagai sektor pariwisata. Sektor ini berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan juga menambah devisa negara. Anggota Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia Putri Samarinda, Dang TB, menjelaskan sektor pariwisata hadir mulai dari saat kita keluar dari rumah hingga sampai di destinasi wisata yang ingin kita tuju. Sektor wisata adalah bidang usaha jasa yang strategis dalam menggerakkan ekonomi nasional melalui akomodasi, restoran, dan juga transportasi. Ketua Putri Samarinda Sadam Hussein berharap dengan adanya Putri, destinasi wisata yang ada di Samarinda jadi lebih terdata dan dapat meningkatkan kolaborasi dari masing-masing sektor. Demikian Habar Etam, tetap di Perempat RRI.

0: Samarinda.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
2: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
3: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
2: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
3: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
2: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
3: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
2: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
3: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
2: Sangat penting, Gek. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Dang, Dutan. Iya. Dan langsung aja kita baca yang udah gabungan di WhatsApp ya. Ada Busu Hamzah ya, Keroan dan sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Dendang Merian. Waktunya Tendang Dang Dutan. Request lagunya Segenap Hati dari Evi Tamala. Salam untuk semua fans Perompat ya, tanpa terkecuali. Selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk mboknya, selamat sore. Semoga sehat selalu juga dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Terima kasih Busu Hamzah Yusuf ya, katanya monitor aja tapi di kawa masuk gabungan ke Pro 4 katanya. Siap ya. Makasih Busu Hamzah. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, sore juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waktunya Tendangdutan, dang.
0: Iya, oke. Iya, oke. Iya, oke.
1: Dengan Mia.
0: Hah? Mbok Mia. Iya, Mbok Mia. Mana Mbok Mia?
1: Mbok Mia ke Mbok Nia?
0: Ah, Mbok Ira.
1: Oh,
0: iya. Iya, maka kita keluargaan lupa. Makanya itu masa keluarga lupa. Aduh, ay. Tengah apa nih kabar Busu?
1: Kabarnya cuacanya panas sekali Mbok Ira.
0: Iya kak, jadi ini di Muara Siran kan?
1: Lain di depan stadion.
0: Iya kak, ini di Muara Badak kan?
1: Lain Muara Gamang.
0: Ini yang di Muara mana?
1: Muara Gamang, Busu Misran.
0: Aduh. Iya Busu. Gimana Busu Misran? Busu Misran.
1: Hari ini
0: namanya minum es strop.
1: Lain es kelapa.
0: Oh, es kelapa. Mantap lah tuh.
1: Wah, mantap.
0: Lagu dan apa?
1: Lagunya apa? Ada yang di situ, Mbak Ira?
0: Ada, Segenap Hati, Besti, Aku Engkau Bukan Rahwana, Gundar, Rak Jodoh.
1: Aku bukan Rahwana.
0: Oke, jadi siapa?
1: Hah? Busu Misran.
0: Oh. Oke lah, siapa nih mau disapa, Busu?
1: Apanya buat Mbak Nana, Busu Kutai, Busu Renjani, Busu Mama, Busu Eto, Busu Adil Syukur. Amdana Tete, Bunda Yuli. Mbok siapa yang sering ku sebut lupa
0: mana
1: ya?
0: Mana tahu lagi Mbok Ira.
1: Mukaan itu ini. Karos tuh namanya. Nama aslinya Karos, nama panggilan udaranya.
0: Heeh. Ya itulah.
1: Ya itulah pokoknya Mbok Ira. Ya selamat buat semua.
0: Iyalah.
1: Nah, buat Bu Sari, ya kan? Ya kan? Ya kan?
0: Iya, iya.
1: Ikan cepat, ikan biawan, ya kan?
0: Makin cepat,
1: makin bagus. Baik banyak, terima kasih Mbak Ira.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Busu Misran. Ya lanjut, kerandian sana yang mau tamat, lanjut aja nih ya Mbak Ira, tunggu kebersamaannya. Yo, jadi untuk kerandian sana yang mau gabungan langsung ya, gasken lah ya. Dah ada yang gabungan ya di Facebook kerandian sana. Ini ada Abah Waisel ya di Samplangan Gianyar Bali gitu ya. Lagunya ngikut aja kayaknya nih ya. Assalamualaikum, selamat sore. Kata waalaikumsalam, sore juga Mbok Ira. Selamat bertugas sampai tuntas. Sehat selalu, dilancarkan rezeki dan sukses. Amin, terima kasih ya Abah Waisel. Ada juga Hadri Baria. Assalamualaikum Mbak Ira, salam Dendang Merian. Siap, terima kasih ya Hadri. Sudah komen-komen di Facebooknya Pro 4 gitu ya. Lanjut, halo Dendang Merian.
1: Dendang Merian,
0: lain. Mantap, apa kabar kita Busu?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, siap. Apa di polah nih Busu, santai aja kan?
1: Polah, ini mah.
0: Oke.
1: Radio.
0: Dengar radio ya.
1: Lagu apa ya?
0: Lagu Segenap Hati, Engkau Bukan Rahwana, Besti, Gunda, Rak Jodoh, Terima Kasihku, ada di mana-mana, Rena, Tak Punya Hati, Pemenang Cintaku, Mataharimu, Kapan Kawin, Halo? Kawin ya. Kapan kawin? Kapan kapan?
1: Iya, mau bila kawin.
0: Hah? Kapan kawin?
1: Mau bila kawin.
0: Heeh, bila-bila.
1: Mau bila kawin.
0: Oh, sudah.
1: Dayo.
0: Heeh. Sebuting dah mencungo ya, si kanak nih.
1: Iya.
0: Oke, siapa siapa ini, Busu?
1: Yang untuk Tifisar tadi.
0: Heeh.
1: Untuk Sago.
0: Iya.
1: Untuk total kecil.
0: Heeh.
1: Untuk apa? Menaikai sateng. Ini Mas Sam.
0: Iya.
1: Abang Nana. Putra Jawa. Alinda, FPC.
0: Iya.
1: Mas, Iju.
0: Oke, itu aja. Makasih ya, Busu.
1: Terima kasih.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ada Busu Kutai Mangkurawa. Kita ketemu dulu deh sama lagu ya, Segedap Hati sama Engkau Bukan Rahwana.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Perompak RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
7: Dendang Meriah, waktu

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: tadi juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melenguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dung?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang? Uang haram. Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Meriang, waktunya etam dangdutan.
5: Kronen sana masih di Prompat RRI Samarinda, masih di Dendang Merian, waktunya etam dangdutan. Iya, halo Dendang Merian. Oke, boleh coba kembali ya Dendang Merian ya. Untuk Kronen sana yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya, karena waktu kita juga masih ada sekitar 20 menit lagi nih kebersamaan. Yo, langsung aja kita terima lagi telepon di WhatsApp. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya hitam, iya. Dang.
5: Siap, apa kabar kita Julak?
6: Alhamdulillah, sehat walafiat.
5: Alhamdulillah.
6: Cuaca di 20 mendung.
5: Mendung ya di situ.
6: Itu okay. Lagunya apa nih?
5: Lagunya ini Tersisa Besti, Gunda, Rak Jodoh, Ada di mana-mana, Rena, Tak Punya Hati, Hancur
6: Rina.
5: Hatiku. Rena kah?
6: Rena aja, Rena.
5: Oke, okay, Rena, boleh. Siap.
6: Salamnya lah.
5: Iya, siapa nih Julakai?
6: Salamnya ada Busu Kutai, Busu Turinjani, Busu Misan, Busu Abdul Syukur, Abu Rahim,
5: ya.
6: Busu Mamat, Busu Mutika, Bu Mubika, Mun Dayuli, dan Nana, salam kumpas di bagi rata aja. Pokoknya salam seberataan aja Mbak.
5: Yo.
6: Mbak siapa ini?
5: Bu Ira.
6: Untuk Bu Ira, selamat bertugas. Kemudian Bu Ira, sehat walafiat.
5: Amin. Siap. Makasih ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Julak Sarondeng. Lanjut. Halo Dendang Merian, waktunya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
7: Dang-dang-dang-dang.
5: Iya, siapa ini?
7: Yang
5: Busu Agok
7: tadi.
5: Oh, Busu Agok. Heeh.
7: Lagi Busu Agok nih.
5: Oh, iya. Kenapa dia ketinggalan Kak Busu Agok?
7: Dia ada ketinggalan.
5: Apa itu?
7: Salam untuk Busu Mamat aja tadi tuh. Busu Mamat tuh punya saudaranya, saudara mamaknya tuh kan. Orang 10 nih, perempuan semua banyak.
5: Iya.
7: Yang laki seorang mah lagi.
5: Siap.
7: Oh, Busu Mama.
5: Iya, ada Tama tidak.
7: Salamnya nih buat Busu Misran.
5: Iya, lanjut siapa lagi?
7: Buat Mbok Iranya nih. Selamat bertugas, banyak umur rezekinya.
5: Amin, amin.
7: Salamnya empatan Julak Serunding tadi aja.
5: Iya.
7: Buat Mira, assalamualaikum.
5: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih lah Julak Serondeng. Julak Serondeng. Ada Busu Agok ya, ada yang ketinggalan bunyinya. Makanya si datang lagi ya. Lanjut, kronden sana. Ya, informasi juga nih di Miami ini lagi apa nih ya, lancar aja sih lalu lintasnya, walaupun tegaknya macet-macet lah ya. Memang jam-jamnya orang mulang aktivitas ya, jam-jam 4 lewat setengah 5. Jadi hati-hati aja untuk rondaan sana yang wajib dalam perjalanan. Kita ketemu sama lagu Muhsin Alatas dan nanti juga lagu-lagu lainnya kami hadirkan Ngawani Etam Galanya. Nanti di jam 17 akan ada Janur ya, Jelajah Nusantara. Kalau gitu Mbak Ira cukupkan sampai sini Dendang Merian. Makasih untuk Rondaan Sana Galanya yang udah gabungan ataupun yang monitor aja. Mbak Ira hadirkan lagu-lagu dangdut sampai merapat di jam 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Bak Haka atau Mamadai adalah upacara adat perkawinan di Berau sebelum melaksanakan pesta pernikahan. Upacara ini dilakukan dengan mengundang keluarga, kaum kerabat, dan masyarakat seluruh kampung dengan datang langsung ke rumah-rumah. Bak Haka dipercayakan kepada seseorang yang terpilih berpengalaman dan pandai bertutur kata untuk menyampaikan hajat dari tuan rumah yang akan melaksanakan pesta perkawinan. Bak Haka dilakukan oleh utusan tersebut dengan mendatangi rumah ke rumah sampai tuntas. Setelah tuntas, petugas Bak Haka melapor kepada pemilik hajat bahwa tugas sudah selesai dilaksanakan. Apabila masih ada rumah yang belum diundang karena rumahnya kosong atau sedang bepergian keluar kampung, mereka akan diundang kembali. Tradisi ini dilakukan 3 hari sampai 1 hari sebelum pesta pernikahan dilaksanakan.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pemerintah Kota Pemkot Samarinda menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Gerakan Pangan Murah GPM Serentak Nasional sebagai langkah strategis penjaga ketersediaan sekaligus keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Nadia Turisna, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian penting dari sinergi pemerintah daerah bersama berbagai pihak, termasuk Bulog, dalam menjaga kestabilitas pangan dan mengendalikan laju inflasi di daerah. Menurutnya, pengendalian harga pangan menjadi perhatian pemerintah daerah karena komoditas kebutuhan pokok memiliki pengaruh besar terhadap daya beli masyarakat. Melalui program pangan murah, masyarakat diharapkan dapat memperoleh bahan kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Dia juga menyampaikan pihaknya telah melakukan konfirmasi kepada PT Pertamina Patraniaga untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Dia juga menghimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan tetap mengacu pada informasi resmi dari pemerintah maupun pihak berwenang. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
3: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Nisi masih di kamarnya.
4: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
3: Yo jangan toh, masuk aja.
4: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
3: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
5: Pak, itu motor tua kamu.
4: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
5: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
4: Hah? Anu Pak, bunga desa kali ya?
5: Kamu kerja apa sekarang?
4: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
3: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
5: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
3: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Iya, selamat Marian Ronden Sana yo. Kali ini di Jelajah Nusantara, Mbok Ira akan mengajak Ronden Sana jalan-jalan yo di berbagai destinasi wisata di Indonesia. Jadi Ronden Sana kalau cerita seputar candi ya, pastinya Ronden Sana candi ini itu berempu corak sejarah kepercayaan Hindu Buddha. Dan juga mengherankan ya, amun Indonesia ini punya beragam peninggalan budaya tersebut. Nah, walaupun Ronden Sana ya, candi yang cukup terkenal di Indonesia yaitu Candi Prambanan dan Candi Borobudur, tapi ternyata candi-candi lain juga ada di Indonesia yang dikala bagus, megahnya dan juga populer ya. Nah, candinya apa aja nanti dan dihadirkan informasi selengkapnya yo. Di Ami-Ami jual lengang, lalu lintasnya lancar aja, hati-hati yo yang dalam perjalanan.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Tangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden sana masih Mbok Ira Kawani ya. Jadi kalau bicara seputar wisata candi Kronden sana, nah candi yang pertama itu namanya Candi Dieng ya. Jadi Kronden sana ini ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Candi ini juga termasuk ke dalam candi peninggalan Hindu di Indonesia, dibangun pada akhir abad ke-8 hingga 9. Kemudian kompleks candi ini ada di Pegunungan Dieng dan pastinya sangatlah luas Kronden sana ya. Candi Dieng ini, Kronden sana terakhir dibagi menjadi 3 kelompok ya, dan satu candi yang berdiri sendiri. Nama kelompok dan nama candi dialak tulah para tokoh Mahabharata. Yaitu ada kelompok Arjuna, kelompok Gatot Kaca, kelompok Dwarawati, dan Candi Bima. Kemudian Kronden sana, kita beralih ke Semarang. Di Semarang itu namanya Candi Gedong Songo. Jadi candi ini adalah peninggalan budaya Hindu dari zaman Sailendra abad ke-9 dan ada di lokasi dengan ketinggian sekitar 1200 meter di atas permukaan laut gitu ya. Ya, sesuai dengan namanya, Candi Gedong Songo ini punya 9 buah candi dan juga keberadaannya yang tinggi. Kemudian juga di sini tuh menawarkan pemandangan yang sangat indah gitu ya. Kemudian Kronden sana ada juga candi lainnya, Candi Muara Takus. Kalau Candi Muara Takus ini, Kronden sana ada di Riau ya, salah satu candi Indonesia juga yang sampai wayah ini belum jelas nih kapan tepatnya dipola. Namun banyak informasi menyatakan bahwa candi ini tuh dipola pada masa kejayaan kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera. Untuk candinya seorang itu dipolah menggunakan bahan andestis. Candi Muara Takusnya sedikit berbeda ya, karena dibangun menggunakan batuan sungai, pasir, batu bata. Masih ada candi lainnya di Indonesia, nanti dihadirkan yo informasi selengkapnya.

0: Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana masih di Perempat RRI Samarinda. Ya, jadi keronden sana masih seputar candi ya. Candi berikutnya di Indonesia yang bisa dikunjungi adalah namanya Candi Jago. Jadi Candi Jago ini keronden sana ada di Malang, Jawa Timur. Dan menurut Kitab Negara Kertagama dan Pararaton, candi ini tuh punya nama asli itu Jajahu yang berarti kejayaan. Nah, kemudian keronden sana, destinasi wisata ini juga dipercaya sebagai tanda kejayaan Raja Sriwijaya Wisnuwardana. Dan untuk informasi juga, candi ini tuh adalah peninggalan budaya perpaduan antara Hindu dan Buddha karena Raja Sriwijaya sendiri itu menganut agama Siwa Hindu. Nah, dinding-dindingnya itu ada relief-relief Kunjarakarna dan juga Pancatantra. Ada juga Candi Kalasan Kronden sana. Nah, kalau Candi Kalasan ini Kronden sana adalah peninggalan budaya yang pastinya campuran Hindu dan Buddha, yaitu Candi Kalasan dan biasa juga disebut dengan Candi Kalibening yang ada di Sleman, Yogyakarta. Jadi kalau misalkan kesini itu letaknya nggak jauh ya dari Candi Prambanan. Total stupa yang ada di sini itu sekitar 52 stupa dan keistimewaan candi ini tuh ada pada bagian tubuh dan atapnya yang dihias dengan ukiran yang indah. Untuk ukirannya itu ada tulak relung-relung, arca-arca Buddha, dagoba-dagoba, serta arca gana, yaitu manusia kerdil berperut buncit yang biasanya memikul barang. Ada juga Candi Brahu. Candi Brahu ini ada di Mojokerto, Jawa Timur, ya, dan ini menjadi salah satu destinasi wisata yang unik juga karena dibangun tulak bata merah dan prasastinya itu ditulis sendiri oleh Empu Sendok. Selain itu, candi ini dikenal sebagai peninggalan ibu kota dari Kerajaan Majapahit. Dulu, candi ini digunakan sebagai tempat pembakaran jasad para raja, serta tempat peribadatan bagi umat Buddha. Ya, dan keronden sana ya masih ada sih sebenarnya candi-candi yang lain seperti ada Candi Arca Gupolo ya yang ada di Sleman, Yogyakarta juga. Di situ ada terdiri dari 7 arca ya keronden sana dan memang Gupolo ini adalah salah satu nama arca yang ada di situs bersejarah ini yang diukirkan patung Agastya. Ada juga Candi Mendut. Nah, Candi Mendut ini ditemukan di Magelang, Jawa Tengah ya, keronden sana yang pastinya di terlalu jauh tulak Candi Borobudur. Ada juga Candi Pawon ya, Candi Muara Jambi. Nah, kalau Candi Pawon itu ada di jauh tulak Candi Borobudur gitu ya dan juga Candi Mendut. Kalau misalkan Candi Muara Jambi ini itu keronden sana ada di Kabupaten Muara Jambi. Nah, informasi ini keronden sana Mbok Ira kutip tula.traveloka.com ya. Semoga bisa menambah informasi kita juga di suasana meriah hari ini ya. Kalau gitu keronden sana setelah ini ada zona petang ya. Jadi Mbok Ira hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara untuk ngawani etam galanya di petang hari ini sampai merapat di jam 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
2: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
3: A few moments later.
2: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
4: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Perompat RRI Samarinda. Kepala Stasiun LPP RRI Samarinda Siti Sarasulan tampil perdana di layar televisi TVRI Kalimantan Timur sebagai narasumber dalam program Berawan atau Beranda Wanita Sabtu 26 Juli 2026. Mengangkat tema dari panggung seni ke dunia siaran, ia membagikan perjalanan hidup dan karir yang menginspirasi mulai dari kecintaannya terhadap seni budaya hingga dipercaya memimpin LPP RRI Samarinda. Dalam perbincangannya, Siti Sarasulan menceritakan bahwa kecintaannya terhadap seni telah tumbuh sejak usia muda. Berbagai pengalaman di bidang seni budaya menjadi bekal berharga dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan juga kemampuan berkomunikasi yang kemudian mengantarkannya meniti karir di dunia penyiaran publik. Ia juga mengenang masa kecil ketika menjalani magang di Dinas Pariwisata. Waktu itu bakatnya sebagai seorang sinden semakin berkembang melalui berbagai kegiatan pelestarian seni dan budaya daerah. Perjalanan karir tidak selalu berjalan mulus. Setiap tantangan yang dihadapi justru menjadi proses pembelajaran untuk terus berkembang, beradaptasi, dan juga meningkatkan kemampuan diri. Penampilan perdana Siti Sarasulan di program Berawan tidak hanya memperkenalkan sosok pemimpin perempuan di LPP RRI Samarinda, tapi juga menjadi ruang berbagi inspirasi tentang pentingnya menjaga semangat berkarya, melestarikan seni budaya, serta membangun masa depan melalui ketekunan, dedikasi, dan keberanian untuk terus berkembang. Demikian kabar Etam, tetap di Perompat RRI Samarinda.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Pro 4 RRI Samarinda, Kroan dan sana. Selamat petang ayo untuk etam galanya. Mbok Ira juga masih hadir ngawani Kroan dan sana galanya yo. Untuk etam galanya juga di petang hari ini, Emi-emi terpantau cukup lancar lalu lintasnya. Hati-hati aja ngawain dalam perjalanan ya. Lagu-lagu islami juga masih kami terus hadirkan untuk menemani etam galanya sebelum dia nanti kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, jatuh pada pukul 18.24 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk ronden sana, Mbok Ira juga punya informasi nih untuk etam galanya yo. Jadi berempu daya tahan tubuh yang kuat memang menjadi kunci utama ya untuk tetap sehat dan juga terhindar dari berbagai penyakit. Nah, sistem imun bekerja sebagai benteng pertahanan yang melindungi tubuh tolak serangan virus, bakteri ya, dan mikroorganisme lainnya. Dan menjaga daya tahan tubuh itu selalu membutuhkan cara yang rumit. Menerapkan kebiasaan sederhana secara konsisten, tubuh juga kawan jadi lebih kuat dan juga bugar ya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi kronden sana, dikutip dari media sosial Dr. Dion Haryadi memberikan tips ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya tulak penyakit. Yang pertama yaitu makanan dengan gizi seimbang. Komposisinya harus lengkap, ada karbo, protein dan juga lemak sayuran dan buah-buahan gitu ya. Kemudian juga selain itu juga kronden sana, yang kedua yaitu aktivitas fisik yang cukup ya. Kronden sana jangan malas-malesan, mulai rutin berolahraga 30 menit sehari gitu ya. 2-3 kali seminggu latihan fisik yang cukup seperti berjalan betis, bersepeda, jogging ataupun senam agar menguatkan sistem imun. Tapi olahraga tidak boleh berlebihan juga ya. Harus cukupnya dan juga dibarengi sama recovery yang baik gitu. Kemudian yang ketiga, istirahat dan kelola stres dengan baik. Jadi saat tidur 7-9 jam setiap malam. Pastikan ada rest day tanpa latihan atau tetap latihan dengan intensitas rendah. Tubuh melakukan proses pemulihan sekaligus memproduksi protein yang berperan melawan infeksi. Nah, selain menerapkan ketiga tips itu, jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih yang cukup sehari setiap hari ya. Tubuh yang terhidrasi dengan baik akan membantu proses metabolisme, menjaga fungsi organ serta memperlancar distribusi nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, itu dia tipsnya ya kronden sana, sangat mudah benih dilakukan ya. Cuma kadang ya kronden sana ada salah satunya yang kita tuh akhirnya malas gitu ngelakuinnya. Kayak misalkan mungkin latihan fisik ya, udah sibuk ah enggak ada waktu nih untuk latihan fisik. Padahal tuh 30 menit saja menyempatkan untuk latihan fisik ya atau olahraga. Nah, manfaatnya luar biasa. Informasi dikutip tulrri.co.id.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Kerim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Kerim mendirikan EA Ventures atau First City Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.
2: Sedapnya ikan gorengnya. Apa rahsia hijaunya? Sedap. Katakan minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
3: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Musim ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ronden Sanan di terasa ya, hampir berapa di jam 19 dan baru juga harus pamit dan mendengar Etam Galanya di malam hari ini. Nanti akan ada Mbok Mia hadir menemani Etam Galanya di Nusantara Malam ya. Kalau gitu terima kasih yang setia dengarkan Perompat. Kalau saya salah kata juga mohon maaf. Tetap bersama kami di Perompat RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerawang Desana Agro Eduwisata kini berkembang menjadi destinasi yang tidak hanya menawarkan rekreasi, tetapi juga pengalaman belajar langsung di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Konsep ini menggabungkan edukasi, praktik lapangan, serta wisata alam sehingga menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal pertanian modern. Pengunjung dapat mengikuti berbagai aktivitas seperti memetik hasil panen, mempelajari budidaya tanaman, mengenal peternakan, hingga melihat sistem perikanan dalam satu kawasan terpadu. Selain menjadi tempat wisata, Agro Eduwisata juga berperan sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Banyak lokasi telah bekerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, dan kelompok tani untuk mengadakan pelatihan, praktik lapangan, hingga magang. Pengelola menilai kolaborasi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci agar Agro Eduwisata terus berkembang, meningkatkan minat masyarakat terhadap sektor pertanian, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis edukasi. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
2: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
1: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: aku senangi bermain bersama.
1: Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau ya, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
2: tidak boleh.
1: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
2: tolong.
1: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz keruan deng sana. Berempat dari Samarinda ya. Selamat malam ya. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Mia ya Bu Sumba dalam rangkaian Samarinda Malam hari ini di edisi hari Selasa 28 Juli 2026 ya. Ini Selasa terakhir etam di bulan Juli. Ini terasa juga nih, sebentar lagi mau tahun baru lagi lah. Kayaknya baru kemarin nih etam bakar-bakar jagung ya. Di lama tinggal menghitung berapa bulan lagi etam sudah beralih ke 2027. Semoga apa yang jadi resolusi kita tahun lalu ya untuk tahun 2026 ini sudah pelan-pelan tercapai ya Bu Sumbo, sehingga akan dia di tahun 2027 nanti sudah ada resolusi baru lagi, dan yang resolusi sebelumnya sudah tercapai semuanya. Amin. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan juga ya Bu Sumbo di penghujung bulan Juli ini. Tadi sudah ditemani sama Mbok Ira ya di rangkaian Samarinda Merian, dan Mbok Mia akan menemani kita segalanya ya, menemani Bu Sumbo semuanya sampai terlelap di Pulau Kapuk hingga tengah malam nanti ya. Seperti biasa Bu Sumbo, di rangkaian Samarinda Malam tentunya yang di pertama, rangkaian pertama ya, kita ketemu sama berita daerah dan Nusantara nih. Mbak Mia akan menghadirkan, menyajikan beragam berita dan informasi ya tentunya Bu Sumbo. Dan informasi pertama, berita pertama, pemerintah kota Samarinda nih menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM serentak nasional sebagai langkah strategis menjaga ketersediaan sekaligus keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Nadia Turisnani, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari sinergi pemerintah daerah bersama berbagai pihak termasuk Bulog dalam menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan laju inflasi di daerah. Namun menurut Sidayo, pengendalian harga pangan menjadi perhatian pemerintah daerah karena komoditas kebutuhan pokok memiliki pengaruh besar terhadap daya beli masyarakat. Melalui program pangan murah, masyarakat diharapkan dapat memperoleh bahan kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi selain fokus pada stabilitas pangan nih Bu Sumbo, Pemkot Samarinda juga menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial yang terkait kabar pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite bagi kendaraan dengan kapasitas mesin 1400 cc. Nah ini Nadia juga menyampaikan pihaknya telah melakukan konfirmasi kepada PT Pertamina Patraniaga untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Nah jadi masih menunggu nih Sida dari informasi resmi dari pihak terkait mengenai yang pembatasan pembelian Pertalite. Dan dia Sida juga menghimbau masyarakat ya Bu Sumbo agar mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan tetap mengacu pada informasi resmi dari pemerintah maupun pihak berwenang. Pemkot Samarinda juga berharap kolaborasi lintas sektor dapat terus berjalan sehingga upaya menjaga stabilitas ekonomi baik dari sisi pangan maupun energi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Nah itu dia Bu Sumbo informasi pertama yang Mbak Mia kutip dari lamanya rri.co.id ya. Dan setelah ini kita akan nelingak lagu nih Bu Sumbo, lagu Nusantara tentunya ya. Kendia kita mau nelingak lagu dari Kalimantan Tengah dengan Huma Betang. Dan sebagai informasi, Kendia Azan Isya insya Allah akan berkumandang di pukul 19.36 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu kita nelingak dulu nih lagu dari Puspo Pristiwantoro dengan Huma Betang.

0: Muda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Murid!
2: Iya, guru!
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Lanjut lagi bersembok di beranda berita daerah dan Nusantara. Kita beralih ke berita nasional ya, Bu Sumbok. BMKG memperluas cakupan wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Selasa 28 Juli 2026. Jumlah provinsi yang masuk kategori waspada meningkat dari 7 wilayah pada hari sebelumnya menjadi 13 provinsi. Berdasarkan peringatan dini cuaca BMKG, tidak ada wilayah yang berstatus siaga maupun awas untuk periode 27 sampai 28 Juli 2026. Meski demikian, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan karena potensi cuaca ekstrim dapat memicu bencana hidrometeorologi. Pada Senin 27/2026, sebanyak 7 provinsi yang berstatus waspada. Ketujuh provinsi ini meliputi wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Sehari kemudian, BMKG mengungkapkan jumlah tersebut bertambah menjadi 13 provinsi. Wilayah yang diperkirakan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat pada Selasa 28 Juli, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Penambahan wilayah tersebut menunjukkan potensi hujan mulai meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Provinsi yang baru masuk dalam daftar peringatan Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah. Selain hujan lebat, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin kencang ya pada wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Sementara itu Jawa Timur dan Kepulauan Bangka Belitung menjadi daerah yang konsisten masuk dalam daftar peringatan selama 2 hari berturut-turut. Kepulauan Bangka Belitung bahkan berpotensi mengalami kombinasi hujan sedang hingga lebat dan angin kencang pada periode tersebut. Meski status cuaca masih berada pada level waspada, BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan potensi resikonya. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat tetap berpotensi menyebabkan banjir, genangan air, tanah longsor hingga pohon tumbang di wilayah yang rentan. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan perkiraan cuaca melalui kanal resmi lembaga tersebut. Warga yang tinggal di kawasan rawan bencana diminta menyiapkan langkah antisipasi sejak dini guna mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Dengan meluasnya wilayah yang berpotensi diguyur hujan pada 28 Juli 2026, masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas. Pembaruan informasi cuaca secara berkala menjadi langkah penting untuk mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Informasi barusan kami kutip dari lamannya rri.co.id.

0: nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Anna Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
5: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Karena senayan ada pemat Samarinda, baru saja kita nelinga kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi busu dan bok yang menjalankan.
2: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
3: Ye, sampai rumah.
4: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
3: Taruh di box pakaian kotor.
4: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa
3: air ditutup lagi.
4: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
3: demam berdarah dan malaria.
4: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
3: Kita nggak balas gigit nyamuk ya, Ma.
5: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

Rombak dari Samarinda, suara budaya Nusantara ya, Bu Sumbo. Kita beralih ke informasi terakhir nih, oh. Basarnas evakuasi 6 mahasiswa Unhas di kawasan Goa Kalibong Aloa. Tim kantor pencarian dan pertolongan atau Basarnas kelas A Makassar mengevakuasi 6 mahasiswa Universitas Hasanuddin atau Unhas. Ini yang sempat terjebak di kawasan Gunung Goa Kalibong Aloa, Desa Belae, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Makassar, Andi Sultan, mengatakan seluruh mahasiswa berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah tim SAR melakukan operasi penyelamatan di medan yang terjal. Sidak menjelaskan karena mahasiswa yang tersebut sedang menjalankan program kuliah kerja nyata atau KKN di Desa Belae dan melakukan eksplorasi kawasan Goa Kalibong Aloa sebagai bagian dari program pengembangan wisata minat khusus. Dalam perjalanan kembali pada Minggu malam, seorang mahasiswa mengalami kram kaki sementara 5 mahasiswa lainnya kelelahan sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Basarnas Makassar. Menerima laporan itu, tim SAR segera diberangkatkan dengan membawa peralatan evakuasi dan perlengkapan medis. Setibanya di lokasi, seluruh mahasiswa ditemukan dalam keadaan selamat. Proses evakuasi dilakukan menggunakan teknik vertical rescue dengan sistem tali untuk melewati tebing setinggi sekitar 25 meter. Seluruh mahasiswa kemudian berhasil dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Minasatene guna menjalani pemeriksaan kesehatan. Basarnas mengimbau masyarakat termasuk pendaki dan peserta kegiatan lapangan agar memperhatikan kondisi fisik dan cuaca serta menyampaikan rencana aktivitas kepada pihak terkait sebelum memasuki kawasan yang beresiko. Langkah tersebut penting untuk meminimalkan potensi kecelakaan dan mempercepat proses penolongan apabila terjadi keadaan darurat. Demikian Bu Sumbo, informasi terakhir yang kami kutip dari lamannya rri.co.id. Dan sekaligus menjadi akhir di Berita Daerah dan Nusantara. Selain ini kita ketemu lagi dalam Berseperah, bagai saat seputar sejarah. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Tari Pender pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.
1: Teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tau.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keruan Tensana Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam memajukan sektor pariwisata Indonesia. Menurut Sida, perempuan tidak hanya berperan sebagai pelestari budaya dan pengelola destinasi wisata, tetapi juga menjadi penggerak utama ekonomi melalui UMKM, industri kreatif, serta berbagai usaha pariwisata. Data menunjukkan sekitar 54,22% tenaga kerja di sektor pariwisata merupakan perempuan, sehingga pemberdayaan mereka dinilai sangat penting untuk memperkuat daya saing dan ketahanan pariwisata nasional. Wamenpar juga menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang sebagai pemimpin, pelaku usaha, dan pengambil keputusan di sektor pariwisata. Melalui peningkatan kapasitas, akses terhadap pendidikan serta dukungan bagi UMKM yang dikelola perempuan, pemerintah berharap pariwisata Indonesia tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan perempuan diyakini tidak hanya memperkuat sektor pariwisata, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

0: Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Totalnya berapa, Bu?
2: Rp5.000, Mbak.
1: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupiah. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rod silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.
3: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah pen aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi, anak-anak.
3: Pagi, Pak.
6: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
4: Aduh, remo.
3: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, suara Budaya Nusantara. Bersama kembali lagi dengan Mbak Mia ya di program Bahasa Prabagasan seputar sejarah ya di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita akan merapat hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan Ibu Sumbok ya. Nah, jadi Indonesia ini punya banyak tradisi nih, Ibu Sumbok, yang lahir dari kehidupan masyarakat yang agraris. Salah satunya adalah tradisi Serentawun. Ini adalah upacara adat masyarakat Sunda yang menjadi simbol rasa syukur atas hasil panen sekaligus doa untuk musim tanam berikutnya. Nama Serentawun berasal dari bahasa Sunda yaitu Seren, berarti menyerahkan atau menyerahkan hasil. Sedangkan tahun berarti tahun. Jadi secara sederhananya nih Bu Sumbok, Serentawun dimaknai sebagai penyerahan hasil panen selama satu tahun kepada sang pencipta sebagai ungkapan syukur atas rezeki yang telah diberikan. Tradisi ini telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu ya, dan diyakini berasal dari masa kerajaan Sunda Pajajaran. Nah, pada wayah itu masyarakatnya sangat bergantung pada sektor pertanian ya, terutama padi. Karena itu setiap selesai masa panen, masyarakat menggelar upacara sebagai bentuk penghormatan kepada alam, kepada leluhur, dan juga rasa syukur kepada Tuhan atas hasil bumi yang melimpah. Nah, sampai sekarang nih Bu Sumbok, Serentawun masih terus dilestarikan oleh berbagai komunitas adat Sunda seperti di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Kasepuhan Cipta Gelar di Sukabumi, sampai beberapa wilayah adat lainnya di Jawa Barat dan Banten. Nah, jadi tradisi ini menjadi bukti ya bahwa nilai-nilai budaya ini tetap hidup dan lestari di tengah perkembangan zaman. Selengkapnya seputar tradisi Serentawun ya, Bu Sumbok akan dia akan bumi sajikan setelah kita linga lagu Nusantara berikut ini.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda.
1: Nih, caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah

diperbolehkan jika pihak wanita masuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami, dan inen maya atau pengantin perempuan tinggal di rumah aman maya atau pengantin pria, serta mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal.

Bu Sofa, jadi Serentown ini bukan sekedar pesta panen ya. Jadi dari setiap prosesi ada maknanya ya Bu Sumbo. Maknanya juga mendalam. Rangkaiannya biasanya diawali dengan arak-arakan hasil panen, terutama padi yang dibawa menuju lewit atau lumbung padi adat. Padi yang disimpan di lewit bukan hanya dianggap sebagai cadangan pangan, tapi juga sebagai simbol kemakmuran dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Setelah itu masyarakat menggelar doa bersama sebagai ucapan ungkapan syukur ya, sekaligus memohon agar musim tanam berikutnya diberikan hasil yang lebih baik. Selama prosesi berlangsung, berbagai kesenian tradisional ikut ditampilkan, tega angklung, tari-tarian, musik tradisional sampai pertunjukan budaya yang melibatkan seluruh warga. Jadi suasana kebersamaan inilah nih yang menjadi ciri khas dari tradisi Serentown tadi. Dan yang menariknya nih Bu Sumbo, Serentown ini juga mengajarkan etam ya untuk menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Bagi masyarakat Sunda, alam nih bukan cuma sekedar tempat mencari penghidupan, tapi juga harus dihormati, harus dijaga agar tetap terus memberikan manfaat bagi generasi berikutnya. Nilai gotong royong, kebersamaan, dan rasa saling menghargai ini juga bisa sangat terasa benih dalam setiap tahapan upacara. Nah, selain menjadi tradisi budaya, Serentown ini sekarang juga berkembang ya menjadi daya tarik wisata budaya. Nah, jadi setiap diselenggarakan upacara Serentown ini, pengunjung nih banyak benih, sampai ribuan datang untuk menyaksikan prosesi adat sekaligus mengenal lebih dekat kekayaan budaya Sunda. Nah, kehadiran wisatawan juga turut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat nih Bu Sumbo. Mulai dari pelaku UMKM, pengrajin, sampai seniman tradisional.

0: Anda tahu? Salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka.

Kembali lagi nih Bu Sumbo di Bahasa Perhubungan seputar sejarah. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat yo, tradisi serentau ini mengingatkan etam bahwa rasa syukur merupakan nilai yang tidak pernah lekang oleh waktu. Tradisi ini juga mengajarkan bahwa keberhasilan tidak hanya diraih melalui kerja keras manusia maha, tapi juga berkat dukungan alam yang harus dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, masyarakat Sunda menjadikan serentaun sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan, menjaga lingkungan, dan menghormati warisan leluhur. Melalui serentaun, etam dapat melihat bagaimana budaya mampu menyatukan masyarakat dalam semangat gotong royong, saling menghargai, dan hidup berdampingan dengan alam. Nilai-nilai tersebut tetap relevan hingga wayah nih yo, bahkan menjadi inspirasi dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern. Melestarikan serentau ini bukan hanya menjaga sebuah tradisi nih Bu Sumbo, tapi juga merawat identitas budaya bangsa yang kaya akan kearifan lokal. Semoga warisan budaya seperti ini terus dikenalkan kepada generasi muda agar tetap hidup dan berkembang dari masa masa. Itu dia Bu Sumbo, tradisi serentaun yang Bu mengikuti dari laman kumparan.com dan sekaligus menjadi akhir di Bahasa Perah pada malam hari ini ya. Kita selain ketemu lagi dalam drama legenda, setelah itu dilanjutkan dengan pesona antar komunitas Sunda dengan Teteh Iis tentunya ya, tetap bersama kami di Perompet RI Samarinda.

cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.
1: Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerwalen Serak Museum Keraton Solo ditutup sementara hingga akhir 2026 seiring pelaksanaan revitalisasi 13 titik di kawasan Keraton Surakarta. Penutupan dilakukan agar proses konservasi, pendataan koleksi dan pemugaran bangunan bersejarah dapat berjalan lebih optimal tanpa mengganggu aktivitas wisata. Revitalisasi mencakup Museum Keraton Pagelaran Sitinggil, Kasentanan Panti Pidono, Keraton Kilen, Panggung Sanggabuana, serta sejumlah bangunan cagar budaya lainnya sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan budaya nasional. Menteri Kebudayaan Fadli John menegaskan revitalisasi ini bertujuan menjaga keaslian dan nilai sejarah Keraton Surakarta, sekaligus meningkatkan kualitas kawasan sebagai destinasi wisata budaya. Setelah proses revitalisasi selesai, Museum Keraton Solo akan kembali dibuka dengan penataan yang lebih baik, termasuk konsep ruang publik, taman, dan area pertunjukan seni yang diharapkan memberikan pengalaman wisata yang menarik bagi masyarakat. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia yang mendunia.
0: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Pak, banjir, Pak! Pak, banjir!
3: Iya,
2: Pak, air masuk,
3: iya,
2: Pak!
3: Ini sudah banjir, memang ya banjir, mau diapakan lagi nih alam, Bu, alam!
2: Bapak ini kok nyalahkan alam? Salahkan kita ini lho, Pak.
3: Salahnya gimana, Bu? Hujan memang lebat seperti itu.
2: Ya Allah, Bapak. Tuh, siapa itu? Pak Somo itu. Bangun rumah seenaknya. Mosok itu sungai kecil itu dipondasi, dijadiin rumahnya. Itu kan menghalangi jalannya air. Akhirnya air meleber kemana-mana.
3: Loh, terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong, ya toh? Memang bergotong royong bersihkan parit itu kan ada gunanya toh, Bu.
2: Lah itu makanya tetangga ini, Pak, disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
3: Iya, Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
2: Kalau kayak gitu sampai lebaran muda, Pak, kita itu enggak bebas banjir.
3: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh, Bu.
2: Alah, ya enggak Pak RT

0: adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tanjung Redep. Di daerah Berau, ada dua etnis yang terkenal sebagai penduduk asli, yaitu suku Dayak dan suku Banua. Di Berau, ada sosok makhluk yang sangat ditakuti oleh penduduk asli Kabupaten Berau, terutama yang beretnis Banua. Makhluk itu bernama Puntianak. Menurut kepercayaan setempat, Puntianak adalah sejenis hantu wanita yang menghisap darah bayi yang baru lahir dan perempuan yang habis melahirkan. Sebelum dia mendekati korban, terlebih dahulu dia merubah wujud menjadi hantu. Biasanya, perubahan wujud dilakukan di tempat sunyi dan tersembunyi. Karena jika rahasianya diketahui orang, dia akan celaka. Karena penduduk yang mengetahui hal tersebut akan membunuh siluman itu. Seperti apa kisahnya? Inilah drama legenda Puntianak. Pada zaman nenek moyang dahulu, di desa Gunung Sindang yang terletak di tepi Sungai Sega, hidup sebuah keluarga, sepasang suami istri dan seorang anak perempuan yang bernama Rindu. Rindu adalah seorang gadis yang sangat cantik. Selain cantik, perangainya halus dan menawan hati. Selain itu, ayah Rindu terkenal atas kelihaiannya membuat topi yang berdaun lebar, terbuat dari daun nius, sejenis daun rumbia atau kelapa, dan rotan yang lazim dibuat tudung. Tudung di daerah ini adalah sejenis topi dengan tepi lebar, berguna melindungi si pemakai dari hujan dan panas matahari. Tudung yang rapi dan halus dibuat secara khusus untuk digunakan dalam upacara adat dan seni budaya. Pada suatu hari, masyarakat desa Gunung Sindang Tengah melakukan upacara ritual di Sungai Sega. Pada waktu itu, Rindu menjadi pusat perhatian bagi anak-anak muda.
1: Ayah, Rindu malu dilihatin orang-orang.
2: Mereka kagum dengan kecantikanmu, Nak.
1: Iya, tapi Rindu malu jadi pusat perhatian mereka ya.
2: Ya sudah, setelah ayah selesai melakukan upacara ritual di Sungai Sega, kita pulang ya.
1: Iya, ayah.

0: kemana lagi kita cari tudung rindu? Kita sudah cari kemana-mana, tapi nggak ketemu.
1: Sabar ya, besok kita cari lagi ya.
0: Rindu nggak mau pulang kalau belum ketemu. Tudung itu sangat berarti buat Rindu ya.
1: Begini saja, bagaimana kalau Ayah buatkan lagi?
0: Ayah, Rindu nggak mau. Rindu mau tudung Rindu kembali.
1: Iya, tapi sampai kapan? Kan tudungnya nggak ketemu.
0: Pokoknya Rindu tetap akan cari sampai dapat.
1: Ya sudah, kalau itu maunya Rindu, sekarang kita cari lagi.

0: Syukurlah, tudungnya sudah ketemu.
1: Iya, Ayah. Walaupun kita harus mencarinya jauh sampai di desa tepian laung ini.
0: Dan kita harus berterima kasih kepada Mat Atang, karena dia yang menemukan tudungmu.
1: Terima kasih ya, kamu sudah menemukan tudung kesayanganku ini.
2: Iya, sama-sama.
0: Sebagai tanda terima kasih, ini ada kalung emas untukmu. Terimalah.
2: Saya sangat berterima kasih atas hadiah yang Bapak berikan. Tapi sebenarnya jika boleh, saya ingin mengajukan satu permintaan.
0: Permintaan apa itu?
2: Sebenarnya saya tertarik dengan Rindu. Apa boleh saya mengenal Rindu lebih jauh, Pak?
0: Rindu, apakah kamu tidak keberatan dengan permintaan Mat Atang?
1: Ayah, Rindu tidak keberatan.
0: Baiklah.

0: Rindu, sudah cukup lama kita mengenal satu sama lain. Apakah kamu tidak ingin kita menikah?
1: Sebenarnya, jujur, aku ingin sekali menikah. Dan aku juga merasa kita ada kecocokan.
0: Kalau begitu, kapan aku bisa bertemu orang tuamu untuk menyampaikan niatan kita ini?
1: Bagaimana minggu depan saja? Karena saat ini ayah masih sibuk di ladang.
0: Baiklah, aku akan persiapkan sebelum bertemu dengan ayahmu.
1: Tapi untuk menikah, pastinya kita akan mengundang dua desa, Desa Gunung Sindang dan juga Desa Tapian Laung.
0: Benar juga ya. Nanti pasti pesta peringat kita akan ramai sekali. Kemudian kita juga harus mengikuti tradisi yang ada.
1: Iya, aku tahu. Setelah menikah, pengantin harus tinggal serumah dengan mertua masing-masing secara bergiliran selama seminggu, kan?
0: Ya, benar. Walaupun sebenarnya jarak dua desa ini jauh, harus melewati hutan dulu.
1: Tapi, apakah tidak ada jalan yang bisa membuat kita sampai lebih cepat ya?
0: Coba nanti kita minta bicara dengan para tetua desa. Apakah ada jalan yang bisa menyatukan dua desa ini?

0: Suamiku, kamu sedang apa?
1: Ini, membuat kursi untuk kamu. Kenapa kamu belum istirahat? Kan lagi hamil, harus banyak istirahat.
0: Sebenarnya aku pengen makan ikan lele. Sepertinya ini bawaan dari bayi kita.
1: Ya sudah, kalau gitu aku pergi ke sungai dulu ya, buat mencari ikan lele. Semoga hari ini aku bisa menangkap ikan lele. Wah, umpanku ditarik. Akhirnya ikan lelenya sudah dapat. Waktunya aku pulang. Wah, aku harus bergegas pulang.

0: Rindu, Rindu, di mana kamu? Cepat kemari.
1: Iya, sebentar.
0: Istriku, coba lihat, aku membawa bayi perempuan.
1: Bayi? Bayi siapa ini? Di mana kamu nemukannya?
0: Jadi kemarin, karena hujan, ikan lele yang aku tangkap tertinggal di perahu. Saat aku ingin mengambil ikan itu, malah bayi perempuan ini yang di tempat ikan ini. Jadi bayi ini harus kita apakan ya?
1: Bagaimana sekarang kita rawat saja bayi ini? Lagian kita juga tidak tahu ini bayi siapa. Kasihan kalau kita biarkan.
0: Baiklah istriku,

0: Tidak terasa anak laki-laki kita sudah besar ya.
1: Iya benar. Anak perempuan yang kita temukan waktu itu juga sudah besar. Tapi aku merasa ada keanehan yang terjadi.
0: Maksudnya keanehan seperti apa?
1: Menurutku mereka berdua itu sepertinya menjalin hubungan.
0: Hah, perasaanmu saja itu.
2: Ayah, ibu, ada yang kami ingin bicarakan.
0: Ya, ya, ya. Sini, sini masuk.
1: Mau bicara apa kalian, nak?
2: Begini, ayah. Selama ini, saya dan adik menjalin hubungan cinta. Dan kami berdua berniat untuk menikah. Kami berharap kalian merestui kami.
3: Abang, kalian berdua. Tidak mungkin. Kalian tidak boleh menjalin hubungan. Apalagi sampai menikah.
2: Anakku, kalian ini kan kakak dan adik. Mana bisa kalian menikah, nak?
4: Kenapa tidak bisa, Bu? Kami berdua saling mencintai. Kami ingin menikah.
3: Ayah bilang tidak bisa, ya tidak bisa.
1: Sabar, suamiku, sabar. Anakku, kalian harus dengarkan ayah kalian.
3: Kalian tahu ya, perkawinan saudara seperti ini ditentang oleh masyarakat. Maka pernikahan ini tidak mungkin dilakukan. Karena hal itu melanggar adat dan agama.
1: Betul apa yang dikatakan ayahmu. Pernikahan ini tidak boleh dilaksanakan, nak.
4: Terserah ayah dan ibu saja. Pokoknya kami berdua akan tetap menikah. Mau direstui ataupun tidak.

0: Karena pernikahan ini ditentang, mereka berdua pun nekat untuk lari dari kampung. Mereka pun menikah dan tinggal di dalam hutan. Sebenarnya, mereka berdua berasal dari manusia jadi-jadian. Mereka berkembang biak sebagai makhluk jadi-jadian yang lazim disebut hantu. Konon, makhluk jadi-jadian tersebut satu persatu meninggalkan kediaman mereka, bergaul dengan manusia biasa. Menurut kepercayaan masyarakat Berau, hantu yang asli sudah tidak ada lagi. Mereka sudah berbaur dan menikah dengan manusia biasa. Sampai sekarang, masih banyak etnis Berau yang percaya akan adanya hantu Puntianak. Mereka berasal dari keturunan manusia jadi-jadian. Puntianak adalah sosok perempuan. Pada siang hari, mereka berwujud sebagai manusia biasa. Apabila ada wanita yang akan melahirkan, mereka mengubah diri menjadi Puntianak, datang ke tempat bayi lahir dan menghisap darah bayi dan ibunya. Drama legenda Puntianak, produksi RRI Samarinda.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Promater di Samarinda, suara budaya Nusantara. Wilujengwengi para pemirsa dan pendengar sadayana Pro 4 RRI Samarinda. Kembali lagi malam hari ini di program Pantas atau Pesona Terkomunitas Sunda bersama Abdi Teh Mia yang akan menemani Akang Teteh sadayana sampai merapat pada pukul 22 lewat 30 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa malam hari ini ya, setiap Selasa malam alias malam Rabu, nih Teh Mia gak sendirian ya, ditemani sama Teh Iis yang kebetulan sepertinya masih ada di Bandung ini. Kita sapa dulu Teh Iis. Assalamualaikum, wilujeng wengi.
1: Waalaikumsalam, wilujeng wengi.
0: Ini suara Mia.
1: Nah, damang Teh Mia.
0: Alhamdulillah saya Teh. Ini suara Mia udah terdengar jelas belum nih Teh?
1: Nah, kalau sekarang terdengar jelas. Tadi nggak ada suaranya.
0: Tadi nggak ada suaranya, Teh, ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Kalian belum dinaikin ininya kayaknya tadi tuh. Nah, gimana kabarnya, Teteh? Kemana ada, Mang?
1: Alhamdulillah, Sae.
0: Alhamdulillah. Posisi masih di Bandung ya, Teh, ya?
1: Iya, masih di Bandung.
0: Masih di Bandung. Ntar dicariin lagi sama Kang Wahyu nih, Kang Teh Toyib. Cuaca di Bandung gimana Teh? Udah anu kata Teh. Kalau di Samarinda sini cuacanya sudah sering hujan juga nih, lumayan.
1: Kalau di Bandung gimana? Gak ada hujan.
0: Gak ada hujan.
1: Mendung tapi gak ada hujan.
0: Oh.
1: Cuman udara dingin.
0: Udah dingin tambah dingin ya Teh ya?
1: Iya, udaranya lebih dingin di sini itu.
0: Tapi nggak turun hujan. Teh, kalau di Bandung tuh pernah nggak sih Teh kayak turun-turun salju gitu? Nggak pernah ya? Bukan turun salju apa sih?
1: Iyalah,
0: turun hujan es gitu.
1: Kalau hujan es iya.
0: Oh pernah.
1: Waktu kemarin-kemarin musim hujan, ya sering ada hujan es kalau di sini. Beberapa kali lah saya ini.
0: Berarti saking dinginnya ya Teh ya?
1: Iya. Ya gitulah.
0: Ya gitulah. Namanya juga tinggal di Eropa
1: di sini. Iya kan di Paris.
0: Iya kan di Paris. Oh Paris Panjawa bener. Teteh silakan.
1: Daerah-daerah di sini ada beberapa daerah-daerah yang lumayan lebih dingin gitu sekarang ini.
0: Apalagi di puncak-puncak ya Teh.
1: Daerahnya. Ya itulah. Seputar Bandung Selatan gitu. Oh. Banyak daerah-daerah yang dingin.
0: Banyak yang dingin ya.
1: Iya.
0: Teteh, boleh silakan untuk menyapa pendengar dan pemirsa Pro 4. Silakan Teh.
1: Para pendengar Pro 4 dimanapun berada, wilujeng wengi, sampurasun, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Teh Iis di acara Pentas Sunda. Seperti biasa, selain mendengarkan kawih-kawih Sunda, kita juga akan sedikit wisata kuliner untuk malam ini. Kita akan wisata kuliner mengenal combro adalah camilan tradisional khas Sunda yang menggugah selera katanya.
0: Oh, combro
1: nah,
0: ya Teh.
1: Kita iya, combro.
0: Combro.
1: Nah, jadi nanti ada asal usulnya gitu kan. Ininya nanti kita akan bicara sedikit mengenai menyimak sejarah dari cara membuat dan manfaat combro itu sendiri gitu ya. Nah, jadi untuk para pendengar yang tahu camilan khas Jawa Barat ini, ya kita ngobrol-ngobrol di sini. Walaupun tidak ada di depan kita, ya kita setidaknya akan bercerita aja. Jangan cuman Kang Wahyu ya, Miaya yang ngirim
0: bener.
1: Makanan.
0: Bener.
1: Tapi sekarang kita akan berbicara mengenai makanan.
0: Apakah beliau akan mengirim foto combro? Sepertinya tidak ada. Sepertinya.
1: Nah, itu.
0: Teteh ya, yang mau bergabung dengan kita ya Teh ya, bisa di jalur telepon di 0541-727-2656 atau di 736-152. Kalau WhatsApp bisanya di chat saja, karena kita terhubung dengan Teh Iis melalui telepon WhatsApp. Bisa juga di kolom komentar ya, di Facebook dan juga di RRI Digital. Teteh, ini ngomong-ngomong ada yang mau bergabung, kita sapa dulu ya Teh.
1: Oke. Halo, Willy Jemuni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya, budaya salam.
0: Budayakan salam.
1: Oh iya, budayakan salam.
2: Dengan Bu Suago di 10 nih.
1: Oh, Kang. Oh, Bu Suago dari 10. Oh, Agung. Iya, Kang Agung dari 10 ya.
2: Iya. Di sini suaranya lu lemas, radionya tuh mesei, jarang ya, cuman kalau siang bersih suaranya.
0: Kalau malam lemah suaranya.
2: Oh, kan mesei ya kan. Suaranya begitu jelas.
0: Oh, tegaknya sinyalnya ini ngantuk-ngantuk juga nih, Bos. Oh, kok jadi bahasa ya, kutai saya. Ya.
1: Ngantuk-ngantuk betul. Sinyalnya ngantuk-ngantuk.
0: Sinyalnya ngantuk-ngantuk juga kalau
1: malam. Kalau orang Sunda mah sangat tunduhin sinyal itu nah, sinyalnya.
2: Ngerti bahasanya.
0: Gimana Kang Ago?
2: Halo, itu orang-orang Malaysia lah.
0: Orang Sunda, Teh Iis orang Sunda. Oh,
2: kalau benar jadi Suagok nih.
1: Suaranya kok nggak ada ya ke sini?
0: Oh, di Teh Iis suaranya hilang-hilang ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oh, kalau di saya jelas nih suaranya Teh Iis sama Kang Agok. Kata Kang Agok Teh Iis dikira orang Malaysia katanya.
2: Oh. ada kemiripan logat.
0: Anu ya Kang ya, kayak logat-logatnya mungkin ya. Teh Iis nih Sunda, Nenggelis
1: Sunda pisan Kang.
2: Anu perempatnya ada dua kan, perempat di Malaysia dengan perempatnya kan.
0: Gak ada kan.
2: Aku dengar anu perempat Malaysia tuh pantun terus.
0: Oh, perempat banyak sih Kang, maksudnya perempat Samarinda ada, perempat Banjarmasin ada.
1: Iya.
2: Banjarmasin nggak berani tuh.
0: Iya.
2: Aku nak nelfon nggak bisa, nggak tahu nomornya kan.
0: Oh.
2: Kalau ada mau aku aduan bepantunan kan.
0: Di RRI digital Kang, kalau mau lihat nomor HP-nya, iya nomor teleponnya di RRI masing-masing daerah.
2: Sebabnya kan besok agok nih orangnya kan tunanetra.
0: Oh, alah.
2: Anu lagi kerja di perusahaan dulu kan, anu ngelas. Bisa melihat lagi sekarang.
0: Oh, yang penting kita masih sehat selalu ya, busu ya.
2: Sebabnya Bu Suago ini banyak bikin produk sendiri.
0: Alhamdulillah. Ini Kang Agok mau kirim-kirim salam untuk siapa nih Kang?
2: Aku kirim-kirim salam nih buat Bu Sumisrah yang paling ganteng di Margaman. Buat Mama Adit, buat Umi Dila, buat Umba Umi dengan Bunda Bilkis saja. Yang ada di depan SDBU itu.
0: Oh,
2: ini Mbak Basa Bang?
0: Dengan Teh Mia sama Teh Iis.
2: Buat Teninya dengan Iis, semoga sehat selalu, selamat bertugas, panjang umur merajakinya, ubur-ubur ular sendok. Terima kasih no, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Iis suaranya pas ada telepon suaranya terdengar jelas atau enggak nih Teh?
1: Enggak ada, yang nelpon itu enggak ada suaranya sama sekali. Kalau Mia kedengaran di sini.
0: Oh, coba saya anu ya Teh ya. Saya coba hubungi Teh Iis kembali ya, mungkin sinyalnya atau gimana ya. Sebentar Teh.
1: Iya, oke.

0: Yeah.
1: Halo. Yeah. Halo, Teh Iis. Teh tadi ada yang mengirim di chat WA, ada Kang Mamat ngirimin video combro nih. Kayaknya sedap sekali.
0: Iya.
1: Teh, ini ada yang mau bergabung lagi di jalur telepon, kita sapa dulu ya, Teh.
0: Oke. Halo, Willy Jemuni.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam kenal. Bo Iis keng. Bo. Salam tadi.
0: Tete.
2: Iya. Tete. Iis sama Tete.
1: Ini dengan Kang Sutar kah?
2: Iya, Mbak.
1: Oh, lama sekali enggak bergabung Kang Sutar.
2: Ya, karena di pulsa.
1: Oh, belum beli pulsa, sekarang sudah banyak pulsanya berarti, Kang. Alhamdulillah.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Kang?
2: Alhamdulillah sehat, Teh. Sebaliknya gimana, Teh, berdua?
0: Alhamdulillah sehat, Kang.
1: Sehat, Kang. Alhamdulillah.
2: Aku mau salam-salam. Tadi ada Bu Suwaku di 10, ada Bu Sumisran, ada Tua Ramli di Tenggarong, ada Mbok Nana. Mana Mbok Nana tadi bilang mau bergabung di sini, ku tunggu ya. Sekalinya orang dimasuk-masuk tegak apa ini?
1: Pun ketiduran kayaknya, Kang.
2: Maaf Mbok anu Teh, ndak bisa ngomong Sunda, jadi bahasanya ya enggak ini aja.
1: Aman, Kang. Kita lagi ngomongin combro nih, Kang Sutar.
2: Wah, iya, combro itu. Sayang kami ini kan di hutan, jauh dari combro. Kalau turun ke bawah situ, Tenggarong situ, ya bisa dapat beli combro.
1: Oh, Kang Sutar posisinya di mana, Kang? Di Sepaku. Sepaku di mana, Kang?
2: Sekarang aku nih di anu di Jalan Datar Kuwangi.
1: Daerah mana tuh, Kang?
2: Daerah Sepuntan Mangkurawang.
1: Oh,
2: aku nih apa nih pinjam tanah orang sini untuk bertanam, Mbok. Untuk bertanam.
0: Iya.
2: Bertanam segala hortikultura.
1: Iya.
2: Untuk melayani masyarakat Tenggarong, syukur-syukur sama Rinda dan seluruhnya.
1: Iya, siapa tahu mau dikirim ke Bandung, siapa tahu ya. Buat iya, betul. Bener.
2: Lanjut salamnya ada Bu Sukuteh, ada Bunda Rusmiati yang di Maluku itu di bawah saya kan di atas, dia di bawah. Dan semua pendengar perompak di mana aja berada. Ya pokoknya bahasa Sunda kah, Kutai kah, Jawa nih, sama maha.
1: Benar.
2: Yang penting kan kita bersatu, mau Jawa, suku Jawa, Kutai, Banjar, pokoknya kita bersatu membangun Indonesia.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Ini maaf lama enggak gabungan tadi, Teh. Jadi ya ngobrolnya agak lama dikit, tapi enggak apa-apa.
0: Iya, enggak apa-apa, Kang.
2: Terima kasih Teteh berdua, moga sehat selalu. Kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Sutar tadi, Teh. Iya. Tapi lama sekali enggak gabungan. Teh, ini ada pendengar lagi, kita sapa dulu, Kak Teh.
0: Oke.
1: Halo.
0: Halo, Willy Jemuni.
3: Halo, assalamualaikum Teteh. Apa kabar?
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah baik.
3: Dari siapa ya? Masih ingat.
1: Gimana Kang?
3: Masih ingat lagi.
1: Iya dong, Kang Hamzah di Jambi.
3: Iya.
1: Lama juga nih Kang Hamzah gak gabungan ini.
3: Lama malam ini ya gabungan. Ya lagunya apa ya nih?
1: Lagunya ada Urang Sunda, Bogoh Kasaha, Sorban Palit, Jang, Karanghawu, Tanjakan Burangrang, Pokokna Beres.
3: Yang terakhir itu apa tadi?
1: Pokokna Beres nih Kang.
3: Ya yang itulah ya.
1: Kirim salam buat siapa nih Kang Hamzah?
3: Salamnya pertama sekali untuk Tete EES ya.
0: Iya Kang.
3: Nah katanya Tete siapa ya? Tete Putri.
0: Iya.
3: Tete Mia, selamat malam, selamat bertiga, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Kemudian untuk semua lesen Pro 4 Samarinda tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat malam. Semoga sehat selalu. Untungnya Tete berdua, selamat malam, selamat bertiga. Terima kasih banyak Tete.
1: Sama-sama Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh ada yang mau gabungan lagi Teh?
0: Okay,
1: kita sama dulu ya Teh
0: aja dulu.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Halo,
4: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo.
4: Halo.
1: Halo. Bandung
4: ya.
1: Halo, suaranya hilang-hilangan ini.
4: Teteh.
1: Walah, Teteh Eka nih, Teh Iis.
0: Ya, ya. Oh, Teh Eka.
4: Dari tadi walah lu nungguin kok.
1: Suaranya delay. Suaranya
0: suaranya delay ini.
4: Kalau, kalau orang Bandung sama orang Samarinda kejauhan.
1: Iya. Ya itu Teh, harusnya cepat-cepat balik ya Teh ya, supaya deket-deketan.
4: Iya, apa temanya ini Teh? Temanya apa?
1: Temanya tentang combro nih Teh Eka. Pasti Teh Eka pernah makan pasti sih.
4: Tutung Bandung kan?
1: Kenapa Teh?
4: Tutung Bandung kan?
1: Combro, combro.
0: Iya, oh, combro.
4: Oh aku suka itu.
1: Wah suka nih makanan kesukaannya. Yeah.
4: Tapi kalau dimakan panas nggak enak itu.
1: Oh enaknya dimakan apa mangnya Teh?
4: Dingin dingin itu.
1: Dingin. Oh kirain makan panas panas baru enak.
4: Panasnya sudah dingin baru dimakan enak itu.
1: Kalau combro isiannya apa nih Teh? Beda nggak sih combronya Sunda sama combro Jawa?
4: Beda lah.
1: Oh beda.
4: Beda kayaknya isinya.
1: Oh.
0: Kalau Jawa isinya apa, Teh?
4: Gula.
0: Oh, itu kalau gula itu namanya misro kalau di Bandung.
1: Namanya apa, Teh?
4: Misro.
0: Misro, bukan combro, iya. Oh. Tapi sama bahannya dari singkong, tapi dalamnya itu kalau yang combro itu isiannya oncom yang sambal. Sambal jadi rasanya asin. Nah kalau misro nah, ini ya, rasanya manis.
4: Aku senang
0: karena dalamnya makan gula. Tak
4: pakai makan tapi senang.
1: Kayak Teh dipakai apa Teh?
4: Dipakai makan.
1: Dipakai makan. Oh kalau
4: hari-hari itu beri itu di depan rumah itu.
1: Oh iya.
4: Yang jualan itu tak tungguin kalau sudah dev itu tak ketokin. Kita nggak ada makanan kan. Nenek ada combro kan ada tak gorengkan kenal tak bilang mau tak tungguin.
1: Kayak anu nih Teh, kayak tahu bulat digoreng dadakan.
4: Dadakan.
1: Kalau di Jawa isinya apa gula merah. Kalau di Sunda namanya apa tadi Teh?
0: Misro.
1: Misro. Oh, tapi sama-sama iya. Sama-sama dari singkong ya Teh.
0: Sama-sama dari singkong.
4: Beda juga nama.
1: Mm-mm.
4: ada yang bilangnya apa gitu kemarin, saya bingung tuh apa ya dia ngomong itu. Lain kalau sama saya itu kalau di Jawa Timur tuh namanya jemblem.
1: Jemblem. Sama ya teh
0: isi. Ini jemblem.
4: Iya, isinya gula merah.
1: Mm-mm.
4: Itu sama kelapa dibarut. Kalau udah dikasih kelapa nggak enak saya itu.
1: Mm-mm.
4: Jemblem, ada lagi yang bilang kelenyem. Lain daerah lain juga namanya. Saya paling senang itu jombrok di sana. Nah kalau sama ubi goreng, kalau pagi-pagi di pasar Kopro itu, di tengah-tengah itu ada orang jualan ubi goreng tuh manis. Saya bingung, ini dikasih gula apa? Sekali enggak memang ubinya ya, ubi apa? Ubi madu ya teh. Itu ubi madu ya yang manis itu.
0: Oh iya, kalau itu ubi ya ubi madu.
4: Ubi madu itu.
1: Ubi madu sama ubi cilembu beda gak sih teh?
0: Ubi cilembu itu kadang-kadang dibilang ubi madu.
1: Oh gitu.
4: Manis itu. Saya itu hari-hari kalau belum belanja saya beli itu dulu nongkrong dulu penggorengan itu di pasar Kopro itu. Saya kan tinggal di Pendurenan situ. Pasar itu nongkrong makan ubi goreng itu. Nah kalau sore combro itu.
1: Kalau sore combro, pagi ubi goreng. Tambah tape goreng makin enak nih teh.
4: Jarang di situ ada tape goreng. Goreng aja. Saya kalau ke Bandung ya, teh imungan beli apa? Beli ubi. Jadi beli, ada kan di pinggir jalan tuh ubi banam itu, apa ngarani teis ubi di banam itu, nah ubi apa?
0: Ubi
4: bakar tuh. Oh manis.
0: Iya, di oven gitu kan?
4: Iya.
0: Ubi cilembu.
4: Iya, ada resmi aku beli. Jadi ngumpul sampai Jakarta banyak itu bingung siapa yang makan ini.
0: Iya, ubi cilembu itu.
4: Saking senengnya. Aku ceritakan di Surabaya, di sana itu ubi itu manis, kalau di sini enggak. Mana bisa bilangnya. Iya, jadi saya sini jauh-jauh dari Jakarta ke Surabaya itu bawa ubi sama. Oh, bisa 10 kilo gula empar aja turun gitu dari kereta itu. Ketawa saya kali ingat ini bodoh-bodoh juga. Saya ini memang bawa ubi itu kenapa? Tapi saya bisa bilang gak ada, mana ada ubi manis. Jadi saya beli itu ada 10 kilo itu. Jadi yang jemput aku gula empar, abel kuliah yang jemput aku gula empar pas di depan dia. Bingung orang.
1: Iya.
4: Kalian memang iyanya manis ya. Nanti beli lagi kalau pulang, enggak. Aku bilang ngapain, aku disiksa itu, teh ubi itu. Karena saya itu jarang naik sepur teh. Setiap bulan saya itu pulang loh, bisa dua kali loh, ke Surabaya. Keimungan naik sepur itu tadi, saya dari kecil sampai tua itu, baru tua-tua itu aku naik sepur. Jadi saya ke Surabaya, Jakarta itu uangku habis tuh bikin naik sepur aja.
1: Sekarang sepurnya anu ya teh ya, pakai digital lagi sekarang, lebih modern sekarang. Lagi dulu lebih gampang, sekarang agak susah sedikit perasaan saya sih, mungkin karena udah lama gak naik sepur juga.
0: Sebenarnya ini juga sih karena sekarang sudah serba digital kan. Sebenarnya lebih gampang.
1: Iya teh ya, kalau sudah terbiasa lebih gampang kayaknya teh ya.
0: Iya, sebenarnya lebih gampang.
4: Antri di belakang saya udah dapat, aku dapat kartes dulu. Ibu kok dapat, nggak tahu aku bilang. Di depan saya nggak dapat, aku dapat di belakang saya nggak dapat. Antrinya kalau lebaran itu mau lebaran, saya pasti tetap masih dapat saja. Soalnya kan kita pakai kartu berhubungan darat. Dapat aja, lolos pokoknya.
1: Teh Eka mau ada kirim-kirim salam dari siapa nih Teh Eka?
0: Iya, lagunya apa?
4: buat Dignar, selamat malam, terima kasih Surya. Terus buat siapa yang tadi baru masuk? Bayu, selamat malam Bayu. Sudah masuk ke dia?
1: Belum, biasanya mau selesai-selesai untuk mau tutup nih baru masuk beliau.
4: Jangan mau tutup nanti nggak kebagian ya Bayu. Terus siapa yang baru turun tadi teh?
1: Tadi ada Kang Hamzah, ada Kang Sutar, ada Kang ya, Ago, ya, ada ya. Kang Mamat juga tadi ngirim foto combro.
4: Ya segalanya saja. Terus itu Camat Muara Kaman tadi yang masuk. Kita denger Camat Muara Kaman. Bisa ngomong sini ke Malaysia, kemana Malaysia? Selamat malam Pak Camat. Terima kasih saya segalanya. Mama Yuli sudah belum masuk?
1: Belum juga ini.
4: Dia masih tiduran tuh. Bentar lagi masuk. Malam mak masuk mak ditunggu Teh Is. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Teh Eka, waalaikumsalam. Teh Is, ini ada juga yang mengirim pesan WhatsApp ya Teh. Dari Teh Nana, katanya assalamualaikum, sampurasun Teh Iis sama Teh Mia. Putarkan lagu Mawar Bodas, salam buat segalanya aja, hatur nuhun Teh Iis, Teh Mia. Berarti si Mawar Bodas, nanti saya carikan ya lagunya buat Teh Nana. Dan juga ada satu lagi nih Teh, dari Kang Marwan. Teteh Mia dan Teteh Iis request lagu Sunda judulnya Cincailah. Salam manis dari Kang Marwan. Nah gitu.
0: Iya.
1: Tadi kita mau lanjut tentang combro lagi atau mau angkat telepon lagi?
0: Puter dulu
1: teh.
0: Lagu.
1: Puter lagu aja.
0: Oh ini ada telepon.
1: Ada.
0: Oh iya coba.
1: Kita sapa lagi ya teh ya. Halo.
0: Halo, Wilujengwangi.
5: Wilujengwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Anu panggagahna?
5: Abdi mah paling pangkasepna, paling panggagahna aya nama.
0: Kumaha Damang Dan?
5: Damang. Sambil ada yang dimakan. Makan tempe.
1: Oh, lain makan combro.
5: Combro tuh nyaman memang. Isi apa namanya manis gula merah ya
0: bukan Kang, kalau yang manisnya bukan combro ya. Kalau combro mah yang dalamnya itu sambal oncom.
5: Oh sambal oncom ya. Iya dari singkong itu teh.
0: Iya dari singkong emang. Kalau makanan khas dari Jawa Barat itu ada combro yang itunya yang asinnya, misro itu yang manisnya, yaitu kalau orang Jawa bilang tadi apa? Jemblem apa namanya?
1: Ya, jemblem.
5: Oh, jemblem. Oh, iya, teh. Iya. Jemblem, teh. Wah, di rumah kalau bikin jemblem, ahlinya tuh anak-anak tuh.
0: Iya. Kalau di Sunda mah namanya itu misro, Kang.
5: Misro, ya. Jadi, teh, kalau makanan dari Jawa Barat tuh, nyantahnya, tehnya,
0: enak pisan ya kan.
5: Pokoknya kalau sudah makanan Sunda, aduh, nggak tahu lagi sudah.
1: Pokoknya jadi lapar ini jadinya saya kan.
5: Jadi lapar ini. Tapi kalau dibikin dari ubi cilembu tuh nggak bisa ya?
0: Oh beda lagi, kalau dari ubi cilembu itu beda namanya.
5: Mau beli?
0: Kalau yang ini.
5: Mau beli ubi cilembu tuh nah lupa terus teh. Itu mau dianu aja, mau dikukus.
0: Dan ya enak. Dikukus tapi lebih enak itu dibakar. Kalau itu keluar madunya kan.
5: Iya memang, cuman kalau mau bakar kan malas jadi teh. Mesti.
0: Iya lama soalnya, iya.
5: Nanti dibeli lah di Jalan Merdeka udah salah ada tuh. Sambil makan apa namanya ubi cilembu. Tapi acara bola kan sudah habis ya sayangnya tuh. Nggak musim lagi sudah bola.
1: Adanya piala AFF.
0: Lagi sekarang Kang. Piala Presiden Kang. Sih baru ini lagi bermain. Tinggal babak kedua ini.
5: Bola dunia kan enak sambil makan apa namanya ubi celembu itu saya. Nanti lah.
0: Iya.
5: Di mana ya, di Jalan Merdeka itu harusnya ada. Masih bagus-bagus deh.
0: Banyak perasaan di Samarinda itu ada beberapa yang jual ubi celembu.
1: Oh, ya. Di MT Haryono ada, Kang?
5: Di MT Haryono.
1: MT Haryono ya, ada ya. Di simpang situ ada tuh sebelah kiri kalau kesannya dari ya, MT.
5: Yang enggak ada itu Murakaman.
1: Ah. Dulu. Masa di dari sana, Kang?
5: Mana ada?
1: Ah.
5: Jadi di yang melihat itu di ini nah. Di Merdeka tuh kalau iya di Merdeka tuh. Waduh, banyaknya lain Merdeka jalan di SMA 2 tuh nah. Pas simpangan tuh sekalian bakar-bakarnya itu.
1: Heeh.
5: Oh. Lewat tuh lewat aja, Bang. Kadang-kadang enggak sempat.
1: Heeh.
5: Hampir tuh. Jadi kembali ke Combro tadi saya. Waduh, nyaman itu teh. Di apa namanya? Gula merahnya tapi harus gula merah yang asli, yang daun. Bukan gula kelapa. Atau gula tebu kan saya, gula aren yang paling nyaman itu teh.
1: Heeh.
5: Ya, kalau anak-anaknya pintar bikin teh. Kalau bahasa Sunda kalau pais itu apa teh? Pais.
0: Apa?
5: Pais pisang itu bahasa Sundanya apa ya?
0: Pisang,
1: pais pisang teh.
0: Oh, pais pisang. Apa pais pisang kalau di Sunda enggak ada pais pisang kan?
5: Oh, enggak ada kan?
0: Kayak bebongkau gitu kan?
5: Iya, kayak pais kayak apa ya? Kalau orang sini bilang olen-olen tuh. Ini enggak lupa anu apa kayak pais cuman isinya singkong juga.
1: Oh, itu.
0: Namanya coklat. Namanya kalau di Sunda itu apa ya namanya itu bentar. Itunya sama singkongnya kan. Dikasih gula merah tapi dikukus kan?
1: Iya.
5: Pak namanya tuh.
1: Iya teh gitu ya teh ya.
5: Pokoknya makanan dari Jawa Barat tuh pokoknya enak-enak semua teh.
0: Iya. Itu singkongnya sama singkong parut, kalau di Combro itu kan digoreng.
5: Nah,
0: kalau ini dikasih gula merah, dibungkusin daun pisang kan, terus dikukus.
5: Aduh lupa namanya kalau bahasa Jawanya itu.
1: Iya. Ingatnya pais singkong. Padahal ada namanya, nama lainnya.
0: Oh iya, papais.

0: di Makroman, oh ya, yang ada di Kilo 5 Lojanan. Nah semuanya beliau tuh Al-Fatihah untuk semuanya yang sudah meninggal saya.
1: Al-Fatihah.
0: Sama teman saya Akrab Kang Dahyar. Sudah meninggal juga teh, informasinya dari Kang Gandhi di Lojanan.
1: Oh, Al-Fatihah.
0: Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah untuk para pendengar kita ya teh ya. Yang sudah berpulang. Teteh, ini kita mau dengerin lagu dulu kak teh.
2: Iya, dengerin lagu dulu aja.
1: Kalau gitu pendengar yang mau bergabung ya, kita break dulu sejenak. Ini ada yang mau bergabung di jalur telepon, tapi kita break dulu, kita dengarkan lagu dulu. Ada dari Vanessa Bila dengan Pokona Beres.

Sarinding, alat musik khas Sunda yang terbuat dari bahan pelepah aren atau bambu. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan disentil oleh ujung telunjuk sambil ditempel di bibir. Untuk memperoleh suara yang indah, karinding harus ditiup dan dikombinasikan dengan cara diketuk atau ditepuk pada bagian tengah. Suara yang dihasilkan tergantung dari olahan rongga mulut, lidah, dan nafas. Karinding yang digunakan perempuan terbuat dari bambu dengan bentuk seperti susuk sanggul dan dapat disimpan dengan cara disisipkan pada sanggul. Sementara untuk laki-laki, terbuat dari pelepah kawung yang berukuran lebih pendek. Konon, karinding digunakan para leluhur untuk mengusir hama di sawah sebagai pengiring pembacaan rajah atau doa, dan digunakan kaum lelaki kala itu untuk memikat hati wanita yang disukai.

0: dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Pro 4 RRI.
1: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Kembali lagi Akang Teteh dalam pesona antar komunitas Sunda, masih dengan Teh Mia dan juga Teh Iis. Teh Iis.
1: Iya, halo.
0: Iya, halo. Teteh ini ada pesan dari Teh Reni nih Teh, sebelum kita masuk ke materi ya. Teh Sampurasun, Teh Iis, Teh Mia isi absen dulu di Pro 4 lagu umpatan aja. Teh Iis, Teh Mia selamat tugas, kalau mulik hati-hati yo.
1: Oke.
0: Terima kasih Teh Reni. Teteh ini dari tadi ada yang ngantri juga kan, berdering dari tadi ini di
1: telepon. Coba
0: sapa dia. Oke. Halo.
2: Halo Wilujeng Wengi.
0: Wilujeng Wengi.
1: Halo Wilujeng Wengi.
2: Sampurasun baraya orang Sunda.
1: Rampes. Sareng saha ye? Kang. Sareng Kang saha?
2: Salam kenal. Abdi orang Hanyar ya teh.
1: Sareng saha kan?
2: Duan. Nah, abdi ngaranna Duan.
0: Dengan Duan. Kang siapa nih teh?
2: Duan.
1: Kang Duan.
0: Oh, Kang Duan. Salam kenal Kang.
2: Iya nyahoan tiasa Sunda, tiasa Kute, tiasa Banjar batana.
0: Nih saya enggak mengerti nih Teh. Saya mau nyerah ini ya. Biar Teteh Iis saja.
1: Iya, bisa bahasa Kutai, bahasa Banjar katanya.
0: Oh. Teh Duan. Kang Duan di mana nih, Kang? Samarinda atau di mana ini?
2: Samarinda.
0: Oh, Samarinda.
2: Cuma rumahnya aja di Bantar Kambing Bogor.
0: Oh,
2: Di Bogor, di Merdeka, di Cilendek, sebelah Pusdik Intel.
1: Oh iya.
2: Pusdik Intel Gang Masjid. Letak.
0: Berarti Kang Duan baru pertama ya gabung sama kita di Pro 4 ya berarti Kang ya.
2: Iya nih pas dengerin kalau nih bahasa Sunda nih ya, dengar ngerti-ngerti gitu.
0: Langsung ingat kampung. Langsung nimbrung nih. Kalau bahasa Sunda saya angkat tangan. Jadi biar Teh Iis sama Kang Duan aja yang ngobrol.
2: Sama.
0: Gimana Kang?
2: Sunda kalau dengan Banjar banyak sama bahasanya.
1: Iya betul Kang. Ada beberapa bahasa yang sama, tapi maksudnya lain.
2: Iya ada sandal, abah, lawang, ngaran, banyak yang mirip teh. Jadi makanya cepat belajar bahasa Banjar itu karena memang banyak miripnya.
1: Iya betul Kang.
2: Nyaris Sunda, nyaris Banjar, logat akhiran A-nya sama gitu.
1: Di Samarindanya di mana Kang?
2: Iya.
1: Samarindanya di mana?
2: Samarindanya di Lobakung.
1: Oh, Lobakung.
2: Lobakung. Sebelahnya Lobuang.
1: Orang Lobakung.
2: Sebelahnya Lobakung. Eta dibahasnya combro.
1: Iya yang dibahas combro. Tentang combro.
2: Jadi hayang dodongkal.
1: Naon kan?
2: Dodongkal eta mah kalau orang Jawa. Apa katanya tadi? Yang jenis yang manis. Combro yang manis kalau orang Jawa.
1: Bukan kalau yang manis di Sunda mah bukan combro Kang, misro.
2: Misro mungkin juga dodongkal. Dodongkal itu kan dari ubi juga kan, dari kelapa gitu kan.
1: Iya, cuma dari ubi Kang. Beda. Bukan dari singkong.
0: Kalau Jawa jemblem.
1: Oh, jemblem kalau Jawa.
2: Kalau pagi dodongkal dodong keong eta si amang-amang jualnya selesai.
0: Kalau di Bandung sana anu ya kayak gitu jualnya ya.
2: Iya.
0: Kalau di sini kayaknya seingat saya dulu masih kecil ole-ole dulunya dulu kalau di sini.
2: Kalau di Robakung ini kalau saya dengar tuh jajak dia. Oh iya jajak.
0: Oh iya ole o jajak.
2: Ole jajak. Jadi enggak tanggar getas.
0: Ya, iya. Benar. Tapi udah jarang sekali sih Kang perasaan itu.
2: Enggak ada lagi sudah sih.
0: Iya.
2: Kalau ikan di kita itu ikan cuek. Makanan andalan sudah.
0: Kalau di Bandung sana?
2: Di Bandung, kalau di Bandung di Antapani itu ikan cuek tuh andalan tuh. Sampe, sudah. Temennya tuh.
0: Ikan cuek itu apa itu teh?
1: Ikan cuek. Apa ya?
2: Ikan-ikan kering yang kecil-kecil seperti ikan apa itu ya?
0: Kayak teri.
2: Bukan teri Medan lain sih. Mirip-mirip kayak seruang lah kalau di sini model-modelnya itu.
0: Baru dengar juga soalnya saya nih Kang. Adanya ya. Di Bogor.
2: Bogor di Bandung, biasalah di Bumina Parayangan sedayana ayah itu.
0: Ini suaranya Kang Aduan agak naik turun suaranya ini.
1: Iya. Iya makanya ini saya susah untuk berkomentar.
0: Dia agak delay jadinya.
2: Di atas Gunung Halimun iya teh. Di atas Gunung Halimun Gunung Salak.
0: Harus manjat berarti ini Kang.
2: Iya itu sampai manjat dulu.
0: Sampai manjat dulu nih kayaknya. Kang Don mau kirim salam buat siapa nih Kang?
2: Salam kenal sadayana orang Baraya Sunda Samarinda Indonesia. Salam kenal
0: juga.
2: Kalau pesan request lagu boleh enggak deh?
0: Kalau request lagu kayaknya enggak sempat ini Kang.
1: Udah enggak sempat ini.
2: Siapa tahu nanti belakangan ada lagu Cenah, lagu Warung Loyong.
0: Kayaknya sih enggak sempat nih Kang karena waktu kita tinggal 9 menit lagi.
1: Iya.
0: Mungkin di minggu depan Kang bisa di request lagunya Kang ya. Gabungan lagi di Mata Sunda.
2: Iya.
1: Ya ini ngebahas mengenai Comro juga kayaknya ini enggak sempat kita.
0: Ada sempat tidak jadi teh.
2: Iya, salam kenal. Ya, sehat.
1: Iya.
2: Cager bager orang sadayana.
1: Amin.
2: Ya, sementara eta yang bisa di apa istilahnya salam kenal.
0: Siap.
1: Iya, Kang, siap Kang.
2: Kembali di waktu dan di kesempatan yang sama. Mudah-mudahan lancar usaha anak rezeki anak.
0: Amin.
1: Amin.
2: Ujar banjar sesebarat sehat walafiat.
0: Amin.
1: Amin.
2: Atur nuhun teh.
0: Sami-sami Kang.
1: Iya, sami-sami Kang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nanti gabung lagi ya Kang Duan di minggu depan di setiap
1: di
0: hari Selasa malam ya teh ya. Kalau tadi kan enggak sempat
1: Selasa malam
0: betul. Enggak sempat request lagu nanti minggu depan request cepat-cepat teleponnya. Jadi biar sempat request lagunya.
1: Iya, betul.
0: Teh ini ada mau gabungan lagi nih teh.
1: Ya, oke.
0: Okay. Kita sapa dulu. Halo.
1: Halo, Wilujengungi.
3: Wilujengungi, selamat malam.
0: Wilujengungi.
1: Selamat malam.
0: Itu ben enggak dia enggak ngirim sajen dulu nih, Teh?
3: Pagi.
1: Iya, makanya tumben malam ini.
3: Lagi malas makan, Teh.
0: Lagi malas makan.
1: Oh, wih, lagi malas makan. Kenapa tuh Kang?
3: Biasalah diet deh.
1: Oh, diet.
0: Padahal masih jam segini Kang, masih sempat loh mau makan ini Kang. Kan belum sarapan, belum masuk sarapan.
3: Gitu, jangan gitu. Nanti tergoda lagi makan lagi nih.
0: Saya aja saking tadi ngobrol-ngobrol masalah combro langsung anu nih pengen beli taichan. Akhirnya kita beli taichan akhirnya.
3: Lah.
0: Apa itu diet kan?
3: Iya itu apa itu diet ya? Besok juga nanti habis 3 piring paling.
0: Benar.
1: Malam ini diet. Dietnya diet apa dulu?
3: Diet diet makan deh. Besoknya
1: diet makan.
3: Besoknya lanjut lagi makan. Nanti malamnya diet lagi.
0: Sama aja bohong ya. Sama aja bohong.
1: Dietnya ketika lagi tidur.
3: Iya gitu.
0: Benar.
3: Nggak usah mending gue ke diet ya teh. Iya deh. Teh Soyip apa kabar nih? Alhamdulillah bisa masuk ini.
1: Alhamdulillah kan. Alhamdulillah, Kang Wahid itu bisa masuk.
3: Iya, itu ini ngambil kesempatan dalam kesempitan ini. Soalnya udah mepet juga waktunya kan. Ya kalau tadi yang dibahas apa Om Combro ya?
1: Iya betul.
3: Saya pernah buat malah teh.
1: Pernah buat?
3: Iya pernah bikin juga. Iya sejenis kayak itulah singkong. Terus dikasih gula merah. Waktu itu saya pernah kasih coklat juga gitu.
1: Variatif juga. Kang Wahyu ini
0: itu kasih coklat combronya boleh itu Kang.
3: Iya bisa jadi. Itu kombinasi kan antara makanan luar sama makanan Indonesia dikombinasi.
1: Perpaduan.
0: Nggak lama cumurnya diisi mozzarella.
3: Itu.
1: Iya. Cimaco.
0: Iya, biasanya combro dijual satunya 2.000, kalau dikasih mozzarella jadi 20.000.
3: Nah, itu dia ngambil untung.
1: Betul.
3: Otak-otak dagang juga. Iya, benar. Jadi saya pernah bikin yang macam-macam lah isinya teh waktu itu. Nah, itu pernah saya jual juga. Pernah saya jual di waktu itu kan saya jaga-jaga warung juga. Itu salah satunya saya jual juga teh. Jadi 1001 dulu tuh.
0: Yang isi apa Kang?
3: Itu tadi kadang-kadang gula merah, kadang-kadang coklat gitu. Karena kan kebanyakan orang kan sukanya kadang-kadang coklat suka itu. Apalagi kayak martabak itu kalau saya tanya-tanya orang-orang yang jual martabak itu kebanyakan yang dipilih ya kebanyakan toppingnya coklat itu kalau enggak keju jarang yang pilih coklat.
0: Oh terang bulan maksudnya.
3: Iya itu
0: agak lodi
1: ya, martabak kalau di Bandung mah itu martabak manis namanya. Terang bulan itu ya, kalau yang asin itu martabak telur bilangnya.
0: Kalau di Bandung kayak gitu ya teh ya.
1: Iya kayak gitu kalau di Bandung.
3: Iya kalau di
1: sini. Aja saya heran di sini pas beli martabak dikasih martabak telur. Saya bilang yang manis, itu terang bulan.
0: Terang bulan. Kalau di LBS berarti martabaknya yang manis martabak juga berarti.
3: Iya sama aja sih teh.
0: Oh sama aja.
3: Sama aja. Iya beda namanya aja martabak telur, martabak manis itu aja yang beda kan.
1: Kalau yang manis-manis apa kan?
3: Tete Bandung kayaknya manis-manis tuh.
0: Waduh, Tete Samarinda nggak manis-manis ya berarti ini teh?
1: Tete Samarinda nggak manis.
0: Waduh, kebangetan ini.
1: Kebangetan ini. Padahal saya juga sekarang udah Tete Samarinda loh.
0: Iya loh.
3: Kenapa nggak pulang-pulang jadi Tete Bandung ya sih? Jangan pulang sama Rinda kalau belum pulang Teh Toyib nih. Ya udah teh, itu aja mungkin teh untuk Teteh Iis dan juga Teh juga saja. Makasih banyak juga atas waktunya ini. Aduh, ketinggalan dari gabungan nih. Teh Mian juga. Makasih banyak juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Biasa nggak ada ini ya malam ini ya Mia ya.
0: Gak ada apa nih teh?
1: Gak ada yang ngasih pantun.
0: Oh iya, tumben ya teh. Biasanya awalnya ya, kayak sesajen, pulangnya berpantun.
1: Pulangnya berpantun biasanya. Tapi ini enggak untuk malam ini.
0: Mungkin tahu kayaknya tinggal 1 menit waktu kita ini teh.
1: Oh iya. Jadi sekalian aja saya closing aja ya. Tadi kita lagi ngebahas comro ya, tapi kebanyakan orang tahu juga lah ini comro ini ya, yang beda-beda gitu kan, kadang-kadang dari yang di Jawa itu namanya apa tadi, jemblem ya?
0: Jemblem kalau di Jawa
1: itu ya yang isinya gula, kalau di Sunda itu namanya misro gitu. Nah jadi para pendengar juga mungkin udah pada inilah, udah sedikit familiar ya mengenai comro ini. Nah karena waktunya juga udah ini udah habis sebenarnya waktunya. Nah, di sini saya berterima kasih untuk yang sudah gabungan, tapi tetap ya pantengin terus Pro4 karena menemani jam 12 nanti untuk acara Pentas Sunda. Cukup sampai di sini dulu untuk malam ini. Jangan lupa Selasa malam minggu depan masih tetap insya Allah akan menemani para pendengar. Di sini Teh Iis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Iis sudah bergabung di Pro4 Samarinda dalam pesona antar komunitas Sunda ya Teh. Kita juga mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Selanjutnya Teh Iis boleh untuk istirahat ya Teh. Sekali lagi terima kasih ya Teh.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum Teteh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, dengar Ruang Materi Samarinda, kita lanjutkan lagi ya program selanjutnya setelah pantas. Kita ketemu sama Lamut ya, Lamut di edisi ke-63. Terima kasih sudah bergabung, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
4: Aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
5: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
4: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
5: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
4: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
5: Ayo tunggu apa lagi?
4: Unair Digital sekarang juga.

manfaatkan ke spion motor. Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Kita lu sini, kali. Eh, lihat dia itu sana, tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari mana kah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu sto? Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: memukul terbawang menyambung kisah.
1: Ini mah kau jadi indah dia kelada jaya. Ayo lakas Ben kelada jaya. Apa kekang? Ayo cepat. Jangan sampai masuk di negeri Pelinggam. Kalinya masuk di negeri Pelinggam, kita kena kau masuk lagi. Karena itu negeri Pelinggam banyak hisarat, banyak meninggal orang dahulu, banyak meninggal zaman bahari. Itu meninggal artinya pakainya dulu atau indera bungsu. Sampai kepada Raden Bujang Malolak banyak hisarat, banyak hikmat, banyak aji-ajibat non dipasangnya. Kita kena kawak melangkah benteng negeri Pelinggam Cahaya. Ayo cepat.

ke awak yang melayang-layang berkir terbang di awan di Jumantara. Lalu maka dalam indan jaya maka dengan jaya kelana jaya. Ayo, eh, lakas sekolah kena di perlamin. Lalu berkir dengan bersegera kelana jaya berkulit sakutika. Hilang kelan jaya menjadi lautan menjadi sawangan. Artinya sawang lebar. Hutan luas. Tiba Bakirik pulang adik gedang bersegera hilang. Artinya indah jaya. Ini Bakirik jadi petang, jadi malam. Kacau sama sekali. Jadi panglima lepai anglong singa buka pah. Jalan anglong ben. Apa yang pah? Ye. Tapi di lautan kita ini. Mana hadap, mana lautan. Head lautan lebar. Selangan luas. Pak, boja anung sakti, Deng. Gimana, Deng, pikiran, Deng? Eh, kakang, kalau ada pemecah ilmu kesaktian, kan? Ayo, bongkar, kakang. Ini sampai tahu lah, ini kejadian indan deklan jaya, nih. Ini anak sang yang berjari, sampai kalau kurang-kurang, nyedik dia sakti, mandar guna. Lamun damin tu, Deng, ayo, Deng, lakas, Deng, dikerakan, ikan, Deng, oh, sampai aja. Sampian kena bagi kata minta laut dewa jadi api kena ulun jadi angin topan. Jadi Raden Barkir sakutika dalam barah segera ambung sakti memukul laun dewanya. Hilang ambung sakti sakutika jadi gunung api.

baik kita sudah jalan lapang. Iya, jadi yang long, apalagi di selam lumbung kang, lautan kering dimakan oleh api. Daripada darat sapi, lautan kering. Ini jalannya hati-hati kita berjalan. Ini maka payah banget. Nah, kalau kita berjalan hati-hati. Ini parah kita kulit nih, kada ada kendaraan apa-apa. Jalan apa yang berpasan lawan Idris yang kada suruh ambil. Ini parah turun. Dan ini yang kabarkan berdua beradang sana. Ini kalau kada salah Idris ini barangkali di wadah Yunan nih. Demikian yang dia kabarkan.

akannya panglima yang sakalian, panglima perjalanan jurut-jurutan, sebab air lautannya kering. Daripada kadar rasan angin bertiup papan yang besar, itunya laut kain dengan baras gerak, bapaknya anglong tak kalah di malum di dalam yang terang. Hanya sampai hampir paling ke negeri paling gam. Bapaknya sampai di putih negeri paling gam, hilang api sakutika. Hilangnya angin soku tiga timbul Raden Suryang Pati, kadangan Raden Ambung Sakti. Ayo jelepai lakas, lakas ke sebenara. Pak pada leh jalan anglong na kue, tahu lagi penainya. Cepat leh, cepat. Langkah tertama ke dalam kota. Namun tertama ke dalam kota, ceh, dapat lagi nya tuh. Sebab dalam kota besi negeri Peringgam Cahaya.

sampai anglong singa pungkang. Lalunya masuk Raden Embung Sakti membawanya Suryang Pati. Inilah kakak negeri kita. Nah, ini dengan negeri kita Raden, negeri Pringgap Daya. Wah, ini pak negeri kaya lah. Eh, tinggal ini negeri kaya. Lalunya masuk barat dua barat dang sana. Di dalamnya nantinya paling gam kota paling gam. Saat kalau sampai di negeri Pringgam Cahaya, nah kakang, ayo buka antin semian. Lalu dibungkarannya dengan baras singgah. Dipecahnya tambang 141 yang sekalian bini-bini mangguruh menggelatak semuanya rata. Sih kakang, ini maka kakang kada disangka kakang datang kita kakang kan lagi kita kakang. Eh dengar, nah jam semalam apa deng? Ujui aja sampian kakang yul menyasai banana. Orang dikit kada ada menyasar, kada ada menyasar di hulu riam. Mesti kahilir riam hanya menyasar. Kalau lagi di hulu dengar kada apa-apa. Ini sudah kata kahilir hanya menyasar. Jadi orang bahari dengar sebelumnya hujan bersiap payung dulu. Demikianlah yang dia kabarkan lebih anglung singa bungkam. Inya para jaga-jaga di benteng kota Paseban.

Indan Jaya Kelana Jaya. Makin Indan Jaya Kelana Jaya, berdua pedang sanak, tak kalah sampai di ujung negeri Pringgang. Pak! Punya Indan Jaya, deng, Kelana Jaya. Apa kakang pikiran? Ini dia, saatnya memasuki negeri Pringgang Cahaya nih. Baju apa kakang, kita lagi jauh-jauh ini udah berpikir nah, ujungnya jangan sesak jalan. Artinya kalau sudah berdirian, saya berpikir waktu ini kita berpikir, apa pikiran kakang? Dan ini aja dengar, sudah perasaanku dengar, berat kita melalui peringgam nih. Ah, dan kalau menurut itu jopang bedakan demo, berat sabab kita dengar semalam melawan lawan kuitannya, lawan Raden Bujang Busur, Frank Brantilda kalah dua kita dengar di pataknya, di bawah gunung. Dan sanak itu mengharap dengar Raden Bujang Laut dan Bujang Sakti. Jangan itu kan membantu bagi jam. Ini harta kita menentu ini kan. Ingatlah setempat kita dalam kayangan. Itu ada ngesuri yang pati sekalinya dan sanak oleh Ambung Sakti. Hujannya jira-jira makan dalam kayangan. Lawan yang betergudi walam. Suri yang pati ini berat. Musuh tadi kan perang berantai yuda. Ingatlah kan lagi semalam kita lagi zaman permainan dalam kayangan. Rancak benar kita dipulasin di telinga, menangis. Bila kita bariin duitnya, kadang menampar lawan kita. Bila kita kena membari duitnya, bisa kita dicelkan di telinga. Iya kakang, memang berat kakang kita melawan ini Suryang Pati kakang. Apalagi kakang, Suryang Pati Ambung Sakti gen berat dulu. Apalagi dia berdebat buatnya. Gimana apa di pikiran kita? Nah, dan ini aja sudah pikiran kita kakang, perasaan ulun. Ini Pringgam karena kau dimusuhi. Tujuh kul orang Pringgam ni kalau dimusuhi kan deh, peneknya dilawannya benar. Ini orang Pringgam kan ibarat paring-paring tua karena kau dibantur. Dalasan ramuk, dalasan patahnya, kada mau kalah. Jadi kita nak membantu dia lagi, kita ini lagi rampung, lagi zaman rampung dibantur. Nah, pikiran orang kakang kita demi aja sudah. Kita menyerah diri aja, menyerah badan orang Pringgam. Kita artinya mengaku kalah, mengangkat tangan, mengaku bahwa talukan orang Pringgam. Kita mengangkat dan sanak aja sudah. Lawan Ambung Sakti, lawan Suryang Pati. Moga-moga kita selamat. Kalau kata demi itu kakangnya kita cah. Kada apa-apa kakangnya barangkali kita. Kada kau balik lagi ke lampayangan kelawasan. Dan kada kau lagi kita dapat bini. Kalau kita ulah pedang sanaknya, nah, bisa kita diam di wadahnya. Bisa apa nanya kasihan? Berapa kalau kita? Kamu dapat dengan cocok. Cocok dengan cocok. Namun itu cocok lah nak kok. Ayo dengan kita, nak bergamak.

sampai ke benteng pasukan yang sekalian jauh-jauhnya mengangkat tangan memberi hormat. Niang, lebay, anglong, singa, bungkak. Oh, tinggal lebay, ada apa ikan? Hah? Oh, lawan yang sebenarnya ini angkat tangannya. Oh, bujur angkat tangan? Enggak, niang, angkat tangannya. Apa ikan tanda angkat tangan? Bobot, niang. Bobot, bujur turun. Ulu kada belawan, orang pelinggang. Angkat tangan, bujur-bujur. Yang wenang. Nah, tuh orang bagi kemayangan dia selebay kalau macam itu. Kali kamu angkat tangan artinya tandanya artinya bersumpah terhadap dewa sudah. Jadi kamu angkat tangan lah. Inggih yang lebay anglong singa bungkak ulun angkat tangan kada melawan lagi orang peringgam. Ulun hendak berdapat lawan sikap yang suri yang pati lawan sikap ambung sate.

angkat tangan yang ngai, kada kawa jalan orang peligam yang ngai. Nah, itu kan kalau nak kalau orang peligam, itu. Jadinya para dua para bangsa nak dipersilakan masuk oleh kelapai lawan siang long. Aduanya masuk dua saudara lama dapat yang suri yang pati nang ambung se.

0: sama-sama berpegangan tangan.
1: Dah, Bing.
0: Jadi kan Bing menyerah lah. Ingat kakang lu menyerah kakang lain. Konon deh kakang menyerah lu nakok. Jami kiawan, dia kabar tawan. Ambung sakti sore yang pasti. Berat sama-sama. Dan jaya kalah.

saya telah najaya ding lah menikam bujur bujur ding aku badan ku berdang tanah ding pernah mengaku bersaudara wa lawan pengam orang pengam wajarnya indah dia kelain aja inggi kakang sebenar-benarnya kakang ayun maku sampian bara saudara artinya kakang asak ilun wanang batara artinya ulun kada nak bejula selon sampian artinya tobat tujuh suruh kada melawan orang pelinggam namun demi itu dengan aku percaya sudah ikam dan kalau jadikam artinya saksikam wanang batara artinya saksikam batara buruk lawan rada inggi kakang ulun bersumpah karena tujuh turun kata pelawan orang pelinggam sokor berkemaya hatinya artinya ini kan mulai hari ini mulai jam ini mulai kutukai ini dengan kau kemasukan daftar orang pelinggam ikam ku jadikan orang nagri pelinggam cahaya dengan sokor kakang laman ada kakang marah kasihan di dengan ikam bujuk-bujuk bedang sana pulang ku dengan artinya sama dengan artinya saulis tembuni kita bedang sana indan kaya pelanit jaya ingge kakang lam dari itu kakang apa perintah sampean kakang di negeri pelinggam ulun jalanakan kakang apa tugas sampean

Mendengar apabila aku raja, nah, siading ini artinya raja jua, ikam pun raja jua belah-belah sana. Ikam sama-sama aja aku jadikan raja jua negeri pinggam cahaya. Bila aku raja, ikam raja jua. Wah, rasa kan nyaman kakaknya kalau banyakkan raja, kita bawa empat raja. Lamun dan mintu di ikam pangkarapan dengan di dalam negeri kota benua ding. Cuma ikam tinggal pas karapan kok di negeri pinggam cahaya. Lagi dengan ikam sudah nambah berapa artinya hari di sini, aku percaya lawan ikam. Aku kan ada berharap lama lain dengan, hanya berharap lawan ikam indah, heklan, jaya. Artinya anti ikam nambah berapa ini, nang 141, kuserahkan lawan ikam untuk menjaga siang hari malam. Lalu berusia ada apa-apanya, kadang lain ikam, ikam ketundung berdolo. Ikam artinya, kubunuh berdolo. Oh, kalau pasal menjaga antin, benci khawatir. Ulun tetap mendadak pucuk perang merah kutub benteng sasar. Jangan khawatir sampean, cuma peringgam belum malui kalau lain pada peringgam, maju, kan takut ulun pang benteng dah. Jadi Raden Ambung sakti, menjalankan istrinya yang sekalian. Indah jaya kelan aja untuk barat jaga-jaga. Ini barat jaga-jaga. Siang dan malam paling dalam negeri paling dalam. Apabila putrinya cukupnya jamnya turun mandian, indan jaya kalana jaya mairing akan yang sekalian.

jaga di kolam jeding permandian berupa dadang sana atu. Hujannya indah jeding kelan jaya. Ah, kakang hati-hati jeding. Kalau bisa ada maling pencuri, maling pencutan ini aja. Kakang kalau ada maling pencuri, maling pencutan lain pada pelinggam. Urang narik ceh, tak tutup pengkrak berantai udah. Ulun kalau mau untuk pangan lagi, ini sama aku dengar. Asal jangan pelinggam aja kalau lintir pada pelinggam aja. Apa lawan perang berantai udah. Itu pekerjaan indah jaya kelana jaya. Setiapnya waktu barat jaga-jaga. Apabila putri turun nyaman di demikian indah jaya. Pekerjaannya setiap lemasa. Asalnya kabis mandian per putri yang sekali memanggil semuanya rata. Din, ambiakan ding, ya kasadinga, kakang hendak bayar sajin ding. Indah dia kada gampang melihat, malumlah zaman bahari mandian telanjang bulat. Indah dia kada gampang kelana dia kabudiangan, mundur, membelakang. Ding, kenapa ikam ding tidak membayakan ding, kada sudi kakang dingin di kakang. Indah dia kan sembunyian, membelakang, monjok segala artinya, baju telasan.

Memang banyak kang ding mau unjuk ding kada kakang eh kada kita berang sana kakang eh bah ya mencampak lebay dan ternyata bapak yang dengan mau unjuk dengan kada kakang apa aja sudah macam ini urun mau unjuk dan sopian apabila kada teman di putih yang sekalian naik ke atas balai kamar lagi yang menjaga indan jaya kalana jaya berling-ling setiap hari eh

belajarnya berjaga-jaga malam dan siang, takut kemasukan maling pencuri, takut kemasukan maling pencuntang. Kadang-kadang bisa turun di paseban di alun-alun, mendapati lebay anglong singa bukang. Wah, udah lebay anglong singa bukang, ketahuan deh. Hei, Raden Bendar Kacil. Berdua menyuhuk kita, sekalinya Raden Indan Jaya, kalau ada Jaya.

di malam peang lo ngesingan bukang pah bujur-bujur di hati panas sekalinya lah ada di pangka-pangka kita bakas musuh sekalinya aja lebih dari pendang sana lebih pada artinya saudara lagi yang hari malam umpat lang-lang di persiapan jalur lalu jelbay hakun aja guling-guling lalu kita sendiri lah ini bujur-bujur taat jelbay orang nih ina di pendang surat kabarnya antiru nabi antronya panua sebab pangkarapan indan jaya kalana jaya anak sang yang mandiraya urang alam kayangan miring alam kayangan jundung.

0: านตะเกียงดันมาละ
1: apa adalah baik tukan ini menjaga para putri mandian semuanya demikian pekerjaan tiga kali sehari putri mandi tiga kali sehari berlanglang tidak berlanglang semuanya tak jadi kolam permandian berjaga-jaga indah heklan jaya tak kalah alam indah jaya 1 tahun sudah berat

Ambung sakti dengan bara sejarah punang punaman pandar para pandar lawan adingnya Suryang Pati. Ding, Suryang Pati. Apa kakang ambung sakti? Apa rasanya ding? Udang sana kita nang berdua di dengan kadang sudah mencoba dengan setahun sudah 4 tahun kita. Nang disuruh menjaga kolam jadi permandian dan ku tak pernahkan nanti ading. Ujar si ading masalah 141 ada artinya si ading tidak jakalana jaya jangan jauh menghadap membelakang mengunjuk kayu kilatan.

anda mintu dengan sudah perasaan ku ding lebih baik ding. Aku ambil dangsa kita ini dengan kandang ku kawin akan ding. Lawan istri ku nang berdua ding. Ini ding maksud ku di dalam mana sahabat siat ini bujur banar hatinya indah daya kelana jaya dingai. Eh kakang lah perasaan dulu itu juga kakang. Bagus saya kakang macam itu. Ayo atunya ding himpunakan pang di barang 40 bolak kemana semuanya. Himpunakan apa 5 nang 40

dengan bertiga kelana jaya berkulit sapu tika hilang kelan jadak menjadi lautan menjadi sawangan artinya sawang lebar lautan luas diimba bakirik pulang adik gedang bertiga hilang artinya indah jaya inya bakirik jadi petang jadi malam kacau sama sekali. Jadi panglima lepai anglong singa bunga pah jalan anglong sen apa yang pah ye tapi di lautan kita ini mana hadap mana lautan head lautan lebar halangan luas pah bojak anglong sakti den dimapa ding pikiran den kakak kalau ada bumece ilmu kesaktian kan ayo bongkar kakak ini sampai tahulah ini kejadian indan deklan jaya nih. Ini anak sang yang berjerai sampai kalau kurang-kurang nyedik gesakti mandar guna. Lamun damin tuding ayu ding lakas ding digerakan di kami gosong kian aja. Nah kakang sampian kena bagai kata minta lau dewa jadi api. Kena ulun jadi angin topan. Jadi raden parkir sakutika dalam barah segera ambung sakti memukul lawan dewanya. Hilang ambung sakti sakutika jadi gunung api.

0: yang besar lenyapernya lah.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada

Aji, Denada, Bundan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirlah tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kembawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.

0: Suara Budaya Nusantara, Kronis NRR Pumas Marinda, selamat malam ya. Kembali jumpa lagi dengan Mbok Mia dalam program Berenggah ya, edisi setiap hari Selasa seperti biasa, lagu-lagu Melayu Bu Sumbo. Tadi itu sudah nelinga ya, lagu Pulau Putri ya. Mbok Mia mengajak kita segalanya untuk bergabung ya di 0541-727-2656 atau di 736-152 di WhatsApp juga bisa di 0811-589-9984 di Facebook juga bisa ya. Facebook kita di Pro4 RS Marinda dan juga di RRI Digital. Kita sapa dulu yang bergabung di jalur WhatsApp, ada Bu Sujulak Sarunding. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar kita Bu Su, belum tidur malam ini?
1: Belum lah, nunggu berenggah.
0: Nunggu berenggah, kirain tadi masuk juga di Pantas Sunda.
1: Masuk tadi, tapi ini bisa diangkat kita tadi tuh.
0: Oh, ditangkat-angkat yo.
1: Mulai Bu Su Agok masuk tadi tuh, aku tambahin. Ini cakup betul, anu jungkin anu.
0: Oh ya, enggak masalah ya. Oh, Dik tadi kalau misalnya tiap Pantas Sunda, Dik bisa telepon WA Julak.
1: Oh, masih Julak yang salah, Dik apa?
0: Enggak apa-apa. Soalnya kalau kita ngubungi Teh Isnya pakai WA, telepon WA. Jadi bisanya mun di chat telepon biasa mah bisanya.
1: Ya, itu mau monitor aja mulai anu tadi itu.
0: Monitor ya Julak ya.
1: Monitor di papa, dipasang di papa juga.
0: Enggak apa-apa, yang penting kita kesehatan ya Julak ya.
1: Amin.
0: Julak nih lagunya lagu Melayu.
1: Anu kan di format ya?
0: Sudah di format.
1: Eh, baca apa enggak apa ya? Milih aku nih.
0: Ada Tanjung Katung, Mainang Kampung, Sri Asahan.
1: Satu dia.
0: Ya mana?
1: Pertama tadi gua Tanjung Katung.
0: Ya. Tanjung Katung dari Iyet Bustami tadi tuh.
1: Iya, tuh senang aku dengar itu.
0: Mau kirim-kirim salam buat siapa nih Julak?
1: Salamnya untuk Bu Sumisran, Bu Surinjani, Bu Suiis, Jabul Rahim, Bu Su... Siapa yang tila-tila itu siapa?
0: Bu Su Sulaiman.
1: Ya, Bu Su Sulaiman, Bu Su Kutai, Bu Su Anu, Bunda Yuli, Bunda Mutika. Pokoknya Anu yang semuanya aja lah Mbak Nia ya.
0: Oke, siap.
1: Sampai jet aja.
0: Siap.
1: Dan kapal biasa bertahan untuk dunia. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak Sarunding yang ada di Loakolo. Kita sapa lagi Bu Sumbo yang ada di jalur telepon. Oh, terputus tegaknya. Oh ini ha. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Selamat malam, budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Surinjani, tadi ditunggu-tunggu juga di Pantas Sunda, kok gak gabung?
2: Tak sempat,
0: gak apa-apa, yang monitor, penting kita bahas kesehatan yo.
2: Monitor kok tadi tuh monitor.
0: Monitor.
2: Masalah combro tadi itu.
0: Iya. Enggak apa-apa, yang penting kesehatan kita ya Bu Su ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Masih di Purwakarta posisi Bu Su?
2: Masih.
0: Oh, masih.
2: Insyaallah tanggal 8 mulang kalau cepat.
0: Mulang ke Samarinda kan, pulang mana lagi ha nih?
2: Pulang ke Samarinda.
0: Ke Samarinda dulu baru ha, nanti kan dia pindah lagi.
2: Baru pindah lagi.
0: Insyaallah mengalir terus rezekinya, amin.
2: Amin.
0: Amin. Mau lagu apa nih Bu Su?
2: Lagunya lagu Melayu toh.
0: Lagu Melayu setiap Selasa pasti Melayu.
2: Ada ini Japin ada nih itu.
0: Japin nggak ada yang diformat.
2: Apa yang diformat tuh?
0: Adanya Mainang Kampung, Sri Asahan, Datin Sri Perdana, Tak Seindah Wajah, Katakanlah Salahku Semenjak Kita Berpisah, Tageh.
2: Katakan salahku tadi sudah.
0: Katakan salahku ini dari Boy Sandi.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa nih Bu Su?
2: Salamnya terkhusus untuk Mbok Mia. Selamat bertugas.
0: Terima kasih Bu Su.
2: Terus untuk segalanya aja yang masih ingat, selalu mendengarkan, terhibur selalu, beristirahat juga, sehat ya. Yang udah tidur semoga bermimpi.
0: Dik bisa dengerin kita dong berarti.
2: Untuk bermimpi indah aja kan.
0: Iya.
2: Mbok Yuli itu tegaknya masih bangun tuh Mbok Yuli itu.
0: tegaknya. Kalau tadi Mbak Eka ada tadi bangun juga. Tadi sebelum sebelum kita ada Julak Sarundeng juga masih bangun.
2: Masih ingat ya, ya sudah. Segalanya aja sehat selalu. Di pakai bahasa Sunda saya masa pakai bahasa Kutai.
0: Siap, Bu.
2: Ya udah, terima kasih banyak dari sana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Surinjani yang lagi ada di Purwakarta ya. Bu Sumbu yang mau bergabungan request lagu masih Mbak Mia tunggu. Kita sapa lagi di belakangnya Bu Surinjani. Halo, selamat malam, salam budaya.
3: Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam budaya, budaya salam.
0: Budaya salam, belum tidur Bu Sumisran.
3: Menungguin mbok Nia, ya kan?
0: Iya dong, sudah bagus kan lo radio kita Bu Su?
3: Ah bagus, kadang datang, kadang ada suaranya. Tadi kudengar Bu Surinjani.
0: Oh berarti sudah bagus radionya. Alhamdulillah, selamatan dulu kita Bu Su.
3: Anu mbok Nia, aku pindah sana, tahu ke depan, mau ke sini lagi. Ini rencana mau aku tahu dalam WC, tapi bilangnya mbok Men jangan.
0: Digantung ya, cocoknya nih digantung di pohon nih tegaknya nih leh.
3: Iya itu, gua ada pentera tuh kan, lihat buat sekalinya gua taruh di samping tempat tidur ini ada sekalinya anomonia.
0: Sekalinya ada taruh di kasur.
3: Wah, iya nah di samping mana ini? Tapi ini ngontak, jadi kuperani kan ngontak dan nanti bawa gua itu anu gua setel nyaring lagi kan. Ini lebarnya storingnya kalau berdekatan.
0: Iya, kalau berdekatan ke dia nuleh suaranya double.
3: Iya double.
0: Iya. Alhamdulillah sudah bisa radionya Bu Sumistra nih diisi sia-sia nih saya berdoa setiap hari nih Bu Su.
3: Iya. Apa lagi anu perempuan anu Bu Supendi juga anu berdoa Mbok Nia ya kan.
0: Iya.
3: Mbok siapa tuh Mbok Ira ya kan.
0: Iya. Segalanya penyiar perempuan berdoa nih semoga radionya baik lah biar bisa nelinga kita semua nih pokoknya.
3: Iya, mungkin aku senang gitu kompor nih, yang senang itu cewek-ceweknya.
0: Ya Allah, sihannya Bu Sufeni tidak disenangin gitu akibat ini. Sihannya sudah lah. Ini lama dipanggil Bu Feni, sudah.
3: Bu Sufeni ya. Kampai siapa sih kan, Bu?
0: Kampai siapa yo? Aduh, ini hafal lagi nih Bu Mia leh.
3: Tadi Bu Suago aku dengar, aku bincik-bincik nih bisa masuk.
0: Iya ada Bu Suago tadi pasti pantas Sunda tadi.
3: Bu Suago, anaknya kan, siapa lagi tuh tadi tuh ya, Bu Semamat. Siapa lagi, yang orang bini tuh siapa itu ya?
0: Ada Mbok Eka juga.
3: Mbok Eka.
0: Ada juga Bu Susutar tadi tuh, lawas pun sih dari gabungan, akhirnya Bu gabungan juga.
3: Aku dengar Pak Sutar tadi.
0: Iya.
3: Jangan-jangan kan di anu di spontannya tuh.
0: Iya.
3: Kalau anu jilat putus rondeng ya anunya.
0: Gimana lu? Iya. Parah kan kita leh.
3: Parah berdekatan tuh sekali tebak mana jilat putus rondeng.
0: Sekali tebak sampai.
3: Anu Haji Masran cuma selisih nama ya kan.
0: Iya.
3: Kalau Bu Sumisran ini kan ada Oli Misran,
0: yeah.
3: Bu Sumisran ini kan ada namanya kemana-mana itu,
0: yeah.
3: Namanya kan Oli Misran kan? Ada kan Oli itu kan Oli Mis. Kayak tanya Bu Sumamat tuh Oli Misran.
0: Aduh, jangan ditahu lagi Bu Mia per Oli yang tegak apa dulu leh. Tahunya jajak mahal nih.
3: Mbok, anu Mbok, jam berapa kita pulang, Mbok?
0: Nanti ya, jam 12, Bu Su.
3: Jam 12, hati-hati, Mbok, ya.
0: Waspada. Ini mau lagu apa, Bu Su? Dari tadi, hati milik-milik lagunya, leh.
3: Kalau Mbok pulang, hati-hati. Semoga Allah SWT melindungi kita, Mbok, sampai
0: Amin.
3: Pulang.
0: Amin. Amin. Bu Su.
3: Bu Su. Ini kudoakan semoga sehat.
0: Amin. Bu Su, lagu apa?
3: Lagunya lagu apa nih, Mbok?
0: Lagu Melayu.
3: Lagu Melayu?
0: Mm-hmm.
3: Laksana Raja Jelaung ada kan?
0: Ambil dari format nih. Nah, saya pilihkan aja gini, yo.
3: Pilihkan aja?
0: Iya. Saya pilihkan lagunya Zulkarnain Fadli nih, semenjak kita berpisah. Beuh, mantap nih, ya.
3: Iya, pokoknya salam seberatan aja.
0: Siap? Mbok,
3: ya, pasti ada waktu. Ya, kan semoga entai bertemu lagi.
0: Amin.
3: Ya, kesehatan, Mbok, ya.
0: Amin, Bu Sujual, ya.
3: Iya, sama-sama, Mbok. Nah itu aja Bu Serenggani itu mbok ya, ingat itu mbok ya, jangan digombal kita mbok ya.
0: Ambil lah.
3: Itu aja mbok, terima kasih mbok atas berbincang-bincangnya mbok.
0: Sama-sama Bu Su.
3: Dan Taufik Wahyu Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Misran ya, sudah bergabung di Perempat Desa Marinda. Akhirnya radio sudah menyala, Alhamdulillah. Kita sama satu lagi Bu Sumba sebelum Mbak Mia putarkan lagu ya. Ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam, salam budaya.
4: Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Reni yang paling grecek.
4: Iya, Mbak yang grecek juga.
0: Iya, sama-sama grecek, kita dua grecek Mbak.
4: Iya.
0: Belum tidur juga Mbak Reni ternyata leh.
4: Iya, tidur tadi tekelap.
0: Udah tidur terus teringat kah?
4: Iya
0: Iya, belum afdol tidurnya kalau belum lali ngap rompat nih leh.
4: Isi absen dulu.
0: Isi absen dulu. Sebelum Mbak Reni isi absen mau pilih lagu apa dulu nih Mbak?
4: Itu lagunya apa?
0: Lagu Melayu, ada Mainang Kampung, Sri Asahan, Datin Suri Perdana.
4: Maja.
0: Yang mana?
4: Yang ada kampung-kampungnya.
0: Oh, Mainang Kampung.
4: Nah?
0: Mainang Kampung.
4: Ya.
0: Ada juga nih Selayang Pandang nih Mbak, siapa tahu gawai kita Selayang Pandang.
4: Eh sudah.
0: Selayang Pandang aja gini ya.
4: Ya, Selayang Pandang aja.
0: Oke, mau ke salam sapa buat siapa nih Mbak Reni?
4: Salamnya biasanya ada Mbak Yuli.
0: Mm-hmm.
4: Ini tadi tuh yang turun tadi busu apa?
0: Busu Misran.
4: Oh ya, Busu Misran. Mm-hmm. Busu Jani.
0: Mm-hmm.
4: Busu Abdurrahim. Mm-hmm. Busu Muhammad.
0: Mm-hmm.
4: Mbak Yuli.
0: Mm-hmm.
4: Bila.
0: Mm-hmm.
4: Nah. Banyak nih.
0: Mm-hmm.
4: Mbak Ninya, kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap, makasih Mbak Reni. Semoga habis ini sambil nalinga lagu langsung terlelap tidur lagi yo.
4: Dia nyambung lagi.
0: Nyambung tidurnya.
4: Selamat bertugas ya Mbak Ninya. Yang kerek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni yang kerecek juga. Paling kerecek sesama Rinda pokoknya Mbak Reni leh. Kalau kita bersama kita nelinga lagu dulu ya. Ada lagu dari Iyet Bustami. Ini ada Tanjung Katung dan juga katakanlah salahku dari Boy Sandi.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Giat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesuatu itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.
1: Ampun guru.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Katakanlah salahku dari Boy Sandi ya Bu Sumbo, baru saja kita dengarkan. Semoga bisa menjadi teman tidur kita ya Bu Sumbo. Ada yang mau gabung lagi, kita sapa dulu nih. Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Dengan Bu Suamat nih.
0: Dengan Bu Suamat. Bu Suamat di mana nih Bu Su?
1: Di Bakungan.
0: Di Bakungan. Apa kabarnya kita le? Belum tidur jam segini?
1: Baru baik aja nih Mbok.
0: Alhamdulillah. Berarti masih anu ya? Nelinga Pro 4 sambil apa nih Bu Su? Sambil duduk-duduk ya? Sambil apa nih?
1: Duduk-duduk mahal.
0: Dengan kita nih berkesah. Bosu, malam ini lagunya lagu Melayu, mau request lagu apa nih Bosu?
1: Aku lagu Kutai Kawa kan.
0: Malam ini lagu Melayu di Kawa, mau lagu Kutai. Sudah di format soalnya.
1: Iya.
0: Di apa yo?
1: Lagu
0: anu
1: tuh Kutai, Nyenam Hati tuh.
0: Oh, mau kita mau aku lagu Kutai ini biasanya tuh pagi tapi Busu. Hari Senin sampai Jumat. Nah, di jam 7 pagi sampai jam 8 ya. Bisa kita request mau lagu Kutai, lagu Wanjar. Nah, pagi.
1: Iya. Pagi nyawa hambatnya mah anu pergi.
0: Hambat anu pagi tulak kerja.
1: Ya, mulus kawai ringgi.
0: Andi papa bos, kan dia di apa namanya diwakilkan lagunya leh.
1: Punya lagu Melayu yo.
0: Iya, lagu Melayu.
1: Oh, lagu Malaysia.
0: Ini Melayunya bukan Melayu Malaysia, Melayu Indonesia. Tegak Iyut Bustami, Julkarnain Fadli, Tegak T nih Bosu, Lela Hasim.
1: Iya. Salam dulu Mbok.
0: Boleh, silahkan.
1: Salamnya tuh ada Busu Ago tuh. Busu Ago, Busu Misran tadi sama ya?
0: Ada Busu Misran pertama tadi tuh.
1: Sudah di Muara Kaman tuh. Kan tadi bekesahan tadi apa condro tadi apa?
0: Oh iya, bekesahan combro, makanan orang Sunda tuh.
1: Iya. Ada Busu Mamat Joyo.
0: Ada.
1: Iya. Salamnya Mbok buat kita juga nih, semoga kesehatan.
0: Amin.
1: Makasih Mbok ya.
0: Sama-sama Busu. Lagunya dipilihkan maha kah?
1: Lagunya umpatan,
0: umpatan maha,
1: putar aja segalanya Mbok.
0: Oke, siap putar galanya. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suamat yang ada di Bakungan ya. Lagunya umpatan aja. Namun Bu Su mau request lagu Kutai bisa nih di Dendang Mahakam ya, setiap Senin sampai Jumat ya di pukul 7 sampai 8. Waktu Indonesia Tengah. Nah kalau misalnya yang kalau misalnya waktunya malam, mau requestnya kapan nih Mbok? Setiap hari Kamis malam. Hari Kamis malam bisa request lagunya bebas, mau lagunya mau lagu daerah mana bisa. Kalau Selasa lagu Melayu. Kalau Rabu lagu apa ya? Sampai lupa juga Mbok Mia yo. Mun Kamis tuh biasanya bebas. Etam nih mau pilih lagu bebas. Yang penting lagu Nusantara. Kalau itu betul Mbok. Kalau belum ada yang bergabungan nih Mbok Mia mau bacakan dulu ya yang ada di Facebook. Tadi sudah ada yang bergabung, ada Busu Belibis Putih Punggur Lampung ya, Jarsidah hadir. Terima kasih Busu Belibis Putih ya sudah bergabung di Pro 4 RS Samarinda ya, sudah nelinga. Kalau bisa request lagu Busu, dia cuma hadir maha. Nanti apa-apa yang penting, terima kasih Busu ya sudah bergabung ya. Kalau itu Busu Mbok, karena waktu etam ini juga sudah di penghujung ya, sudah di 23.40. Mbok Mia juga mau undur diri aja dari Berenggah dan juga dari ruang dengar kita segalanya ya. Terima kasih sudah bergabung, sudah request lagu, sudah kirim-kirim salam. Semoga kita semuanya bersehatan, diberikan umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, dan juga kebahagiaan ya Bu Sumbok. Dan sampai jumpa lagi besok, kita ketemu lagi di Pro 4 RS Merindas 98,4 MHz. Kita ngelinga dulu lagu dari Julkarnain Fadli dengan Semenjak Kita Berpisah.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Ibu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: Pro 4 RRI,
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: 04 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Malam, ia selalu datang membawa sejuta pesan, sejuta harapan dan sejuta impian. Malam berpesan, hidup di sini tidak untuk selamanya. Malam diciptakan untuk memberi pelajaran bahwa esok kita akan tidur di kegelapan dalam sekap tanah yang sunyi. Ketahuilah, besok malam akan pergi, siang akan menggantikan, dan malam tidak akan kembali lagi. Sebab malam yang lain akan datang untuk mengambil hak hidupnya, lalu ia juga akan digantikan oleh malam yang lain. Malam memiliki batas waktu, dan kita hidup dalam putaran masa yang tidak akan kembali. Maka jangan terpedaya oleh masa. Jika terpedaya, kita akan celaka. Lihat diri kita. Sekarang sudah dewasa. Mungkin sudah berkeluarga bahkan punya anak. Atau mungkin rambut di kepala ini sudah mulai memutih. Padahal dulu kita adalah anak-anak. Setiap datangnya malam, kita berpikir ini cuma malam. Ya, hanyalah suatu malam. Padahal, malam ini dan kemarin berbeda. Seolah mereka juga punya ajal yang ditentukan dengan masa. Kita tidak menyadari kalau kita telah terpedaya oleh masa. Seolah kita tidak merasakan apa-apa. Padahal separuh dari hidup kita telah pergi dengan bergantinya malam. Malam akan berakhir. Begitu juga dengan kita. Yang tersisa dari malam hanyalah kenangan. Sedangkan yang tersisa dari diri kita adalah amalan. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan sang penguasa malam. Jangan pernah berpikir bahwa esok adalah masa yang sama. Ingat, setiap siang dan malam yang kita lalui adalah masa yang berbeda, di mana separuh detak jantung kita, nafas, dan beberapa amalan telah diangkat ke langit bersama heningnya malam. Jika kita tak kuasa menahan siksanya, maka berharaplah pada sang penguasa malam agar ia mengampuni kita. Gantungkan harapan, mintalah ampunan, dan impikanlah surga. Ingat, kehidupan yang silih berganti ini bukanlah sandiwara-sandiwara langit. Ini adalah kehidupan yang menceritakan ajal-ajal manusia. Bertakwalah, menangislah, takutlah, karena kita pasti mati, dan amal yang akan kita pertanggungjawabkan.
0: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di edisi hari Selasa 28 Juli 2026. Kami segera mengundurkan diri yang bertugas malam hari ini, Raihana Mia, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hambat keroan dan sonak perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja tam kawa dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani etam ngan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi Rabu 29 Juli 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perombat RR Samarinda, Karawan dan Sana, Selamat Hambat. Kali ini Mbok Putri ngawani temkilnya dalam rangkaian Samarinda Hambat. Kali ini Bu Sumbo ya. Seperti biasa kita akan mulai juga dengan pengajian Al-Quran. Kita lanjutkan dengan renungan dan lagu-lagu Islami sembari menantikan kabar Samarinda Netam untuk bergabung dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi ya. Dan selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat. Kita lanjutkan juga dengan Dendang Mahakam pada jam 7. Selanjutnya akan ada Halo Bunetan pada jam 8. Dan berikutnya pada jam 9 akan ada Bekesa Bu Sumbo ya. Mengawali perjumpaan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan pengajian Quran Surah Yunus ayat 54 hingga 59 bersama dengan Arman penerjemah Maryatul Kiptia.
2: A'udzubillah.

Dan kalau setiap diri yang zolim, musyrik itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu, dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya.

0: يعلمون.
1: Ingatlah, sesungguhnya keputusan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Seorang ulama mendapat ujian hebat dalam hidupnya. Saat itu beberapa saudara mengunjungi beliau untuk menghibur. Dalam kesempatan tersebut, dengan tenang beliau berkata, "Aku telah membuat obat dengan 6 resep." Yang lain lalu bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Pertama, percaya pada Allah. Kedua, aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan pasti terjadi. Ketiga, kesabaran adalah hal terbaik yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang dalam ujian Allah. Keempat, bila aku tidak dapat bersikap sabar, apalagi yang bisa aku lakukan, karena kesedihan tidak akan pernah bisa menolong diriku. Yang kelima, bisa jadi aku tertimpa sesuatu yang lebih buruk dari ini. Dan yang keenam, dari waktu ke waktu, aku hanya menikmati kegembiraan." Subhanallah, betapa indahnya urusan kaum muslim itu. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, itu terbaik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu yang terbaik baginya. Saudaraku, selalu ada hikmah di balik musibah, dan selalu ada balasan dari tiap kesabaran. Mari senantiasa berbaik sangka pada Allah, karena sungguh Allah lah yang paling mencintai kita. Cintanya tidak hanya lewat suka dan tawa kita, tapi juga lewat musibah dan bencana. Dan yakinlah, Allah yang menguasai segalanya tidak akan zalim pada umat-Nya. Segala puji bagi Allah.

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.

0: Quran Insanak, saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah di hambat kali ini bersama dengan Ustadz Abdul Syakur LCMA.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul 'allam. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih salatan wa salaman daimain mutalazimain ala mamarrid duhuri wal ayyam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istirshada wal irshad wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sa'adatul afadil ulama'ana al-qurama wa asatidhana al-a'izza hadratul muqarramin al-muhtaramin, segena pengurus dan jamaah Masjid Al-Ma'ruf serta pendengar setia RRI dimanapun berada. Bersama kita mengawali pertemuan kita di pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan dan tunjukkan untuk arwah orang-orang tua kita, guru-guru kita, serta semua orang yang berkontribusi dalam pembangunan dan kemakmuran masjid ini. Mudah-mudahan semua amal salihnya diterima oleh Allah, salah dan khilafnya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus sebagai wasilah untuk kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, keistiqomahan hingga kita bisa menjemput ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawahu salafus salih wa li kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرين dan حاضرات أعزني الله وإياكم أجمعين. Melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin di bab yang ke-51, yaitu bab tentang ar-raja. Ini sebagai kelanjutan dari bab kemarin al-khauf. Mengapa lebih dulu diletakkan al-khauf? Sebagian pensyarah dari kitab Riyadhus Shalihin ini, karena memang posisi khauf harusnya lebih dulu daripada roja. Rasa takut kepada Allah harusnya lebih dulu daripada harapan kepada Allah. Apa tujuannya? Kalau rasa khaufnya sudah tertanam, maka insya Allah kewajiban-kewajibannya tuntas. Setelah kewajiban-kewajibannya tuntas, maka tinggal kita mengharapkan, memohon kepada Allah agar kebaikan-kebaikan kita itu diterima oleh Allah. Khawatirnya kalau rojak duluan, belum melakukan apa-apa, sudah berharap upah duluan. Jadi inilah salah satu alasan kenapa khauf diletakkan lebih dulu daripada roja, supaya ketika rasa takut itu sudah tertancap di hati kita,
maka akan lebih mudah kita melaksanakan semua kewajiban. Setelah itu baru kemudian kita memohon kepada Allah dengan penuh harap supaya amal kita diterima oleh Allah. Di samping itu, khauf kenapa diletakkan di awal? Sebab kita ini punya dua potensi. Dalam diri kita ada potensi kebaikan, ada potensi keburukan. Ketika potensi keburukannya keluar, lalu kita berbuat salah, kalau berbuat salahnya ini masih dibarengi dengan rasa takut, hanya saja karena terpaksa misalnya, atau karena terbawa oleh nafsu, tapi khaufun masih ada, maka insya Allah jalan untuk kembali bertaubat itu lebih mudah kalau masih ada rasa takut. Tapi kalau sudah tidak ada rasa takut sama sekali, ya susah untuk bertaubat. Padahal di pertemuan kemarin kita sudah bahas bahwa taubat itu harus alal faur, wajib harus segera, tidak boleh alat tarohi, ditunda-tunda. Setiap kesalahan yang kita lakukan, begitu kita sadar bahwa itu salah, maka harus dilanjutkan segera dengan taubat. Kalau misalnya ditunda-tunda, nanti saja taubatnya, maka setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap waktu yang kita lewati setelah berdosa tapi tidak segera dilanjutkan dengan taubat, itu semuanya akan menjadi tambahan dosa-dosa terus. Dosa karena menunda-nunda bertaubat. Nah, ini penting sekali. Supaya kalau kita berbuat salah, baik dengan hati, ucapan, atau dengan perbuatan, segera. Seperti misalnya kita sempat untuk menggunjing orang, misalnya menggunjing orang ini kan alhamdulillah seperti di dalam kitab Is'adur Rafiq, syarah dari kitab Sulamat Taufiq, itu cara bertaubatnya dibagi dua. Kalau orang yang kita gunjing itu tahu bahwa kita sudah menggunjing dia, sampai kepada dia bahwa kita sudah menggunjing dia, itu taubatnya harus langsung minta maaf kepada dia, minta halal. Tapi kalau belum sampai kepada dia bahwa kita menggunjing, maka alhamdulillah taubatnya itu cukup dengan kita memohon ampun kepada Allah sekaligus memohonkan ampunan untuk orang yang telah kita gunjing itu. Jadi kalau habis menggunjing kemudian, wah tadi saya menggunjing, salah ini, ah biar aja dah, nanti-nanti aja taubatnya. Nah, ini bermasalah besar, harus segera bertaubat. Astagfirullah, minta ampun kepada Allah sekaligus memintakan ampunan untuk orang yang telah kita gunjing. Dan begitu pula cara kita bertaubat dari dosa-dosa yang lain harus alal faur, sepakat ulama, ijma' ulama. Maka apa sih yang dimaksud dengan ar-raja di dalam penjelasannya? Yaitu dalam kitab Dalilul Fadihin disebutkan huwa diddul khawf. Raja itu lawan dari khawf, lawan dari takut. Takut lawannya adalah roja. Wa'urrifa, dan didefinisikan bi'annahu ta'ammulul khairi wa qurbi wuku'ih, yaitu berusaha untuk memiliki harapan terhadap satu kebaikan. Kita memiliki harapan baik dan harapan agar kebaikan itu segera datang kepada kita, itu namanya roja. Harapan, optimisme. Kita kalau habis sholat, salah satu roja kita apa? Ya kita berharap sholat kita diterima oleh Allah.
yang kurang-kurangnya mudah-mudahan ditambal, dianggap sempurna. Maka salah satu yang kita lakukan adalah selesai sholat langsung istighfar. Istighfar dulu. Kemudian kita juga melakukan sholat-sholat sunnah. Salah satu tujuannya dan fungsinya adalah menambal kekurangan-kekurangan dalam sholat kita, yang mana kekurangan itu bukan dalam hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Kalau kurangnya itu misalnya sujudnya ketinggalan, ya gak bisa hanya dengan istighfar saja atau diganti dengan sholat sunnah, tidak bisa. Ya harus nambah satu rokaat lagi kalau ingatnya baru di rokaat terakhir misalnya, atau di rokaat berikutnya. Maka kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengutip ayat-ayat Al-Quran sebagai pembuka dari bab ini. Yang pertama ayat di surah Az-Zumar ayat 53, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melewati batas terhadap dirinya, yang telah melakukan kemaksiatan. Kita hidup ini ada batasan-batasan. Lalu ketika batasan itu dilanggar, itu namanya al-israfu ala anfusihim. Batasan kita yaitu maharimullah, apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah, ini haram, ini halal, itu batasannya. Maka kalau melewati batasan-batasan dan aturan itu disebut dengan al-musrifin, orang-orang yang melewati batas. Orang-orang yang sudah berlebihan melewati batas-batas yang telah ditetapkan untuk dirinya, maksudnya adalah telah berbuat maksiat. Pesan Allah subhanahu wa ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Seberapa banyak apapun dosa kita, jangan berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Tetapi dalam prakteknya yang banyak terjadi itu bukan berputus asa dari rahmat Allah. Kalau berputus asa itu kan setidaknya dia ada penyesalan kan. Ya Allah, saya nyesalnya, tapi kayaknya diampuni gak sih sama Allah ini. Tapi kan ada penyesalan dulu. Yang banyak terjadi diantara kita kadang-kadang bahkan kita gak menyesal. Kita bahkan tidak punya keinginan untuk bertaubat kembali kepada Allah, terus berada di dalam kesesatan. Ini banyak terjadi. Sehingga tentu dua-duanya diingatkan oleh Allah, oleh baginda Nabi. Yang punya salah segera bertaubat, tubu ilallahi jami'a, taubatlah kalian kepada Allah semuanya. Nah, setelah kita bertaubat menyesal, Allah kemudian juga melanjutkan pesannya agar dalam bertaubat itu jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ada juga orang yang tidak mau bertaubat itu karena dia tidak yakin Allah akan mengampuni dosa-dosanya, karena saking banyaknya misalnya. Dari mulai muda gak pernah sholat, dari mulai muda kerjaannya mabok misalnya, madon, madat, main perempuan, mabok juga, main narkoba dan seterusnya. Apalagi misalnya bandar-bandar narkoba itu kan mesti korbannya sudah sangat banyak tuh. Yang overdosis lah, yang sarafnya putus, yang tingkah lakunya gak normal, gak wajar, kan banyak sekali. Nah, lalu
suatu ketika ada terlintas pikiran untuk bertaubat, maka kemudian berpikir, aduh dosa saya sudah terlalu banyak, kayaknya gak mungkin Allah menerima taubat saya. Nah maka yang seperti itu diingatkan oleh Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa. Tapi tentu saja selain dosa syirik, selain dosa syirik. Nah, kenapa kok Allah mengampuni seluruh dosa-dosa? Maka Allah kemudian memberikan alasan, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun dan zat yang maha kasih sayang. Maka dalam menafsiri ayat ini, para ulama ahli tafsir ada berbeda pendapat. Sebagian menyatakan maksud dari la taqnatu min rahmatillah ini perintah untuk bertaubat, harus segera bertaubat dan jangan berputus asa dari rahmat Allah, jangan pesimis Allah akan mengampuni dosa-dosanya, harus optimis. Tapi pendapat yang lain mengatakan meskipun tidak bertaubat, tetapi Allah mungkin saja memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya yang beriman, tentu saja yang beriman mungkin saja. Tapi mereka juga menafsirkan dengan walau ba'da ta'zibin, meskipun mengampuninya itu setelah mendapatkan siksa terlebih dahulu. Ya kan, meskipun sudah disiksa, katanya mengampuni kok disiksa, ya karena dia enggak taubat, maka Allah maha kuasa untuk memberikan hukuman. Tapi setelah hukuman selesai, hukumannya ya ada yang berat sesuai dengan amal perbuatan buruknya, ada juga yang sebenarnya dosanya banyak tapi di azabnya, disiksanya itu tidak seberapa, yaitu urusan Allah. Setelah itu kemudian diampuni, itu juga termasuk yaghfiru dzunub menurut sebagian ahli tafsir. Tetapi banyak para ulama lebih mengunggulkan yang pertama, tetap saja harus bertaubat kepada Allah. Dan kenapa jangan berputus asa? Karena Allah punya sifat ghafur, punya sifat rahim, dan Allah mampu untuk memaafkan semua kesalahan kecuali syirik. Nah, kalau sudah syirik apakah tidak bisa bertaubat? Ya maka satu-satunya jalan pertobatan masuk ke dalam agama Islam, itu taubatnya syirik seperti itu. Kalau sampai meninggal dunia tetap dalam keadaan syirik, maka tidak ada jalan untuk selamat, tidak bisa. Hadirin dan hadirat a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, ada salah satu hadis baginda Rasul yang luar biasa yang menunjukkan betapa ampunan Allah itu maha luas dan maghfirahnya Allah, kasih sayangnya Allah, rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Dalam hadis qudsi, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka inanas samai, andai dosa-dosamu saking banyaknya sampai tembus langit, sampai sundul langit, summa staghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka kata Allah, laghfartu lak, pasti akan aku ampuni kesalahan engkau. Dan ini kan hebat sekali. Tapi ini para ulama memaknai dosa yang kaitannya dengan Allah atau disebut dengan hakullah. Maka cukup taubatnya, ya syaratnya ada penyesalan, cabut diri kita dari kemaksiatan itu, lalu punya tekad bulat tidak mengulangi kesalahan yang sama.
kemudian banyak-banyak istighfar, salat taubat dan seterusnya, itu sebagai wasilahnya. Tapi kalau kesalahannya berkaitan dengan hakul adami, berkaitan dengan hak sesama manusia, maka di samping tiga syarat itu, penyesalan, cabut diri kita dari maksiat, punya tekad bulat tidak mengulangi, tambah satu lagi yaitu harus minta maaf, minta ridha, minta halal, dan harus mengembalikan apa yang sudah kita ambil. Tidak cukup hanya minta halal, tapi orangnya tidak mengikhlaskan, ya harus dikembalikan. Kemudian untuk yang bersifat hakul adami itu lebih berat konsekuensinya daripada hakullah. Kalau hakullah masuk dalam kategori ini, Allah maha mampu untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Bisa jadi menghapusnya itu sebelum meninggal, sehingga saat meninggal dia sudah bersih dari noda dan dosa. Bisa juga menghapusnya itu nanti di hari kiamat, di akhirat. Bisa juga menghapusnya itu setelah diazab dulu. Tapi kalau yang kaitannya dengan sesama manusia, pasti dituntut. Pasti dituntut. Itulah yang Rasul ingatkan kepada kita tentang al-muflis, orang yang bangkrut. Kata baginda Rasul kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang muflis, orang yang bangkrut? Atadruna manil muflis? Kata para sahabat, mereka melihat standarnya standar dunia. Wahai Rasul, menurut kami orang yang bangkrut itu, itu orang yang la dirhama wala mata'ala, orang yang enggak punya duit, enggak punya aset, enggak punya apa-apa, itu bangkrut. Kata baginda Rasul, ya bisa jadi itu bangkrut tapi secara dunia, tapi kan masih bisa untuk bangkit kembali selama masih hidup. Bisa dengan cari modal, bisa dengan mulai dari nol lagi, bisa juga dari menjadi pekerja biasa lagi, masih bisa. Tapi bangkrut yang sesungguhnya, yang sudah tidak ada harapan untuk kembali bangkit, kata baginda Rasul, itu orang-orang yang meninggal dunia, kemudian dia membawa pahala kebaikan-kebaikan, ada pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala kebaikan lainnya ada dia. Tapi sayang, dia juga pernah mendzalimi si A, pernah memukul si B, pernah menipu si C, pernah berhutang kepada D tapi sengaja tidak dibayar-bayar, pernah membunuh si E dan seterusnya, dan tidak diselesaikan di dunia. Maka kata baginda Rasul, itulah orang yang bangkrut. Kenapa? Karena nanti di akhirat amal-amal kebaikannya itu akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Alhamdulillah kalau masih ada tersisa dari pahala kebaikannya. Kalau ternyata keburukannya sangat banyak sekali, sampai habis gak tersisa kebaikannya itu, sementara keburukannya belum terbayar semua, maka dosa-dosa dari orang-orang yang dia zalimi, si A, si B, si C itu, dosa-dosanya akan ditimpakan kepada dia. Sehingga yang tersisa di buku catatan amalnya semuanya buruk, semua enggak ada kebaikannya. Lalu kalau misalnya dia protes, ya Allah, saya kan juga dulu sholat, saya kan juga puasa, saya kan dulu juga zakat, kok enggak ada catatan baiknya? Ya karena ludes habis untuk membayar keburukan-keburukan. Itulah kata Nabi yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Sebab saat itu tidak bisa lagi kita bangkit, gak ada kita bisa cari modal, gak ada kita mulai bangun lagi dari nol, gak bisa, orang sudah hari pembalasan. Nah maka sadarlah tentang hal itu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut, rajin kita ke masjid, tapi rajin juga kita memfitnah. Rajin juga kita ke majelis ta'lim, tapi rajin juga mulut kita ini menyakiti orang. Rajin kita berjamaah, tapi rajin juga korupsi, bangkrut itu alamat. Kalau tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi percuma saja akhirnya.
Hadirin dan hadirat a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang berikutnya, wahal nujazi illal kafur, di surah Saba ayat 17. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, apakah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan setimpal kecuali kepada orang-orang kafir? Kelihatannya ini adalah istifham, pertanyaan, tetapi maksudnya adalah lil ingkar, menunjukkan keingkaran, maka halnya bermakna tidak. Maksudnya bagaimana? Wa fihi ima'un ila annal mu'minina la yujazuna kadzalika lighufranil ka'ini lahum bisyarafil iman. Maksudnya adalah Allah itu jelas membedakan antara orang kafir yang tidak beriman dengan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, ada banyak sekali kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan siksaan kepada dia, langsung diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena melihat ada keimanan dalam dirinya. Maka meskipun dia berbuat salah, bisa jadi Allah langsung mengampuni kesalahannya. Nah, itu namanya tidak adil. Nah, kita protes, itu kan namanya enggak adil. Masa orang salah tidak disanksi, tidak dihukum? Ingat, Allah tidak hanya punya sifat adil, tapi Allah juga punya sifat Maha Pengampun, Maha Rahmat, dan Maha Bijaksana. Tapi kalau orang kafir, ya mesti disiksa, karena enggak ada sedikit pun kemuliaan dalam dirinya. Apa kemuliaan yang pokok itu? Iman itu enggak ada. Maka wahal nujazi illal kafur artinya adalah, dan kami tidak menyiksa, tidak memberikan hukuman kecuali kepada orang-orang kafir. Maksudnya adalah, bisa jadi orang-orang yang beriman sama sekali enggak dihukum, atau dihukumnya itu ringan, tidak seberat dosa-dosanya. Misalnya dosanya ini harusnya menuntut dia mendapatkan hukuman selama 1 tahun, tapi Allah korting misalnya hanya hukumannya 1 bulan, ya bisa saja. Kenapa? Karena ada syaraful iman, kemuliaan iman dalam dirinya. Nah, ini yang menjadi salah satu motivasi bagi kita, hadirin hadirat sekalian, kalau dimintai persaksian tentang seorang jenazah, seorang mayit, meskipunlah kita itu melihat dia tidak pernah ke masjid, meskipun dia kelakuannya itu buruknya luar biasa, tapi kalau dimintai persaksian untuk mayit, maka yang kita lihat minimal keimanan dalam dirinya. Iman itu saja sudah kebaikan yang luar biasa. Maka jangan ragu untuk mengatakan khair, tapi yang kita maksud khair itu minimal keimanannya itu. Bapak ibu sekalian, saksikan bahwa mayit ini mayit yang baik. Baik atau baik, jangan di hati kita baik apanya ini. Enggak pernah apa-apa ini. Ya minimal yang kita lihat imannya itu. Iman itu sudah kebaikan yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala saja dengan mudah untuk memaafkan hamba-hambanya yang beriman. Bisa jadi dimaafkan total, enggak kena siksa, atau disiksa tetapi ringan. Kenapa? Ya karena ada syaraful iman, kemuliaan iman di hatinya itu cukup. Kita kadang-kadang yang tidak pernah berjasa kepada mayit tadi, enggak pernah juga ngasih makanan, enggak juga menanggung hidupnya, tapi untuk mengatakan baik dengan melihat iman saja susahnya luar biasa. Bahkan dia juga tidak pernah menyakiti kita, tapi untuk menyatakan bahwa dia baik susah. Nah, ini sesuatu yang salah. Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rizki, Allah yang memberi nyawa, lalu kemudian Allah dikhianati, dimaksiati, Allah saja gampang memberikan ampunan. Apalagi kita yang tidak berjasa apa-apa kepada si mayit.
Belum lagi kalau kita melihat hadis riwayat Imam Muslim, itu hadisnya luar biasa, yang seharusnya akan menambah rojak di dalam hati kita. Kata baginda Rasul, nanti di hari kiamat tidak ada yang lebih getol, lebih serius, lebih semangat untuk membela saudaranya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali kalian orang-orang Islam, orang-orang beriman. Kalianlah orang yang paling getol membela saudara-saudaranya sama muslim, sama mukmin. Sehingga ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sujud lama lalu disuruh bangun oleh Allah, diminta menyampaikan permohonan kita. Permohonan kita ternyata bukan pengen nambah fasilitas surga, bukan pengen nambah bidadari, bukan pengen nambah, enggak. Apa yang kita minta kepada Allah, ya Allah, saya dulu di dunia punya tetangga, dia dulu bersama-sama dengan kami, ya puasa, ya sholat, ya bekerja, ya bertetangga. Tapi hari ini ya Allah, kami belum melihat dia di surga,

Maka kemudian dicari di neraka itu, wah ketemu si fulan, selamatkan. Ketemu lagi, selamatkan. Maka itu memang syafaat itu luas sebenarnya. Pertolongan itu luas. Tidak harus menjadi wali, tidak harus nabi. Jelas nabi punya hak memberikan syafaat. Para malaikat juga jelas memberikan syafaat. Meskipun tentu ada syaratnya. Ada tiga syarat utama tentang syafaat itu. Yang pertama, Allah merestui orang yang baik itu, ahli surga itu, untuk memberikan syafaat. Yang kedua, orang yang diberikan syafaat, orang yang direstui juga untuk diselamatkan. Yang ketiga, tentu saja orang yang direstui ini, orang yang disyafaat ini, orang beriman. Kalau dia tidak beriman, maka tidak bisa mendapatkan syafaat. Jadi tetangga-tetangga tentu saja yang baik, yang saleh, yang sudah divonis ahli surga pun punya hak memberikan syafaat. Tapi ya tentu atas izin Allah. Maka diselamatkan tuh tetangga-tetangganya yang dikenal-dikenal itu, sampai kemudian tidak tersisa lagi di neraka, kecuali memang orang-orang yang layak kekal di neraka, alias orang-orang kafir. Itulah. Ya, tapi ini mohon maaf, jangan disalahartikan. Oh kalau gitu gampang ya masuk surga itu. Dah saya gak usah beramal apa-apa deh, yang penting saya punya teman orang soleh. Wah ini orang yang berpikirnya tidak waras. Kalau bisa itu ya jadi penolong, jangan yang berharap pertolongan orang. Kalau bisa jadi penolong. Dan kalau bisa gak usah nyicipin neraka dulu. Jangan punya pikiran, ah saya kalau langsung surga kayaknya kurang berwarna deh, kurang pengalaman, nanti gak ada ceritanya. Gak apa-apalah saya neraka dulu. Wah ini orang gak waras ini. Jangan bayangkan siksaan di neraka itu seperti di penjara di dunia itu, yang masih dikasih makan gratis, makanannya masih enak. Ya meskipun juga katanya ada cerita, kadang satu sel tuh berjubel, gak bisa tidur, harus gantian. Tapi gak semua penjara begitu juga. Ada penjara yang ada AC-nya, ada WiFi-nya, ada macam-macam. Jangan bayangkan seperti itu. Nerakanya Allah Subhanahu wa taala, siksaan yang paling ringannya yang dialami oleh Abu Thalib, pamannya Nabi, atas berkat doanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan siksa yang paling ringan, hanya disiksa di pinggiran neraka. Yang api neraka itu hanya sampai ke telapak kaki atau ke ka'ab, yaitu mata kaki. Hanya segitu apinya, tetapi rasanya sampai ke ubun-ubun. Apinya ada di kaki, tapi ubun-ubun ini mendidih. Itu yang paling ringan itu. Bagaimana yang di dasar neraka? Ya kalau bisa tadi, jangan sampai kita nyicipin neraka. Makanya doanya kan tidak cukup, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikan kami kebaikan di akhirat, surga. Tapi kita juga tambahkan, wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari siksa neraka. Maksudnya itu supaya enggak mampir ke neraka dulu. Karena kalau wafil akhirati hasanah, di akhirat dapat kebaikan, masuk neraka lalu kemudian selamat masuk surga, itu juga masih kebaikan. Yang penting kan dapat surga, entah disiksa dulu atau tidak, yang penting dapat surga itu kebaikan di akhirat. Tapi kita mohon supaya kebaikannya itu full dari awal, enggak masuk neraka langsung surga. Maka Allah tambahkan, waqina adzabannar. Maka jangan berhenti di Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, amin. Waqina adzabannarnya enggak dibaca. Nah, tidak lengkap itu. Itu supaya kita betul-betul tidak mampir ke neraka terlebih dahulu. Kemudian inna qad uhiya ilaina annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di surah Toha ayat 48. Inna qad uhiya ilaina annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla.

0: ini menjadi petunjuk bagi kita bahwa siksaan itu yang betul-betul siksa yang luar biasa Allah timpakan kepada orang-orang yang mendustakan baginda Nabi dan berpaling dari ajaran baginda Nabi. Wa fihi ima'un ila salamati man amana min dzalik. Ini menjadi isyarah tentang selamatnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Nabi dan iman kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi. Wala yunafihi ma warada min ta'dhibi qaumin min ahli tauhid li'annahu laisa li'ihanatihim bal litathhirihim. Tapi ini tidak menutup kemungkinan dan tidak menafikan adanya siksaan bagi orang yang beriman. Siksaan orang beriman bisa jadi kena siksa kalau dosa-dosanya belum tuntas di dunia. Tapi siksaannya itu bukan untuk ihanah, bukan untuk menghinakan mereka, tapi litathhirihim, untuk menyucikan mereka supaya mereka menjadi pantas masuk ke dalam surga. Itu jadi dari tujuan siksanya pun tidak sama. Kalau orang kafir disiksa lil ihanah, untuk menghinakan mereka. Tapi kalau orang beriman, mereka disiksa karena kesalahan-kesalahannya belum ditobati misalnya, bukan lil ihanah tapi lit tathhir, untuk menyucikan. Maka ini juga menjadi pengingat bagi kita, seburuk-buruknya orang ketika dia masih beriman, maka jangan berlebihan memburuk-burukkan dia, menjelek-jelekkan dia. Minimal masih ada iman, Allah sangat menghargai keimanan. Jadi kalau kita mengkritik, ya kritik sesuai dengan kesalahannya. Kalau kita misalnya membenci, benci sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tapi tetap dalam bingkai, oh iya, sesalah-salahnya dia, dia tetap orang beriman, sehingga tidak melewati batas bencinya itu. Jangan sampai kita benci kepada orang yang beriman meskipun dia bersalah, seperti bencinya kita kepada orang kafir, orang yang tidak beriman, atau bahkan kepada orang yang tidak beriman masih lebih sayang dibandingkan kita kepada orang yang beriman. Kebalik ini. Kalau kepada sesama orang yang beriman bersalah lalu wah bencinya luar biasa, tapi kepada orang yang tidak beriman bencinya biasa-biasa saja atau bahkan tidak benci, nah ini salah. Karena tetap sehebat apapun aktivitas dan sebagainya, tetap yang paling pertama dilihat adalah keimanan, ada iman tidak. Itu yang paling pertama untuk dilihat. Dan terakhir di surah Al-A'raf, Allah menyatakan wa rahmati wasi'at kulla syai, dan rahmatku meliputi segala hal, termasuk dosa-dosa tadi. Rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa hambanya. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah, terus bertaubat, dan jangan tergoda oleh bisikan-bisikan, ah dah dosamu terlalu banyak, gak usah taubat, gak bakal diterima. Nah itu abaikan itu. Termasuk bisikan teman-teman kita, misalnya kita pernah berada di kubangan maksiat sama-sama, lalu kita ada terbersit untuk bertaubat, ngomong ke teman-teman, hei teman-teman, kayaknya kita ini sudah terlalu jauh deh maksiatnya, sudah terlalu lama, saya pengen bertaubat. Lalu teman-temannya, kamu mau taubat? Kamu itu mulai dari kecil sudah maksiat. Kita ini sudah lama sekali mencuri, merampok dan sebagainya. Sudahlah, lanjutkan aja sudah. Maka itu juga bisikan yang berasal dari setan. Tetap ada jalan kembali kepada Allah sepanjang syarat-syarat taubatnya terpenuhi. Wallahu a'lamu bissawab. Ada yang didiskusikan sampai waktu isyraq. Udah banyak? Gak ada. Oke, baik. Oke, baik, kita akhiri sampai di sini. Tapi sebenarnya waktu isyraq belum masuk ini. Tapi banyak yang
1: kita akan kerja, dan terutama antar anak ya. Saya juga harus ngantar anak gitu. Maka sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah. Jangan pernah putus membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billah, sebagai salah satu cara kita, permohonan kita untuk bisa mendapatkan naungan dan perlindungan Allah. Termasuk kita tujukan untuk anak-anak kita dan keluarga kita, karena kita ini punya kewajiban yang besar, amanah yang besar, menjaga dan memastikan keluarga kita selamat dari neraka. Tapi kan kita tidak bisa mengawasi 24 jam. Anak kita pas kuliah, pas sekolah, pas dengan teman-temannya, kan kita gak bisa ngawasi full. Maka kita pasrahkan kepada Allah. Kata baginda Rasul, Qul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kemudian juga di riwayat lain, bacalah hawla wa la quwwata illa billah. Mudah-mudahan selamat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم قرآن ربي مون مأف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

0: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di perempat RRI Samarinda karena di sana dengan Bu Putri kali ini ngawani tamgal lainnya di Samarinda Hambat. Informasi pertama mengenai perkiraan cuaca ya, perkiraannya hari ini Bu Sumbo cuaca kita akan cerah ya. Cerah benar ini Bu Sumbo ya, dengan suhu udara 24 derajat Celcius ya. Selamat menjalankan aktivitasnya aja di hari Rabu kali ini Bu Sumbo ya. Dan untuk kelembapan udara Hambat ini cukup tinggi sekitar 97% ya Bu Sumbo. Dan untuk jarak pandang perjalanan atau menjalannya Hambat ini terpantau cukup baik ya, sekitar 10 km. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Nah, kita beralih lagi ke informasi lainnya Bu Sombok. Dari pemerintah Kota Samarinda yang mendukung penuh pelaksanaan cek kesehatan gratis ya bagi 1.263 warga binaan di rumah tahanan atau rutan kelas 1 Samarinda. Dan pemerintah Sorang ya menjamin kesetaraan hak pelayanan kesehatan sekaligus menyukseskan program prioritas nasional Bu Sombok. Kabar ini dari Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Suhri, sudah mengatakan aman program ini adalah hasil kolaborasi sinergis antara Dinkes Kota Samarinda dan juga RSUD MUIS ya, Bu Sumbo, Rumah Sakit MUIS. Dan sudah pun juga berencana memantau langsung jalannya kegiatan dan berdialog dengan para warga binaan. Nah, untuk memastikan agendanya ini berjalan lancar, sudah mendorong seluruh perangkat daerah terkait ya, untuk memperkuat koordinasi dengan pihak rutan dan juga rumah sakit. Sementara itu dari Kepala Rutan Kelas 1A Rahmatri Raharjo Bu Sumbo Sida mengatakan amun cek kesehatan gratis ini adalah program prioritas nasional dari Kementerian Kesehatan ya, yang bekerja sama juga dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan wayah ini di Rutan Kelas 1 Samarinda ada dihuni oleh 1.263 warga binaan yang terdiri atas 698 narapidana dan 565 tahanan. Nah, Sida selaku Kepala Rutan Kelas 1 juga menambahkan amun pelaksanaan cek kesehatan gratis ini akan bergulir secara bertahap ya di 3 unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan di Samarinda. Jadi akan ada di Rutan Kelas 1 Samarinda, Lapas Kelas 2A Samarinda, dan juga Lapas Narkotika Kelas 2A Samarinda Bu Sombo. Ya, dari Dinkes Samarinda juga selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ya, ada Natasis Wanto yang menerangkan amun program ini juga mengintegrasikan pada layanan dasar ya dengan screening TB secara intensif Bu Sombo. Ya, ini dia informasi kali ini ya, yang sekiranya akan ditargetkan ya mampu menjangkau lokus hingga November 2026, di mana 18 lokus ya Bu Sumbo diantaranya juga berada di lingkungan rotan dan lapas. Nah, informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya keltim.antaranews.com Bu Sumbo. Kemudian Bu Putri akan hadir lagi dengan informasi lainnya. Ketemu sama lagu pop daerah Nusantara, kali ini lagu Banjar ya.

0: Tahu nggak sih kenapa saat disundar tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih di Perempat RRI Samarinda Karawanden sana, kayak kita kali ini punya informasi lainnya ya Karawanden sana. Dan kali ini informasinya dari pemerintah Pemprov Kaltim Jawa ya, membentuk satuan tugas atau satgas perlindungan anak di pondok pesantren ya, sebagai langkah memperkuat pencegahan dan juga penanganan berbagai bentuk kekerasan terhadap santri. Dan pembentukan satgas ini adalah tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Agama yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pesantren yang aman, nyaman, dan ramah anak melalui sistem perlindungan ya, yang melibatkan pengelolaan pesantren, pemerintah, dan juga berbagai pemangku kepentingan, Bu Sumbo. Jadi satgas ini dia akan berperan dalam menerima pengaduan, akan melakukan pendampingan terhadap korban ya, serta mengedukasi warga pesantren mengenai pencegahan kekerasan dan pemenuhan hak anak. Dari Pemprov Kaltim juga berharap keberadaan satgas ini, Bu Sumbo, dia akan memperkuat sistem perlindungan anak di seluruh pondok pesantren. Jadi para santri itu kalau belajar dan berkembang dalam lingkungan yang aman, bebas dari perundungan, kekerasan fisik, psikis, atau juga seksual, Bu Sumbo. Ya, informasi kali ini gaknya jadi penutup ya perjumpaan kita dalam rangkaian Samarinda Hambat Bu Sumbo. Kendi kita ketemu di program hal apa dendang makam ya. Namanya tanggalannya dan informasi tadi mau putri kutip dari laman websitenya antaranews.com.

RRI Samarinda dalam Esensi Buku. Bumi Manusia adalah sebuah novel karya Pramudia Anantatur yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1980 dan menjadi bagian pertama dari Tetralogi Buru. Mengambil latar belakang di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 serta mengisahkan perjalanan hidup pemuda bernama Mingke, seorang pelajar pribumi yang berusaha mengatasi ketidakadilan sosial dan kolonialisme yang menghantui masyarakat Indonesia pada masa itu. Pramudia Anantatur sebagai penulis novel ini dengan cermat menggambarkan ketidakadilan sosial dan rasial yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Mingke sebagai tokoh utama merupakan cerminan semangat perlawanan dan keinginan untuk meraih keadilan. Ia merupakan perwakilan dari generasi muda yang mulai menyadari ketidakadilan dan berjuang untuk sebuah perubahan bangsa. Dia berjuang keras mengejar pendidikan yang tinggi dan memiliki semangat intelektual yang kuat untuk mengangkat derajat bangsanya. Dalam perjalanan hidup Mingke, dia melihat betapa pentingnya pendidikan dan memberdayakan diri dan bangsa. Mingke tidak hanya memperjuangkan hak pendidikan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masyarakat pribumi lainnya. Dia tumbuh menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Bumi Manusia juga menceritakan betapa pentingnya kesadaran sejarah dan identitas nasional. Melalui kisah Mingke, kita juga diajak untuk lebih memahami sejarah dan budaya Indonesia, serta bagaimana perjalanan sejarah ini mempengaruhi identitas dan nasionalisme bangsa. Salah satu pesan utama yang bisa kita petik dalam novel ini adalah semangat perjuangan untuk merdeka dan mencapai keadilan. Meskipun Mingke menghadapi banyak rintangan dan ketidakadilan, dia tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk hak-haknya. Tidak hanya mengisahkan tentang semangat perjuangan, namun kita juga disajikan kisah cinta antara Mingke dengan Nyai Ontosoroh, seorang wanita keturunan Indo yang memiliki status sosial yang tinggi. Hubungan ini memperlihatkan kompleksitas hubungan rasial dan kelas sosial pada masa itu. Kisah cinta Mingke dan Nyai Ontosoroh ini menggambarkan kesetiaan dan perjuangan dalam mencapai kesetaraan dalam cinta dan masyarakat. Karakter yang kuat dan kompleks, serta penggambaran yang tajam terhadap latar belakang sejarahnya, membuat Bumi Manusia menjadi karya sastra yang menginspirasi dan menggugah pikiran, di mana penulis berusaha menggambarkan dengan jelas dan tajam kondisi sosial dan politik pada masa itu. Buku ini merupakan salah satu karya sastra terbesar Indonesia dan tetap relevan hingga saat ini karena pesan-pesannya yang mendalam tentang perjuangan, kebebasan, dan identitas nasional. Demikian esensi buku berjudul Bumi Manusia, sebuah novel karya Pramudia Anantatur. Dari RRI untuk Indonesia.

0: kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia. Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: Baunya pang sungai ini leh. Tegak apa di bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sidak odah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
2: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaratan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian di sana pengurus cabang keluarga alumni Universitas Gajah Mada Taka Gama Kota Samarinda menggelar kegiatan kolaboratif pemajuan kebudayaan dan pariwisata daerah dengan menyusuri kawasan bersejarah mulai dari Citra Niaga hingga Kelenteng Tien Li Kong. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai mampu mengajak masyarakat mengenal kembali sejarah kota Samarinda, termasuk kontribusi komunitas Tionghoa dalam perkembangan kota. Sementara itu, staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik kota Samarinda Sucipto Wasis mengatakan Pemkot Samarinda tengah mendorong pengembangan koridor pasar pagi hingga Kelenteng Tien Li Kong menjadi kawasan Chinatown yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata baru di kota tepian. Ketua Pangcap Kagama Samarinda Reynold Tumbo berharap kegiatan ini tidak hanya memperkuat kecintaan terhadap sejarah daerah, tetapi juga menginspirasi generasi muda Kalimantan Timur untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Gajah Mada. Demikian Habaratam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habaratam selanjutnya.
0: Habaratam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
2: Hormat guru.
3: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
2: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
3: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
2: Apa itu, guru?
3: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiap, mencintai produk lokal. Kup, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
2: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
3: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
2: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
3: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, ada lagu anak Pipit ya, Keronen Senak mengawali perjumpaan kita Joa di Dendang Mahakam ya. Seperti biasa yang mau bergabungan silakan ya untuk request lagu dan sapa salamnya Wusomo ya. Pagi ini dah ada yang semangat benar nih, siapa bergabung ya dari tadi nih. Padahal masih nelinga lagu ada yang nelpon sudah nih ya. Siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya. Budayakan salam, ada Bu Suhari ternyata ya. Jadi apa namanya penelpon pertama kita ya. Jadi Bu Suhari mau lagu apa Bu Su?
1: Lagu Banjar.
0: Apa judulnya?
1: 45.
0: 45. Sapa salamnya buat siapa Bu Su?
1: Salam buat Bu Putri.
0: Oke, terima kasih banyak Bu Suhari.
1: Ya.
0: Iya, ya. Yang mau gabungan lagi silakan Bu Somba lewat jalur telepon kali ini. Setelah tadi ada Bu Suhari, iya. Kita menyapa lagi ada siapa di mana? Selamat hambat, salam budaya.
2: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, berdekan salam.
0: Budayakan salam Bu Su.
2: Ya, lagunya diingat sana, Mbok. Ada lagunya nih, Mbok. Smart. Jadi kan siapa tadi apa namanya itu? Bu Sumisran. Ada Bu Su. Siapa ya? Selamat Riyadi, Bu Sri Juar. Oh, kada sanggup Mbak Putri.
0: Kada sanggup.
2: Erna siapakah judulnya nih?
0: Oh iya, kada sanggup lagunya. Bertahan.
2: Ya. Oke. Okay. Busu syukur.
0: Iya.
2: Ada Mbok Yuli juga ya. Terus itu ada Mbok Beben yang ada di Gang Kutai, Jalan Aim Sengaji, Mbok.
0: Iya.
2: Terus itu siapa lagi yo? Busu Haji Ahmad Riyadi. Lawas di WWA-nya kecuali Mbok Mira siaran. Terima kasih Mbok Putri. Tadi ya, habis bersepedaan, boy.
0: Siap.
2: Dan segalanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang mau bertama lagi silakan. Ada siapa di mana ini? Selamat hambat, salam budaya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Salam budaya, budaya salam dengan Busu Agok di Sebulu nih.
0: Busu Agok Sebulu. Eh, di Sebulu cuaca tiga apa Busu?
3: Cuaca di Sebulu nih agak mendung kayaknya nih.
0: Iya kak, kayaknya agak mendung ya, kak. Itu harus ditiup dulu Busu awan.
3: Sebabnya kan, sebabnya Busu Agok ini kan susah keluar melihat kian untuk kan.
0: Iya, Busu kita ndak lagu apa Busu?
3: Ini lagu Kutai kan?
0: Iya.
3: Lagu Kutai ini lagu apa Mbak ya?
0: Apa ya nyamannya?
3: Nyamannya lagu Banjar bisa kan?
0: Bisa juga.
3: Aku minta lagu anu aja. Apa namanya? Buyu Begincu jalan gitu kan.
0: Papuyu Begincu. Nah, Papuyu Begincunya kada ada masuk Papuyu Begincu nih.
3: Kada masuk lah.
0: Ih. Anu Papuyunya sibuk Begincu masih jadi kada masuk lagunya.
3: Nah, ini Mbak siapa nih?
0: Putri. Sama Mbak Putri iya.
3: Mbak Putri jadikan aku lagu yang ngebit-ngebit tuh.
0: Ayo sudah kalau begitu sapu tangan Mbak Buncu empat aja lah.
3: Iya.
0: Sapa salam tegasan siapa nah?
3: Salamnya buat Bu Sumamat tadi tuh.
0: Iya.
3: Dengan Bu Suari. Bu Sumisran yang paling ganteng di rekaman.
0: Iya.
3: Buat Mbak Reni. Buat Mbak Sumi yang ada di depan SBDU tuh dengan Bunda Bilqis.
0: Iya.
3: Buat Mama Adit, buat Ida Monique, buat Rian Roket, buat Wahyu Mada, selamat mendengarkan juga nih. Buat Nenek As yang ada di Limbang, buat semuanya aja, mulai As sampai Jet.
0: Siap.
3: Buat Mbak Putrinya nih, selamat bertugas, panjang umur merajakinya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi lewat WhatsApp ini ya. Assalamualaikum, selamat hambat salam budaya.
4: Waalaikumsalam, sama Mbak Salman Baya.
0: Iya, budayakan salam. Mbak Nana, iya.
4: Anaknya leh.
0: Kenapa, Mbak?
4: Lawasnya kita baru muncul.
0: Iya, iya, Kak. Ditunggu ya, kayaknya nih. Dik tahu juga, saya ini dik berasa juga.
4: Iya, itu. Mbak, aku putarkan semalam di Tabang, Mbak.
0: Boleh, sapa salam buat siapa nih?
4: Ya, buat Mbak Yuris keluarga, juga buat Abah Wawan juga keluarga semoga selalu juga buat Mbak Reni juga ya.
0: Iya.
4: Buat Bosnya Mbak Bu Budrika, buat Bu Sumisran amun masuk jangan lawas-lawas waktunya pendek.
0: Iya.
4: Buat apa? Kayana Hamdan ATT juga. Buat sekali-kali aja Mbak Putri.
0: Oke,
4: Mbak Putri. Ya, amun bulik hati-hati ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbok. Iya, ini lagi dari WhatsApp ya. Kita bacakan dulu. Ada yang masuk gabungan dari Mbok Titin ya. Assalamualaikum, salam budaya budayakan salam. Mbok Titin ini dari Kemakmuran ya. Mau lagu kemah warung aja bunyi sida. Salam buat segalanya aja. Selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih. Siap. Nanti kita putarkan ya lagu kemah warung. Cocok juga ya kemah warung ya. Bu Sumbo, lawas Mbok Putri yang didengar juga nih. Oke dah, mungkin itu kita nyapa lagi. Ada siapa di belakang ini? Selamat hambat, salam budaya.
5: Selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat kita nih, Mbok?
5: Sehat aja.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa, Mbok Yuli?
5: Aku mau lagu Pengangguran.
0: Pengangguran?
5: Iya.
0: Pengantaran lagu Ganjar, boleh. Sapa salam buat siapa nih?
5: Salamnya ada Bu Sago tadi ya. Selamat hambat, ada musim Isran juga ya, di sana ya, selamat hambat. Ada Bu Semamat tadi ya. Ada Bu Sabdur Rahim, Bu Sabdur Syukur. Terus ini siapa? Bu Surjani. Mboknya Mbok Reni, Mbok Nana tadi ya. Mbok Mutrika, Mbok Sanawiyah, Naila. Buat segalanya aja sudah.
0: Siap.
5: Tak tunggu lagunya Mbak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti kita terima kasih gabungan telepon Bu Sombo. Langsung ketemu sama lagu Banjar. Kali ini ada 45.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di Pro 4 RRI Samarinda, Usumbo. Kita kali ini sapa dulu ada siapa di mana. Selamat hambat, salam budaya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya.
0: Budaya kan salam. Iya, Busu Hamzah ini ya.
1: Iya, kalau tidak salah.
0: Kayaknya saya yang salah ini ya.
1: Apa kabarmu, Putri?
0: Sehat, alhamdulillah. Kita sehat, Busu.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Masih dapat lagu nih.
0: Masih nih, masih. Kita mau lagu apa?
1: Lagu Baras Kuning.
0: Baras Kuning, boleh. Sapa salam buat siapa?
1: Papanya pertama sekali untuk nyanyi Putri. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian untuk semua lapen perempat kemarin akan kacar kecuali dari A sampai Z. Selamat pagi.
0: Iya.
1: Intinya Mbak Putri, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Busu Hamzah ya. Hamzah di Jambi ikut gabungan ya. Kita sapa lagi, ada siapa di mana? Selamat tambat, salam budaya.
2: Salam budaya, salam.
0: Budaya kan salam. Iya, ini Busu Kota ini yo.
2: Iya.
0: Busu, kita ndak lagu apa, Busu?
2: Lagunya.
0: Hoi.
2: Semalam di Tabang.
0: Semalam di Tabang, boleh. Sapa salam buat siapa, Busu?
2: Salam buat Tristan.
0: Iya.
2: Buat Sago.
0: Iya.
2: Imasan.
0: Iya.
2: Buat Nana.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Mas Buda, Buda.
0: Iya, Busu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau gabungan lagi silahkan ya. Ini ada gabungan dari Mbak Reni di WhatsApp, kita bacakan dulu ya. Selamat hambat, salam budaya, budayakan salam Mbak Putri. Ini Mbak Reni siapin dulu ya di Pro 4, lagunya Umpatan Aja. Terima kasih juga sapaannya ya. Mau menyapa juga buat Mbak Nana, Mbak Yuli, Nek Ilas, Busu Abdirahim, Busu Rinjani, Busu Saiful Koko, Busu Muhammad. Cuacanya cerah, bunyi sida panas. Ya, selamat bertugas Mbak Putri. Siap, makasih Mbak Reni ya. Di telepon kali ini lagi berdering. Siapa di mana? Selamat hambat, salam budaya.
3: Salam budaya, hambat-hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangun ini enggaknya nih.
3: Kan baru bangun, kan payah lagi anu lias, perempat lias muka kamu nih.
0: Iya kak, aduh.
3: Iya. Mulai jam 7:30 udah aku cari, dapat hilang lagi.
0: Ya Allah, itu Busu kurang manjat ke pohon.
3: Ya nanti kita sini suruh Busu Pendi naik ke atas pohonnya.
0: Iya betul, suruhnya Busu Pendi tuh tinggi soalnya sida.
3: Sama Busu Mamat tuh.
0: Itu sudah tarikkan nanti tali, alatkan tali ikat lo.
3: Iya itu aku tuh nembak mah ini anu.
0: Iya kak, sambuk Putri.
3: Oh Mbak Putri, selamat pagi Mbak Putri.
0: Iya pagi jual ya.
3: Salam sehat buat Mbak Putri.
0: Sehat juga buat kita Busu.
3: Amin.
0: Amin Busu.
3: Putri, sudah bekal belum? Sudah sarapan belum?
0: Sudah.
3: Sarapan apa Mbak?
0: Sarapannya pakai singkong rebus. Nyaman lo.
3: Nyaman
0: memang.
3: Pijat-pijat tuno ya kan?
0: Memang nyaman itu, tapi dia ada pijanya.
3: Enggak semua kaman.
0: Lah jauh bener, hilang pijanya habis dimakan Busu Misra nih.
3: Mahal ongkos daripada pijanya.
0: Itu sudah.
3: Wah ini bebek muka kaman 140 ya ini, mungkin naik lagi nih.
0: Naik pasti, ini mungkin naik tuh pasti di harga makanannya bang.
3: Naik jadi harga makanannya.
0: Iya, kulinernya kalap tuh.
3: Aku ini nggak bisa minta lagi, soalnya aku nih dengar aja mbak, aku ini masih tangan aku ini geser.
0: Iya.
3: Tadi sudah ketemu mbak kan, senang hatiku nih mas, kan sekali hilang lagi.
0: Payah ini ya, dia yuk. Padahal cuacanya cerah.
3: Iya cuaca cerah, tapi kalau hujan bersih dikit kok anehnya.
0: Iya bang, meneh.
3: Kalau hujan bersih, kalau panas gini mbok anu, waduh banyak apanya tuh yang sering.
0: Banyak sering-sering-seringnya ya.
3: Iya itu mbok aku dengar bubuannya apa mbok. Ya mbok ya minta maaf aja mbok ya. Yang penting aku sudah hadir bang. Hadir
0: siap. Oke makasih Busu.
3: Aku salamnya buat Busu Kota, semoga sehat. Busu Mama, semoga sehat. buat Mbak Nana, semoga sehat.
0: Iya.
3: Buat ini Bunda Yuli, buat ini nah ini lupa lagi nyapa ini.
0: Nah, siapa ini?
3: Anu Mbak Mbak Kos itu kan kalau nama
0: Oh, Mbak Reni.
3: Ah, Mbak Reni itu kan pantun itu, Mbak. Ya kalau masuk suruh pantun, Mbak ya.
0: Sudah ya, masuk.
3: Dengar, kita yang dengar, Mbak ya.
0: Iya.
3: Iya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus sinyalnya leh, mencari sinyal sudah di sana ya. Semoga cepat dapat ya, Busu ya. Jadi kita tidak perlu lagi suruh Busu pengen dimanjat ya. Yang mau gabungan lagi silahkan Busu Mbak lewat jalur telepon ya. Sambil Mbak Putri tunggu gabungannya kembali, kita lihat dulu ke Facebook ya, karena tadi sudah ini ya, ada Mbak Putri upload kan, sempat ada yang komen, siapa tahu ya, karena belum ada Mbak Putri cek nih kali ini di Facebook. Oh, ternyata belum ada. Oke, amun tiga itu Busu Mbak, langsung aja kita nikmati lagu selanjutnya. Ini ada Semalam di Tabang.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kronen Sonak, sampai di sini mau puterin kawannya Tamgilanya. Terima kasih Anda bergabung dengan Jawa. Kita nikmati dua lagu terakhir, ada lagu Banjar dan lagu Kutai. Nanti kita ketemu lagi di Halo Benoya Tambu Sombo, yuk.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Baratan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian sana keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan.